0: wilayah Palembang. Sejak 1 Januari hingga 10 Agustus 2026. Dikatakan berdasarkan pemantauan pada 11 Agustus terdapat 124 titik panas yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan atau kota di Sumsel, baik di wilayah lahan mineral maupun gabut. Dijelaskan juga titik panas tersebut turut diikuti kenaikan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pada Juni tercatat 120 kejadian, kemudian meningkat menjadi 456 kejadian pada Juli. Sementara hingga Agustus tercatat 399 kejadian karhutla. Secara kumulatif, BPBD mencatat sebanyak 1077 kejadian karhutla sejak 1 Januari hingga Agustus 2026. Kita ke informasi selanjutnya, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan menyiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada malam hari apabila terdapat awan yang memenuhi syarat untuk melakukan penyemaian. Komandan Satgas Penanganan Karhutla Sumatera Selatan, Brigjen TNI Habib Mahfud di Palembang menyampaikan bahwasannya OMC dapat dilakukan kepada kapan saja selama kondisi cuaca mendukung termasuk pada malam hari. Dijelaskan juga pelaksanaan OMC menjadi salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla Sumsel, terutama di tengah kondisi sejumlah kawasan yang mulai mengalami kekeringan. Beda dulu pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan juga WhatsApp channel kami RRI 0897-788-4884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali lagi di cerita pagi ini. Ada cerita apa? Boleh telepon Cik Mita di 07 11 35 1656. Yang mana kita di acara kita pagi hari ini dengan tema ada tanggap bencana ya. Karhutlah tadi sudah Cik Mita sebut ke ada beberapa kejadian, bahkan sampai 7.050 titik panas di Sumsel ini sampai ke Agustus, dan juga kebakaran banyak terjadi, seliweran juga di media sosial ya, video-video kebakaran di beberapa titik. Kalau kita bisa antisipasi dan kita bisa sama-sama mencegah, ada baiknya. Di mana juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI meninjau kesiapsiagaan sarana prasarana serta personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Firebase Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan di sini dikatakan bahwasanya tempat ini merupakan pusat komando pengendalian karhutla, punya perusahaan anggota APHI Mitra APP Group. Yakni Bumi Mekar Hijau, Bumi Andalas Permai, dan Sebangun Bumi Andalas Wood. Nah, jadi disampaikan bahwasanya Firebase ini di Sungai Baung berfungsi sebagai pusat koordinasi berbasis data real time untuk mempercepat pengembalian keputusan, pengambilan keputusan di lapangan, dulur-dulur. Jadi sejak Mei 2026 Mitra APP Group ini aktif membantu pemadaman di luar area konsensi. Pada awal Agustus, tim gabungan kembali dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di area perkebunan kelapa sawit PT Bintang Harapan Palma yang berbatasan dengan wilayah PB atau PT BMH. Jadi, dulur-dulur pendengar perumpatan dari Palembang, kita sama-sama untuk meninjau, untuk menjangkau lah ya beberapa titik-titik api yang ada di sekitar kita. Jadi biar api ini tidak terus ada. Kalaupun kebakaran, cepat telpon ya, cepat kasih tahu tim-tim yang ada di sekitar kita.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di cerita pagi ini tentang tanggap bencana ya. Kalau saat ini kita sedang dilanda bencana kekeringan, mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan lahan, yang mana memang BMKG ini mengatakan bahwasannya El Nino ini menjadi pemicu Sumatera Selatan semakin kering hingga September, dulur. Dan puncak musim kemarau sendiri ada atau berada pada Agustus hingga September 2026. Jadi Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel ini ada Wandayan Tolis menyampaikan bahwasannya kondisi iklim saat ini turut dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi berkembang menjadi sangat kuat. Selain El Nino, fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD juga mulai menguat dan turut mempengaruhi kondisi cuaca di Sumsel. Jadi fenomena ini menyebabkan pasokan hujan ke wilayah Sumatera ini berkurang, sehingga memang kondisi kering semakin terasa sejak Juni, Juli hingga awal Agustus saat ini. Nah, untuk puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, dan kondisi ini perlu jadi perhatian karena bisa meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, kathut lah ya. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, banyak nian daerah-daerah kebakaran itu. Jadi BMKG juga menghimbau nih untuk masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkat kewaspadaan selama periode Agustus hingga September, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering lagi. Nah, jadi kebakaran hutan itu karena lahan gambut ya, lahan gambut sudah tidak ada hujan, kena panas matahari yang tidak main-main panasnya tuh ya, memang panas nian cak itu. Nah, sama kejadian cak di Tulung Selapan kemarin tuh sekitar 200 hektar yang terbakar dulur. Jadi ini karena memang kondisi kemarau dan ancaman El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko karhut lah. Anginnya tuh kuat nian, jadi api tuh cepet nian cak itu naik, merambatnya cepet nian, berjalannya cak itu. Nah, karena ditiup angin tadi. Nah, dihimbau juga untuk perusahaan, khususnya perusahaan sawit, kelapa sawit ini perlu memperkuat langkah pencegahan dengan mengatur tata air di area perkebunan secara baik. Kemudian memang jangan lupa pengawasan terhadap sarana dan prasarana mitigasi karhutla juga perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh fasilitas dapat digunakan sewaktu-waktu kalau terjadi kebakaran. Jadi kalau apinya masih kecil langsung bisa dipadam ke sama kita-kita yang ada di kebun. Nah, kalau lah besar ya mau tidak mau dari teman-teman kita di area sano yang memang berpatroli dari pemadam kebakaran, yang satgas-satgas yang sudah dibentuk ya, satgas karhut lah, itu bisa memadamkan. Dan memang ditegaskan bahwasanya perusahaan perkebunan ini bisa dikenakan sanksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa adanya kelalaian dan melakukan pencegahan karhutla dalam melakukan pencegahan karhutla di area yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau ada misalnya puntung rokok atau memang sengaja dibakar untuk buka lahan, untuk ya pokoknya apapun itu, pokoknya kalau terbukti dia yang menyebabkan karhutla itu, nah itu bisa ditindak pidana dan ada hukumannya, sanksinya, teman-teman pendengar. Jadi itulah tadi, kalau tejingo ada cak asap-asap dikit, cepatlah cari apa penyebabnya cak itu na ya.

0: cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang, toh.
3: Mari, ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di cerita pagi ini, kita ada di penghujung cerita pagi ini. Cik Mita, untuk cerita pagi ini kita cukup ke sampai di sini kaget jam 8 sampai dengan jam 9 kita ada di Anjasana Pendengar ya. Mencak biasa Anjasana Pendengar juga sama masih nerima telepon, kita akan membahas satu tema tentang tanggap bencana juga. Cik Mita cari ke temanya. Dodolar kagetnya yang nak nelpon boleh kalian telepon Cik Mita di 0711 351656. Kita cukup kesampai di sini untuk dicerita pagi ini.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Masyarakat Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kepulauan Riau. Upacara ini berkembang di kawasan lereng Gunung Daik, Pulau Lingga. Ritual berjenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara ini digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari, 3 malam dengan tahapan berjenjang. Bedo Dolor, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Pembakar tempat ini, kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
5: Emang gua pikirin.
4: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
5: Kau membaca mantra.
4: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
5: Oh, takut.
4: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
5: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari luar pagi hari ini kita ada di Anjas Sana Berdengar seperti biasa. Cik Mita bakal ajak dulur pendengar Pro 4 dari Palembang untuk bergabung bersama kami di 1 jam ke depan dalam program Ajang Sana Pendengar. Di line telepon kita 0711-351-656 atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Masih dengan tema inti yaitu tanggap bencana Karhutla 2026 di Sumsel, dulur. Tapi di Anjas Sana Pendengar kali ini kita lebih menjuru kepada meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat dalam mencegah serta penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kebakaran angkanya semakin tinggi. Kenapa Cik Mita semakin tinggi? Karena memang cuaca yang cukup panas yang membuat memang lahan gambut cukup mudah untuk terbakar. Nah, ini merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di Sumatera Selatan, dulur. Ketika kita ada di periode puncak musim kemarau seperti Agustus dan September nanti, karhutla ini bukan cuma sekedar persoalan kebakaran di kawasan hutan dan perkebunan be, tapi dampak langsung kepada kehidupan masyarakat, kualitas udara, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan hingga kelestarian lingkungan. Maka dari itu di sini kita sebagai masyarakat punya peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan. Nah, pagi hari ini selain Cik Mita tunggu telepon dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang melalui telepon, Cik Mita sudah bersama teman-teman Cik Mita nih. Nah, baru dengar suara ketawanya ya. Kira-kira ada siapa baik pagi ini yang ngawani Cik Mita?
1: Perkenalkan, nama aku Alia.
0: Alia, oke. Okay.
2: Kenalin, aku Hanifa.
0: Hanifa. Hanifa seperti biasa sudah sering sama kita. Alia iya, baru kali ini.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi, kita sama Alia dan juga Hanifa bakal bahas tentang karhutla. Nah, kira-kira Alia sama Hanifa tahu apa nih tentang karhutla? Baru-baru ini kan seliweran di media sosial kita ya. Pinggir-pinggir jalan tol itu kebakaran, jalan lintas Indralaya Palembang kebakaran. Nah, mungkin teman-teman ada informasi apa nih mengenai karhutla? Mungkin bisa kita tambahkan selagi kita nunggu dulu telepon masuk dari pendengar Pro 4 dari Palembang.
2: Apa ya?
0: Tapi memang di media sosial banyak nian ya, kebakaran. Iya. Apalagi kemarin terakhir di Tulung Selapan itu 200 hektar yang terbakar. Bukan main ya, itu 200 hektar tola dewe. Bukannya semeter, 2 meter, 200 hektar yang terbakar. Jadi kayaknya itulah penyebab kita nih asap juga semakin pekat. Ingat enggak beberapa tahun lalu kita sampai benar-benar matahari menutup asap. Iya, sampai benar-benar sekolah diliburkan.
2: Terus kemarin juga bangun tidur kan
0: agak
2: pagi
0: nengok,
2: iya asap galo gitu.
0: Bener, biasanya kita bangun pagi tuh masih lah ngirup-ngirup udara segar dikit. Apalagi kalau rumah kita di agak pinggir ya, tidak kota nian.
1: Ini lah ngirup asap.
0: Ngirup asap, bener, ya ampun. Jangan ke itu tadi Sobo be, minta ya, berangkat teh. Ya ampun gitu kan.
2: Sampai batu-batu.
0: Iya, makanya kita sebagai masyarakat juga anak-anak pakai ilang masker dulu, mengurangi lah ya, jangan sampai kena ISPA cek itu. Nah, karena sudah banyak juga sih di Palembang Dinas Kesehatan sudah mengerahkan ada di setiap daerah ada posko nih untuk ISPA. Nah, teman-teman ada informasi apa lagi?
2: Apa ya?
0: Apa nih? Oke, sembari teman-teman cari, mungkin Cik Mita tambah ke dulu ya, bahwasanya sesuai dengan tema kita yaitu meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat dalam mencegah serta penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Masyarakat ini punya peran penting sebagai garda terdepan pencegahan. Kenapa Cik Mita peran pentingnya masyarakat? Karena pencegahan ini dimulai dari lingkungan terdekat. Jadi kalau kita lihat daerah kita ini ada benda-benda yang memicu kebakaran di lahan kering, mungkin bisa disingkir ke dulur-dulur. Apalagi rumah kita kayak deket kebon, cek itu kan. Jangan sampai kita merokok atau ngidupi api sekedar bakar sampah di kebon, jangan. Itulah cikal bakalnya dari kecil, dia jadi kawan, besar jadi lawan, kalau kata wong zaman dulu tuh. Terus juga kita sebagai masyarakat kalau lihat ada tetanggo bakar sampah, bakar kayu atau apapun itu di lahan gambut, tolong segera laporkan, karena itulah tadi bisa juga memicu api dan rawan kebakaran di kawasan sekitar pemukiman. Serta jangan lupa melapor ke kalau ada indikasi-indikasi kebakaran kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemadaman, dan juga menjaga lingkungan kita tuh agar tidak dipenuhi material yang mudah terbakar. Jadi kayak plastik-plastik mungkin dijauhkan dulu. Jangan nian merokok dekat plastik-plastik ya. Takut nian kebakarannya jadi besar. Nah, Cak Mano, Anipa sama Alia, ada tambahan apa belum? Tentang Karula, atau mungkin ada informasi kebakaran terbaru pagi ini melalui media sosial yang dilihat di mana, atau ada informasi-informasi lainnya. Nah, selain itu juga kan sebagai masyarakat kita sudah sering ya diingatkan bahwasanya harus tetap atau harus lebih berhati-hati melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan jangan pernah membuka lahan dengan cara dibakar di musim kemarau saat ini. Karena memang wilayah-wilayah seperti kawasan gambut, perkebunan, pertanian maupun lahan ini mudah sekali terbakar di puncak musim kemarau saat ini, dulur-dulur. Kita break baiklah dulu sebentar ya, sembari Hanifah sama Alia cari-cari informasi terbaru. Mungkin ada update pagi ini di media sosial kebakaran di mana, cek itu nih. Kita bakal informasi ke. Nah, dulur-dulur pendengar perempat RRI Palembang juga kalau ada apa namanya tuh informasi ya, boleh nian telepon Cek Mita di 0711-351-656. Cek Mita tunggu teleponnya, atau di WhatsApp juga boleh di 0897-788-4884.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita balik lagi di Ajang Sana Pendengar ya. Masih dengan tema kita pagi hari ini, fokusnya pada tanggap bencana Karhutla Sumsel 2026. Dan dengan tema kita yaitu meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat dalam mencegah serta penanganan Karhutla di Sumatera Selatan. Tadi kan Mita sudah ajak nih, ada teman-teman kita pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada informasi terbaru atau baru nian ada kebakaran di mana? Boleh diinformasikan sama pendengar perempat dari Palembang.
1: Baru apa? Lihat-lihat
0: medsos?
1: Iya, benar. Mm-hmm. Barusan terjadi kebakaran di Palembang, tepatnya di kawasan Lawang Kidul. Di apa? Ayah.
0: Jalan Jalan Slamet Riyadi di ini di daerah Kuto ya. Bom Baru.
2: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kemarin ada beberapa rumah yang terbakar di kawasan pemukiman padat. Yang yang menjadi kendala tuh mobil pemadam tuh
0: tidak bisa masuk,
1: tidak masuk sampai ke lokasi karena gangnya sempit. Ya. Sehingga petugas tuh harus menggunakan selang yang cukup panjang untuk menjangkau titik api. Gitu.
0: Oke. Berarti kendalanya di apa namanya tuh?
2: Gangnya sempit.
0: Gangnya sempit, benar. Nah, kalau dari Alia ada informasi apa Alia?
2: Ini Kak, tentang Karhutla yang terjadi di Lawang Wetan, Kak.
0: Lawang Wetan tuh daerah
2: Musi Banyuasin.
0: Oke, Musi Banyuasin. Berapa hektar rumah Kak atau apa yang kebakaran ini?
2: Oh, ini apa?
0: Apa? Agak bingung ya, apa yang kebakaran?
2: Lahannya Kak.
0: Lahan, oke.
2: Ini apa, kebakar sekitar satu hektar lahan.
0: Satu hektar hampir?
2: Iya Kak, karena didominasi oleh semak belukar Kak.
0: Oh, oke, lahan gambut tadi. Kita terima dulu telepon pagi ini ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum kawan-kawan.
0: Aduh, kawan-kawan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Kita daerah kawasan Sengalai.
0: Cak mana Cak Ita? Cak mana?
3: Cak mana?
0: Ada kebakaran dekat Cak Ita, Kate ya?
3: Kate.
0: Olehnya di dekat Cak Ita tuh pabrik galo, banyak pabrik ya?
3: Pabriknya jauh-jauh dari tempat kita, cuman banyak kita tuh kalau kebakaran tuh insya Allah tidak kasih.
0: Alhamdulillah, aman tak hati. Tapi men panasnya sama panas kita jaknya.
3: Oh, luar biasa.
0: Kering terus jamuran setiap hari.
3: Apalagi bibir kering lah.
0: Itu di luar jangkauan itu kalau bibir kering itu caknya ya. Nggak baca ada kata kenyap ngomong rombongan pemadam ya nggak bisa itu kan kayaknya.
3: Kelewat panas.
0: Kelewat panas benar sih, kelewat panas. Oke, okay. Air sungai cak mana cak? Nyusut apa?
3: Oh, kalau air sungai caknya belum naik.
0: Belum ya?
3: Masih kering kan?
0: Masih kering, oke.
3: Okay. Ya, kalau pasangnya cak pasang-pasang malam itu, tapi kecil.
0: Oh, nggak sampai tinggi-tinggi
3: belum
0: nih?
3: Belum sampai.
0: Nah, kalau nak berenang kami agak tinggi.
3: Kakek, karena pernah bulan 12.
0: Jangan nganyut aku bulan 12. Lah jorong tahun baru nganyut bae aku di situ.
3: Kan banyak berenang.
0: Mano basing-basing.
3: Sate mawa ban.
0: Bawa ban. Ban puso dibawa eh. Iyo, ban puso ya bawa.
3: Puso, oh muat berapi kok itu.
0: Ah, Cik Vita kan gendut. Tidak lah, Cik Vita kan gendut. Sadar diri, jadi nambah yang besar.
3: Iya apa?
0: Ngalah, yang meluatin ya kamu ya. Oke, Cik Vita kalau kiat-kiat untuk mencegah kebakaran di daerah Cik Vita apa nih yang dilakukan sama masyarakat atau Pak RT-nya ajak apa Cik itu? Ada kegiatan-kegiatan enggak atau ada penyuluhan-penyuluhan Cik Vita?
3: Soalnya ini kalau kita di sini kan kalau soal kebakaran umpama tanggap bencana itu Insya Allah kalau yang itu kan masing-masing jago
0: Iya.
3: Nah, apalagi kalau bakar-bakar itu kan. Kalau makan sampah yang pasti kan. Nah, sampah itu boleh dibakar tapi dijago.
0: Iya, ditunggui jangan ditinggal tedok.
3: kalau dia sudah besar, ya sih siap siram, tinggal asapnya itu menyebar kemana-mana
0: dah. Iya.
3: Tapi dia sudah ngerayap di bawahnya, pucuk mati di bawah masih hidup itu
0: iya.
3: Itu bisa.
0: Iya.
3: Itu yang nggak nengah kan?
0: Iya, makanya harus dipastikan benar-benar dipastikan ya.
3: Nah, kalau soal penyuluhan-penyuluhan ini, kalau soal pembersihan ya. Misalnya dari kelurahan itu tiap bulan itu pembersihan kalau ini membersih ke sungai-sungai deh. Nah, kalau kita masing-masing lah beli haro dewek lah.
0: Iya, jangan nak uang galo.
3: Tidak juga nak kita nak nunggu suruh pembersihan bersih ke dewek lah. Kalau ada rumput ya rumput. Kalau katik gawe. Nah, kalau ada gawe jangan talak ke dulu.
0: Sebentar lagi nunggu dulu rumputnya pacak nunggu.
3: Yang pasti tidak terikat kan.
0: Iya benar.
3: Nah,
0: iya,
3: jadi jagolah masing-masing lah. Nah itu okay. Biar kita nyaman kan.
0: Iya betul.
3: Biar aman, jadi nyaman, bersih, menikmatinya sendiri kan. Nah, gampang pakai ke yang lain. Kita dulu menikmatinya.
0: Ah iya benar-benar.
3: Bakar-bakar juga itulah. Jangan sampai dibakar apinya besar kan.
0: Karena
3: api itu kan cepat merayap itu, apalagi hari kering mak ini ya Allah.
0: Iya, tolong selapan kemarin 200 hektar terbakar.
3: Nah, itu mungkin sengaja dibakar.
0: Ups. Offside dikit. Harap tendang arah gawang PE ya, jangan enggak offside-offside ya. Oke, kalau cek itu.
3: Nak bangun lahan mati.
0: Iya, nak buat rumah caknya. Oke, Cik Ita, terima kasih Cik Ita. Halo, sudah nelpon Cik Ita pagi ini. Iya, sama-sama. Oke, Cik Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada Cik Ita ya. Kita, kata Cik Ita tadi, kalau di daerah Cik Ita pastinya kalau dari pemerintah tuh ada penyuluhan-penyuluhan, bersih-bersih sama-sama. Dan daerah Cik Ita tuh di pinggiran Sungai Musi juga. Jadi kalau ada kebakaran caknya nyedot Sungai Musi lah ya dia.
1: Langsung tapi, cedok.
0: Tapi amit-amit jangan sampai lah ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat harus menjaga jangan sampai terjadi karhutlah di sekitar kita. Apalagi kalau rumah yang terbakar itu bisa nyamber kanan kirinya kalau rumahnya mepet-mepetan. Jadi lebih berhati-hati. Kita bakal break dulu lagi, kayak kita bakal balik lagi. Masih ada satu segmen lagi untuk dulur bisa bergabung di acara kita pagi hari ini di Anjang Sana Pendengar.

Air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Di tengah ancaman kekeringan, ayo kita bersama-sama untuk menghemat air untuk masa depan yang lebih baik. Mulailah dengan hal kecil, matikan keran saat menggosok gigi, mencuci tangan, atau mencuci piring, di mana setiap tetes air yang kita hemat sangat mempunyai arti. Gunakan air seperlunya, mandi dengan shower lebih hemat air dibandingkan berendam. Kumpulkan air bekas cucian sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Kebocoran kecil bisa membuang ratusan liter air setiap bulannya. Ajak keluarga dan tetangga untuk bersama-sama menghemat air. Kesadaran kolektif akan menciptakan dampak besar bagi kelestarian sumber daya air kita. Air adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Dengan hemat air, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga generasi mendatang. Ayo!

Budaya Sumatera Selatan. Lapa 8,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar sayang sekali ya, mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kita harus cukup sampai di sini di acara Ajak Sana Pendengar. Nantinya akan ada obrolan komunitas di pukul 9. Terima kasih ya Hanifa dan juga Alia yang sedang ngawani Cik Mita pagi hari ini di Ajak Sana Pendengar dengan informasinya. Nah, dulur-dulur pendengar perempatan dari Palembang, juga Cik Mita ingat ke sekali lagi ya, jangan sampai karhutlah itu terjadi lah ya di sekitar kita. Karhutlah itu juga bukan cuma tugas petugas pemadam kebakaran bae, tapi itu juga menjadi tugas kita. Jadi pencegahan ini dimulai dari kepedulian kita di lingkungan masing-masing, kenali resikonya, hindari aktivitas yang dapat memicu api, dan segera laporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Karena ketika api ini berhasil dicegah sejak awal, bukan cuma hutan dan lahan yang terselamatkan, tapi juga masyarakat, lingkungan, dan masa depan Sumatera Selatan. Cik Mita pamit dari Anjang Sana Pendengar. Juga teman-teman Cik Mita, kata Cik Ita tadi ya, teman-teman nak pamit dulu, ya kan. Jadi kita bakal ketemu lagi mungkin di minggu depan. Bener. Ya, dengan tema yang sama, masih dengan tema tanggap bencana.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Oke, tadi informasi yang pertama pendengar, jalur lintas timur Palembang Betung dikenal sebagai salah satu urat nadi logistik tersibuk di Sumatera. Beban kendaraan berat yang melintas tanpa henti selama 24 jam membuat permukaan aspal kerap bergelombang dan rusak parah. Namun melakukan perbaikan di jalur ngamuk ini

0: Kita ke informasi selanjutnya, ribuan umat Islam di Sumatera Selatan secara serentak mengelorakan aksi gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Aksi nasional ini dilakukan di Sumatera Selatan secara masif di 538 titik lokasi masjid. Adapun Gebermas di Sumsel ini dipusatkan di Masjid Azhariyah Komplek Kemenak Kota Palembang. Ditegaskan bahwa Gebermas ini bukan sekedar aksi fisik, melainkan lingkungan yang semata-mata membersihkan sapi, juga gerakan yang merupakan langkah konkret untuk memakmurkan tempat ibadah dan juga menghidupkan kembali fungsi sentralnya di tengah masyarakat. Baik pendengar, sekian Ingat Informasi Sedengah Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa, Cemita bakal ngobrol sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Tentunya hari ini Cemita sudah kehadiran teman-teman kita dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi kita bakal ngobrol nih teman-teman, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, tentang membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan juga demokrasi. Nah, jadi kita hari ini bakal ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dulur-dulur, kalau ada pertanyaan yang pengen langsung ditanyakan, boleh komen di YouTube atau di aplikasi kami RRI Digital, serta bisa melalui line telepon kami di 0711 351656, dan juga di WhatsApp kami di 0897 7884884. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Halo Mbak Mita.
2: Selamat pagi Mbak Mita.
0: Oke, jadi ada 3 nih hari ini. Kalau kamu nonton di YouTube kita, ada Nanda, ada Cantika, dan juga Diana. Nah, teman-teman kita ini bakal ngobrol sama kita pagi hari ini dengan tema yang sudah Cemita siapkan tadi. Tapi sebelum itu, mungkin boleh deh teman-teman kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Namanya siapa? Terus semester berapa? Rumahnya di mana? Enggak usah. Tapi sampai semester berapa aja di Politeknik Negeri Sriwijaya.
3: Oke, mungkin kalau aku, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ananda Dwi Putri, dan sekarang di semester 7 di jurusan Teknik Elektro, dan di periode kali ini diamanakan sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Gitu,
0: oke,
3: Mbak.
0: Di sebelahnya,
4: halo semuanya, perkenalkan aku Cantika Caca, aku dari jurusan Teknik Kimia, tepatnya di semester 4 naik ke 5. Nah, saat ini aku diamanahkan sebagai ketua pelaksana dari kegiatan MPM, yaitu Youth Legislative Summit Chapter 2.
0: Oke.
5: Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, aku Diana Sari Edward dari MPM sebagai koordinator kesekretariatan pada acara Youth Legislative Summit Chapter 2 ini. Aku sendiri di semester 5 jurusan Teknik Kimia.
0: Oke, berarti ada Nanda, Cantika, dan juga Diana. Nah, Diana, nanti kalau ngobrol mic-nya boleh ditarik sedikit, dideketin biar akrab gitu ya sama mic-nya ya. Nah, jadi kita membahas tentang membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi ya teman-teman. Tapi sebelum kita lebih banyak tenggelam dalam temanya nih, mungkin dari Ibu Ketua MPM ini dijelaskan dulu nih, sebenarnya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ini apa sih gitu, terus di dalamnya ngapain aja seperti itu, silakan.
3: Oke, terima kasih Mbak Mita. Sebelumnya aku izin menjelaskan dulu apa itu MPM. Jadi MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang mana merupakan organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya, dan kami itu bergerak di bidang legislasi Mbak Mita. Jadi fokusnya itu pengawasan terhadap seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Polsri. Dan untuk tugas-tugasnya itu kami tuh membagi dana untuk setiap ormawa Polsri, dan juga mengawasi kinerja dari program kerja mereka Mbak. Seperti itu.
0: Jadi lebih ke pengawas ya.
3: Iya, pengawas.
0: Pengawas dan bagi-bagi duitnya gitu.
3: Iya, dan juga kami yang membuat aturan, Mbak.
0: Oh, oke, membuat aturan. Berarti ini langsung dari kampus ya dibentuknya ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, kalau di sekolah-sekolah tuh macam OSIS ya.
3: OSIS atau MPK.
0: MPK, iya. Betul. Nah, kalau Cantika sendiri nih, Cantika, berarti kan ini satu kegiatan yang dilaksanakan ya di bawah pengawasan dari teman-teman Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, mungkin di sini bagiannya Cantika buat jelasin nih kegiatannya apa.
4: Oke, terima kasih ya Mbak Mita. Jadi di sini kita ada kegiatan yang namanya tadi Youth Legislative Summit Chapter 2. Nah, kenapa di sini Chapter 2? Karena sebelumnya atau tahun sebelumnya kita juga memakai nama yang sama, yaitu Youth Legislative Summit. Nah, di sini kita itu kegiatannya berupa seminar, tetapi ada dua hari. Yang pertama itu memang kegiatannya kita full seminar begitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya luar kelas. Nah, di sini kita tuh mengangkat tema nih. Temanya itu Empowering Young Legislator for Justice and Democratic Progress. Jadi kita memang memberdayakan legislator-legislator muda kayak DPD, DPR, DPRD untuk memberdayakan nih kita untuk menuju keadilan dan juga kemajuan demokrasi. Nah, di sini tuh kita memang mengarahkan kepada anak-anak muda untuk pentingnya nih generasi muda ini demi keadilan dan juga kemajuan bangsa kita. Maka dari itu, untuk seminarnya pula kita tuh memang memfokuskan kepada seperti yang kita bilang di awal tadi, yaitu legislator muda, salah satunya yaitu Ibu Ratu Teni Larifa. Nah, saat ini kita sedang mengundang Ibu Teni untuk menjadi pembicara di seminar kita kali ini. Nah, juga ada salah satunya itu Cece Linda. Cece Linda itu merupakan founder Buku-Buku Linda, tetapi saat ini nama dari Buku-Buku Linda itu juga sudah diubah ya Kak.
0: Benar-benar. Oke, jadi memang lebih tepatnya beri edukasi ya sama teman-teman. Nah, untuk acaranya berarti ini lingkup Polsri aja atau mungkin boleh nih teman-teman dari universitas lain untuk ikut di acara YSL Chapter 2 ini?
4: Tentunya boleh, kita itu nggak hanya mahasiswa juga, boleh dari anak SMA. Intinya kita terbuka nih untuk umum, untuk mengasah pengetahuannya lah mengenai legislasi, kepemimpinan tersebut juga. Dan juga sifat dari seminar kita kali ini itu internasional. Jadi nggak hanya di Polsri, boleh di luar kota, boleh juga di luar negeri gitu.
0: Oke, nah kalau Diana selaku koordinator kesekretariatan nih, kira-kira tugas Diana di kegiatan YSL Chapter 2 ini apa sih Diana?
5: Kalau misalnya di YLS Chapter 2 ini, sejauh ini kalau menjadi koordinator kesekretariatan itu kita harus stay buat diminta-minta, buat diminta bantuannya, buat bikin surat. Contohnya tadi surat undangan, ada surat berkegiatan, dan juga surat keamanan, dan juga tentunya surat pemakaian sarana prasarana contohnya.
0: Berarti izin-izin semuanya di Diana ya? Izin-izinnya ya. Oke. Nah, berarti kan kegiatan ini chapter 2, berarti ini tahun kedua.
3: Benar, Mbak.
0: Tahun kedua. Dan teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini. Nah, tahun kalau kita flashback sedikit ke tahun sebelumnya, kegiatannya sama enggak sih dengan tahun ini atau mungkin ada perbedaan nih antara tahun kemarin dengan tahun ini atau dari segi temanya juga berbeda? Mungkin siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin aku ya Mbak, untuk kebetulan tahun kemarin itu ketua pelaksananya itu aku sendiri. Dan untuk perbedaannya sendiri itu mungkin lebih ke dari temanya ya Mbak. Kalau kemarin itu kita lebih ke bahas critical thinking, tapi tahun ini kita bahas lebih ke perspektif demokrasi. Seperti itu, dan juga untuk tingkatan seminarnya itu tetap sama. Kita tahun kemarin itu tingkatannya itu seminar internasional. Dan tahun ini insya Allah bakalan internasional lagi, seperti itu.
0: Oke, berarti kalau internasional ada yang
3: dari luar
0: negeri,
3: ya, univ luar
0: online
3: negeri.
0: Ya?
3: Iya, online.
0: Jadi, via Zoom.
3: Iya, seminarnya itu hybrid kita Mbak, online dan offline, seperti itu.
0: Oke. Nah, berarti teman-teman kan ini tahun kedua. Kemarin kebetulan Nanda yang jadi ketua pelaksana. Kali ini si Cantika. Perbedaannya tidak terlihat signifikan, paling dari temanya aja beda-bedanya. Nah, kalau teman-teman selaku anak-anak muda, pastinya kan kalau lihat politik dan demokrasi saat ini itu sangat bisa dikata ya kita hanya bisa melihat tapi belum bisa yang terlalu dalam terjun lah, secara kita masih mahasiswa kan. Nah, kalau teman-teman dari Polsri sendiri ketika lagi ada kegiatan misalnya, ini kan mengundang orang-orang yang bisa dikata punya pengaruh lah di Palembang, sudah punya nama-nama, itu menentukan narasumbernya itu sendiri dari teman-teman kah, atau ada permintaan-permintaan nih dari audiens? Biasanya kan kita anak-anak zaman sekarang voting dulu nih di Instagram, kira-kira mau siapa gitu kan. Nah, kalau teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ini seperti apa untuk menentukan siapa nih yang bakal datang di kegiatan YSL chapter 2 ini?
4: Oke, jadi kalau untuk menentukan siapa nih pemateri kita, itu kita memang hanya dari kitanya sendiri sih Kak, dari anak-anak MPM-nya juga yang menentukan dan juga menyamakan juga nih tema sama pematerinya. Jadi kita nggak ada sistem voting untuk sekarang di sosial media untuk ke audiens-audiens. Jadi memang kalau untuk sekarang kita hanya ini bagusnya siapa nih, ini ada rekomendasi nggak dari kaliannya. Nah juga kita itu ada pembina sih, ada pembina dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sendiri. Nah jadi pembina kami juga menyarankan ini bagusnya ini gitu sih Kak.
0: Oke, berarti dengan saran-saran pembina. Nah, kalau untuk tema tahun ini kan membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Kalau boleh tahu nih, kenapa teman-teman dari MPF ini memilih tema ini gitu? Apakah ini juga arahan dari pembina atau teman-teman sendiri nih yang memilih tema ini?
3: Oke, untuk tema sendiri Mbak, itu dari kami sendiri karena kemarin tuh ngelihat banyak kan di sosial media tuh kemarin banyak kayak demo-demo besar yang betul diinisiasikan oleh mahasiswa, tapi ternyata mahasiswanya tuh bingung demo ini untuk apa. Nah, dari situ kami tuh mengangkat tema tentang perspektif demokrasi, di mana di perspektif demokrasi ini kami pengen mahasiswa itu lebih melek terhadap isu-isu politik dan juga demokrasi yang ada di Indonesia, Mbak.
0: Oke, berarti makanya dari keresahan-keresahan kalian sendiri
3: bener,
0: ya. Benar-benar banyak kemarin yang bilang ala mahasiswa demo ikut-ikutan.
3: Iya kan, FOMO aja.
0: FOMO aja. Kayak cuman kasih makan medsos iya, gitu-gitu ya. Jadi memang teman-teman bertujuan untuk kasih tahu nih sebenarnya apa nih konteks iya, dari demo ini tadi, apa tujuannya seperti itu. Oke. Jadi kalian generasi muda harus dong berarti paham dengan politik dan demokrasi ya. Nah, menurut kalian dari umur berapa sih kita paham tentang politik dan demokrasi ini? Apakah dari SMA, SMP, atau memang ya udah pas kuliah aja deh pasti kita tahu tentang politik dan demokrasi, atau memang harus sedini mungkin? Teman-teman kan kuliah sering ketemu teman-teman yang lain kan, itu seperti apa sih menurut kalian, dari usia berapa kita harus tahu tentang politik dan demokrasi ini?
3: Oke, kalau untuk menurut aku ya Mbak, itu tuh sedini mungkin sih. Kan sekarang kan udah eranya sosial media yang mana informasi tuh bisa diakses dari mana saja. Dan menurut aku tinggal bagaimana cara kita untuk memilah dan memilih berita-berita yang ada di Indonesia ini Mbak. Jadi emang seharusnya sedini mungkin sih meleknya gitu.
0: Dari Cantika atau Diana ada tambahan?
4: Kalau menurut aku juga sama kayak Kak Nanda, kalau kita tuh memang harus tahu politik itu sedini mungkin gitu Kak. Karena seperti yang kita tahu nih, negara kita juga negara demokrasi, dan kadang-kadang kita lihat isu-isu di sosial media itu banyak yang hoax ataupun yang memang tidak sesuai faktanya. Jadi memang kita harus mendalami atau mengetahui lah sedikitnya mengenai demokrasi itu sendiri.
0: Oke.
5: Apalagi kalau misalnya demokrasi itu sebenarnya sudah terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuman harus kita pelajari dulu untuk tahu, tapi kita sembari melakukannya itu juga menambah pengetahuan kita dan juga pengalaman sih sebenarnya.
0: Berarti sedini mungkin ya, biar gak kayak bingung gitu kan, buta politik. Takut banget kayak ada demo ikut-ikut gitu kan, kayak cuman itulah tadi kata Wong tuh kan, budak-budak muda FOMO-an bae, kasih makan internet bae, cek tuh rame-ramein bae, padahal memang sebenarnya secara tidak langsung kita tuh tahu ya sebenarnya, tapi mungkin agak bingung untuk mengungkapkan. Oke. Nah, kalau teman-teman nih kan sudah memilih untuk tema membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Nah, gimana sih cara teman-teman buat ngedorong generasi-generasi muda seusia kalian? Kalian Gen Z atau Gen Alpha nih?
4: Gen Z.
0: Oh, Gen Z. Oke, kita masih sama ya. Masih satu ya, Gen Z, walaupun aku Gen Z awal-awal. Jadi menurut teman-teman gimana nih untuk mendorong generasi muda biar gak cuma jadi pemilih tapi juga menjadi penggerak perubahan? Ya, sekarang di media sosial sudah banyak sekali cuit-cuitan, penyesalan-penyesalan yang timbul. Nah, menurut kalian tuh haruskah kita nih cuma sebagai pemilih atau kita nih yang menentukan gimana kita ke depannya?
3: Oke, seharusnya kita yang harus jadi penggerak sih, Mbak.
0: Iya.
3: Karena kan kita masih generasi muda, masih semangatnya itu menggebu-gebu, masih punya istilahnya pikiran yang fresh dan juga punya critical thinking yang dibilang masih bisalah untuk diajak berdiskusi. Jadi emang seharusnya kita yang jadi penggerak untuk di demokrasi ini sih, Mbak.
0: Oke, kalau menurut Nanda seperti itu. Kalau menurut Cantika gimana?
4: Betul, seperti yang katakan Anda tadi, emang kita tuh harus menjadi penggerak sih, Mbak. Apalagi di era sekarang ini, kalau misalnya kita cuma, aduh ngelihat aja nih, padahal jiwa-jiwa muda kita tuh masih kayak, aduh aku harus ikut nih, aku harus ini kan. Jadi memang kita tuh harus menjadi penggerak lah. Kalau memang kita tidak bisa menjadi penggerak, setidaknya kita tahu ada masalah apa yang ada di negara kita dan sebagainya.
0: Oke, kalau dari Diana gimana nih, Diana?
5: Misalnya tentang politik dan demokrasi ini, tentunya sebenarnya apa yang kita pilih itu juga menentukan bagaimana masa depan bangsa kita ke depannya. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebetulnya dalam memilih itu sendiri. Dan juga dalam berpolitik kita, kalau misalnya FOMO-FOMO-an itu sebenarnya mungkin boleh buat mengangkat isunya tadi, tapi kita juga harus tahu mana yang betul dan juga mana yang salah.
0: Oke, benar. Jadi tahu menempatkan diri lah ya. Tahu juga berkomentar gitu kan. Jangan sampai itu jadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sijaya, kan ini sudah tahun kedua nih. Biasanya nih, pengalaman dari tahun yang pertama untuk acara YSL Chapter 1, kesulitan-kesulitannya ada nggak sih dalam kegiatan ini? Terulang kembali gak di chapter 2 ini kesulitan-kesulitan itu? Apakah kesulitan cari audiens ya atau gimana? Atau minat dari teman-teman deh kesulitannya sama minat dari teman-teman di lingkup Politeknik Sriwijaya dulu ya. Yang pertama pasti gimana tuh?
3: Kalau untuk dari tahun kemarin itu lebih ke persiapannya itu emang udah dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan lah, Mbak, intensnya 2 bulan untuk persiapan. Tapi kalau untuk kayak kendala-kendalanya itu palingan lebih ke koordinasi antara divisi-divisi dan juga banyak anggota tuh yang magang. Jadi kami tuh banyak kehilangan panitia-panitianya gitu. Palingan yang itu sih untuk kendala. Dan kalau misalnya untuk mencari peserta, itu tuh kami akalin, Mbak.
0: Oke, okay, ya, gimana
3: jadi,
0: tuh?
3: Biasanya kami promosi di sosial media itu dengan membuat video-video reels. Dan juga kami tuh kayak mewajibin dari panitianya untuk bawa peserta. Jadi disitulah kami supaya memenuhi targetan peserta kami, Mbak.
0: Oke, nah di tahun ini apakah Cantika juga melakukan itu?
4: Untuk tahun ini tentu kita ngelakuin hal itu juga ya, Kak. Tentunya kayak yang katakan Anda tadi, memperbanyak konten-konten di medsos juga tadi tuh. Kita juga mewajibkan tiap-tiap anggota kita untuk membawa setidaknya 4 orang gitu. Sebenarnya itu sebagai bentuk promosi aja sih. Kita mengakalin hal tersebut agar nih teman-teman kita tahu bahwa ini ada seminar internasional dengan pembicaranya Ibu Ratu Teni dan juga ada Cece Linda juga. Nah, jadinya kita bisa mempromosikan dan teman-teman kita yang tadinya tidak tahu jadinya tahu gitu.
0: Oke, berarti kita saling promosiin ya, gitu. Jadi teman-teman diwajibkan untuk membawa anggotanya ya. Mungkin ya ada circle-circle lain di luar kampus kan nggak masalah ya, gitu. Oke, nah Teman-teman dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, ada Nanda, Cantika dan juga Diana. Kita bakal break dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi. Dan buat teman-teman yang punya stok pertanyaan, boleh di drop melalui WhatsApp di 0897 7884884, atau melalui WhatsApp di, iya di WhatsApp ya, tadi udah aku sebutin ya nomornya, kayaknya bingung deh. Atau di komen YouTube Perumpat Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.
6: Apa? Udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
7: Nah, abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
6: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaikkan.
7: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
9: Awas,
6: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
10: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
11: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
10: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
11: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
10: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
11: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
10: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
11: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
10: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tangkap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan.
8: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
12: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
9: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
14: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
12: RRI, Radio Tanggap Bencana.
16: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya, di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
12: RRI, Radio Tanggap Bencana.
17: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas. Masih bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dengan tema kita membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Nah, jadi ini tadi kan sudah dijelasin nih panjang lebar sama teman-teman kita. Ada Nanda, Cantika dan juga Diana, bahwasanya acara ini bakal ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kita kenalannya sama teman-teman ini kita cukupkan ya untuk kenalan sama MPM Polsri-nya. Kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang ESL Chapter 2 nih. Kira-kira kapan sih akan dilaksanakan gitu kan? Dan kira-kira ada syarat dan ketentuan nih. Mau ikut gimana? Atau kamu lagi dengerin pengen nanya tapi kayaknya nahan-nahan nih. Jadi minta wakilin untuk tanyain sama teman-teman dari pelaksana ESL Chapter 2 ini. Ada Cantika, Nanda dan juga Diana yang sudah hadir di Studio Pro 4. Nah, teman-teman, untuk kegiatan ESL Chapter 2 ini akan dilaksanakan kapan sih gitu?
1: Kalau untuk kegiatannya itu di tanggal 10 September. Nah, dan juga di tanggal 12 September. Tetapi untuk seminarnya itu khusus di tanggal 10 September.
0: Oke, seminarnya 10 September.
1: Iya.
0: Berarti bulan depan dong?
1: Iya.
0: Oke, waktunya ada gak banyak lagi deh kayaknya untuk kamu daftar ya. Ada syarat dan ketentuan gak sih untuk ikut di kegiatan ESL Chapter 2 ini, teman-teman?
1: Untuk syaratnya itu sendiri tuh sebenarnya nggak banyak sih. Yang penting anak-anak muda kita terbuka untuk umum, Kak. Jadi mengisi G-form yang ada dan juga membayar HTM.
0: Oke, berarti ada HTM-nya ya.
1: Ada.
0: Untuk tahun ini HTM-nya di berapa?
1: Kalau untuk per orang itu di 40 untuk offline dan online-nya 30.
0: Apa ya yang sering ditanya ke wong-wong tuh ya?
2: Benefit.
0: Iya, biasa tuh kan. Benefitnya apa, Cek Mita? Kami ikut ini selain kami dapat pelajaran, mungkin benefit lainnya ada apa baik sih? Gitu. Nah, silakan teman-teman.
1: Yang pastinya wawasan gitu. Terus juga pastinya akan ada merchandise gitu. Terus juga berkesempatan untuk bertanya langsung nih kepada pematerinya nanti. Juga ada kuis-kuis kecil nantinya.
2: Oke, aku izin nambahin, Mbak. Untuk benefitnya itu kita bakalan dapat sertifikat secara hard file, dan juga kita bakalan dapat snack dan juga makan siang, Mbak. Jadi itu udah include di HTM.
0: Itu.
2: Iya. Dan juga kita ada photo booth nanti. Jadi free photo booth untuk kalau yang mau daftar nanti kita free photo booth.
0: Berarti kayaknya
2: worth
0: banyak
2: it
0: ya.
2: Worth it lah ya,
0: 40.000 makan siang, terus juga ada snacknya, ada photo booth-nya juga, bisa bebas tanya-tanya sama pemateri, terus mungkin dapat sertifikat?
2: Dapat sertifikat.
0: Iya. Diana mau nambahin nggak?
3: Tadi kan bahas tentang HTM. Kita tuh HTM-nya buat satu orang peserta offline itu di 40.000. Tapi kita ada paket bundling nih.
0: Wah, ini nih penawaran-penawaran khusus nih. Gimana tuh?
3: Kalau misalnya berdua itu cuma di Rp75.000. Kalau misalnya bertiga lebih murah lagi di Rp110.000, dan berempat itu Rp145.000. Itu buat offline. Kalau onlinenya buat satu orang peserta itu Rp30.000, buat berdua Rp50.000, buat bertiga Rp65.000, dan berempat itu cuma Rp80.000.
0: Kayak bundlingnya banyak ya, jadi teman-teman tuh kayak enaknya rame-rame nggak sih, biar punya teman juga pas acaranya. Karena kalau dilaksanakan secara offline berarti di mana nih tempatnya? Udah boleh di spill belum tempatnya?
1: Boleh.
0: Di mana?
1: Di Geraha Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Nah, jadi teman-teman bisa sekalian datang jalan-jalan ke Poltek ya. Lihat-lihat gitu kan.
1: Polsri tour.
0: Iya, siapa tahu kan. Apa nih, siapa tahu nantinya dari SMA bisa masuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Bukannya ini ya, anak Nia nih zaman sekarang tuh kayak bisa main ke kampus kampus kawan dengan cara ikut-ikut kegiatan seperti seminar. Ini seminar-seminar yang ada. Nah, tadi ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp kita dari Bagus nih di Tanjung Api-Api. Nak nanyo Cik Mita sama kawan-kawan kita pagi hari ini. Katanya sebenarnya apa sih tujuan utama yang pengen dicapai kawan-kawan dari MPM dalam kegiatan YSL Chapter 2 ini? Nah, pedio tujuan utama kamu ngelaksanake ini. Mungkin siapa yang mau jawab? Nanda kah, Cantika atau Diana yang mau jawab?
2: Mungkin aku izin jawab, mm-hmm. Mbak. Mungkin untuk tujuan utamanya tadi yang berawal dari keresahan kami tadi, Mbak.
0: Okay.
2: Keresahan terhadap banyak sekali anak muda itu yang kalau demo itu hanya ikut-ikutan aja. Jadi kami di sini fokusnya untuk mengembangkan wawasan generasi muda mengenai kepemimpinan dan juga nggak hanya kepemimpinan, melainkan melalui perspektif politik dan juga demokrasi, seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti keresahan tadi ya. Cantika, mau tambahin nggak? Diana, tambahin lah gitu kan. Bukan minta duit ya, tambahin lah gitu kan. Mungkin ada tambahan-tambahan, silahkan nih. Mungkin ada tujuan lain.
1: Tujuan
0: lain ya. Oke.
1: Sebenarnya tujuan secara umum dan lingkupnya itu emang yang disebutin sama Kananda tadi, yang berawal dari keresahan dan juga emang kita tuh mau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dari generasi-generasi muda nih, seperti yang di awal tadi, yaitu mengembangkan generasi muda untuk keadilan dan kemajuan bangsa kita itu sendiri.
0: Oke, Diana gimana?
3: Kalau misalnya tujuannya ya kurang lebih sama kayak Kananda dan juga Shantika tadi. Pastinya kita pengennya itu teman-teman bukan cuman kita sebagai panitia, tapi halayak umum juga bisa tahu apa itu pentingnya politik dan juga demokrasi.
0: Oke, biar teman-teman tahu lah ya intinya, biar nggak kayak fomo-fomoan kayak kata Nanda tadi gitu kan. Setelah ikut ini teman-teman jadi tahu nih maksud dan tujuannya teman-teman ikut demo tuh apa sebenarnya, siapa yang mau dibela gitu kan, apa yang mau disampaikan gitu. Tapi memang teman-teman dari Politeknik Negeri Sriwijaya ini kalau demo kayaknya aku lebih sering lihat deh menjadi penyuara. Itu waktu itu siapa ya namanya, aku pernah baca juga dari Politeknik Negeri Sriwijaya, terus teman-teman kita juga dari Unsri ada. Jadi disitulah ya keresahannya, biar teman-teman tuh kedepannya tahu seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu, apa yang tidak boleh dilakukan, dan mungkin dapat ilmu-ilmu baru dalam kegiatan YSL Chapter 2 ini. Nah, ini kan tadi bundling-bundling harga oke, pokoknya cincai lah ya hitung-hitungannya. Kalau kamu sama teman-teman kamu berempat murah, terus juga kamu ada teman buat kesana, nanti juga di sana kenalan lagi sama teman-teman baru. Nah, untuk HTM tadi udah, lokasinya udah. Nah, pendaftarannya nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih bakal ditutup, dan kira-kira untuk di YSL Chapter 2 ini menampung berapa peserta? Cepet-cepetan dong, kalau 100 sebentar bae itu penuh gitu kan. Ini gimana nih untuk YSL Chapter 2 ini?
1: Pertama untuk pesertanya tadi, yaitu targetnya kita di 250.
0: 250. Ya. Oke. Okay.
1: Tapi bisa lebih ya kan Anda?
2: Benar, karena kapasitas dari Graha sendiri itu 300 orang, Mbak.
0: Okay.
2: Itu emang targetan dari MPM-nya yang 250, tapi bisa lebih untuk peserta offline-nya seperti itu.
1: Dan juga untuk tanggal batas pendaftarannya itu ada di tanggal 5 September.
0: 5 September. Berarti 5 hari sebelum kegiatan ya?
1: Iya.
2: Karena kami mau masukin dispensasi, Mbak.
0: Dispensasi, benar.
2: Dan untuk birokrasi di kampus itu lumayan cukup sulit untuk dispensasi. Jadi kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami tutup pendaftarannya itu lebih cepat seperti itu. Jadi daftarnya harus cepat-cepetan.
0: Okay. Benar sih, karena memang 10 September tuh perkuliahan sudah mulai ya.
2: Iya.
0: Polsri sendiri?
2: Polsri itu tanggal 7 kita.
0: 7 September. Iya, udah mulai berarti. Berarti benar-benar, jadi kalau teman-teman butuh surat dispensasi bisa disampaikan kepada anggota dari YSL Chapter 2 ya untuk dispensasi. Oke, sampai dispensasi diurusin gitu kan. Jadi enak liburnya, libur nggak perlu capek-capek harus balik lagi ke kampus, harus ini dispensasi. Oke, berarti 5 hari sebelum kegiatan pendaftaran sudah ditutup.
1: Iya.
0: Oke, kalau pendaftaran sendiri ini link Google Form-nya di mana sih teman-teman?
1: Untuk link G-formnya itu sendiri ada di Instagram kita, yaitu YLS. Nah, di situ ada poster dan juga udah disertakan link sama ada barcode gitu. Jadi bisa langsung scan.
0: Oke, gampang ya zaman sekarang, gak perlu dateng-dateng gitu. Lagi Gen Z, Gen Z mah yang simpel-simpel aja gitu kan. Nah, berarti teman-teman kan daya targetnya 250, daya tampungnya 300. Untuk yang online ada target-targetnya juga gak sih kalau online? Atau online mah sebebasnya Kak Mita mau ikut 100 orang, 200 orang. Karena online kan kayaknya gak terbatas kalau lewat Zoom. Kalau online berapa orang?
1: Kalau untuk offline-nya itu sendiri dari target 250 tadi, itu sebenarnya untuk offline-nya 220. Nah, untuk 30-nya kita online. Tetapi memang boleh banget kalau untuk lebih dari 30. Itu kita sangat amat menampung kapasitas tersebut.
0: Nampung ya. Nampung ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, ini ada satu pertanyaan lagi nih masuk dari WhatsApp kita, tapi enggak ada namanya. Dia cuman buat kayak tidak mau disebutkan nama, katanya cak mano caronyo bagi anak-anak muda zaman sekarang ngubah sosial media dari sekedar tempat berpendapat jadi ruang edukasi dan partisipasi demokrasi. Itulah galak-galak temakan hoax di medsos, hati-hati ya. Jadi itulah pentingnya media sosial tadi. Nah, kalau teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, secara umum deh melihat cak mano cara ngubah media sosial kita tuh jadi lebih bermanfaat ya, intinya lebih bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa Gen Z untuk lebih berpartisipasi demokrasi, gimana tuh?
2: Oke, mungkin kalau dari aku Mbak, kan kalau untuk sosial media itu kan itu punya masing-masing orangnya. Jadi emang dari kitanya sendiri mau atau enggak untuk merubah sosial media itu menjadi arah yang lebih baik, ataukah kita mau fokusnya untuk menjadi penonton saja, atau kita mau fokusnya untuk jadi penggerak sedemokrasi ini. Jadi emang kalau memang maunya bermanfaat, otomatis dari kitanya sendiri dulu mau membawa sosial media kita ini ke arah mana, seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Diana gimana Diana?
3: Kalau misalnya dari aku, sharing is caring kan ya. Jadi apa yang kita share di sosial media kita sendiri, tentunya itu kita harus tahu itu bakal bermanfaat dan juga bakal kasih energi atau berdampak positif nggak buat orang lain gitu sih.
0: Oke, dampaknya ya lebih ke dampaknya positif, harus dong. Media sosial tuh kalau kata HRD zaman sekarang, mukanya temen-temen gitu. Jadi bisa menilai dari media sosial bakal diterima nggak di kerja gitu.
2: Branding ya.
0: Branding ya, benar-benar. Gimana kalau brandingnya fotonya kosong, postingannya kosong,
2: ya? Akunnya di private.
0: Ada second account lah ya. Oke, okay. Itu kayaknya lebih ke branding sih, benar-benar. Mana yang lebih pantas diposting, mana yang lebih pantas untuk di keep sendera pribadi. Nah, kalau dari Cantika sendiri gimana nih Cantika?
1: Untuk pertanyaannya tadi kan ada kayak menjadikan sosial media sebagai ruang diskusi dan demokrasi nih Kak. Nah, jadi kalau setahu Cantika itu di Instagram sendiri itu ada yang kayak fitur kita nge-repost ke SG maupun juga di feed kita pribadi untuk kita menyuarakan apa yang mau kita suarakan tuh. Nah, jadi kita bisa nge-repost kalau misalnya kemarin tuh kayak ada kasus tentang bully, itu bisa kita masukkan ke dalam SG kita. Nah, itu mungkin bisa tuh menjadikan sosial media sebagai ruang untuk kita berdiskusi dan juga berdemokrasi.
0: Oke, jadi tergantung kita ya. Bener kayak kata Diana juga, tergantung kita mau share apa, kayak gitu kan, apa yang lagi trending. Gak semuanya harus kita share sih sebenarnya ya, yang trending-trending itu. Tapi kayaknya kalau hati kita pengen share, ya kita share seperti itu. Jadi itulah bentuk kepedulian kita sama teman-teman kita juga. Nah, ini kan 17 Agustus sebentar lagi, hari kemerdekaan nih. Kabar-kabarnya di media sosial tuh udah rame nih, bakal ada demo lah, segala macet. Itu gimana nih teman-teman dari mahasiswa? Itu beneran ada atau kayak hoax gak sih gitu? Biar kita juga sekalian klarifikasi sama teman-teman yang mungkin sudah termakan duluan nih sama apa yang ada di media sosial, ketakutan-ketakutan lah ya gitu. Kayak orang-orang tua juga mulai, kok udah usah demo-demo ya tanggal 17 Agustus gitu, nah upacara. Itu emang sudah ada rencananya atau kayaknya hoax deh kayaknya itu?
2: Sejauh ini belum ada informasi sih Mbak. Mm-hmm. Iya, kalau memang misalnya ada demo pasti dari mahasiswa itu ada yang namanya kajian terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kalau misalnya memang mau demo, kita dari Ormawa Polsin ini kami melakukan kajian terlebih dahulu Mbak di internal. Nanti kalau memang mau demo ditentukan tanggalnya, baru nanti dari kajian itu yang kita bawa ke demo tersebut. Tapi untuk tanggal 17 ini belum ada informasi.
0: Berarti itu hoax tuh. Mama-mama di rumah lah pada takut ngomongin anak-anaknya. Janganlah kau nak ini demo-demo katanya. Berarti memang demo sendiri pun ada kajiannya dulu, penentuan
2: iya,
0: tanggal,
2: bener.
0: Apa yang akan disampaikan, enggak serta-merta tiba-tiba demo, ujuk-ujuk rame demo, demo ya. Itu oke, berarti kalau sudah turun ke lapangan tuh berarti
2: udah siap,
0: semua faktornya sudah terpenuhi.
2: Betul.
0: Oke. Nah, teman-teman, terakhir sebelum kita tutup obrolan kali ini, mungkin dari Nanda, Cantika, Diana, boleh deh sampein harapannya untuk acara YSL Chapter 2 ini. Silahkan.
2: Okay, mungkin kalau dari aku, untuk harapannya semoga acara ini berjalan lancar. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan ragu, jangan bimbang, ayo daftar YLS 2026 ini, karena kita pasti bakalan seru-seruan bareng. Dan tadi juga udah disebutin benefit-benefit apa aja, jadi pastiin acaranya tuh gak bakalan bikin kalian rugi teman-teman. Begitu.
0: Oke, dari Cantika. Silakan Cantika.
1: Kalau dari aku sendiri, harapannya acara kami ini nggak bermanfaat hanya untuk kami sendiri selaku organisasi MPM Polsri, tetapi juga bermanfaat untuk generasi-generasi muda yang sekarang untuk menimpa ilmunya lebih luas lagi mengenai politik. Jadi memang harapan aku itu fokusnya kebermanfaatan di teman-teman sekalian. Jadi jangan ragu buat join.
0: Oke, dari Diana gimana nih Diana?
3: Harapannya untuk acara YLS Chapter 2 ini yang pasti semoga teman-teman sekalian dan juga khalayak umum bisa ada yang berminat buat daftar di acara kita, itu bisa daftar dari sekarang sampai dengan tanggal 5 September. Lalu juga buat teman-teman yang pada berminat untuk menambah wawasannya mengenai politik dan demokrasi, itu juga bisa sharing dan juga mendengarkan materi dari pembicara kita nanti secara langsung maupun secara online.
0: Oke, jangan lupa ikut ya teman-teman, karena memang acaranya sangat penting. Jadi kamu nggak kayak bingung lagi nih, aku demo ngapain ya gitu kan. Terus ada juga informasi-informasi, sharing-sharing juga, ada pematerinya juga kalau kata teman-teman kita tadi. Nah, kita masih punya waktu buat promosiin acaranya YSL Chapter 2. Mungkin YSL ya, YSL Chapter 2. Nah, silakan Cantika. Dari Instagramnya, dari kegiatannya kapan, HTM-nya berapa, dirangkum jadi satu lagi. Silakan.
1: Oke. Teman-teman sekalian, aku harap kalian dapat daftar ke kegiatan kami kali ini. Boleh dilihat di Instagram YLS itu sendiri. Nah, dengan HTM-nya itu seperti yang kita katakan di awal tadi, untuk offline persatuan orang itu 40 dan online itu ada di 30. Tetapi di sini kita enggak hanya ada harga satuan nih, tetapi juga ada bundling. Bundling-bundlingnya tadi udah disebutin, boleh aku sebutin ulang Kak Mita? Nah, untuk harga bundlingnya itu sendiri, pertama untuk offline, kalau misalnya di satu orang mungkin itu di 40. Nah, tetapi kalau di dua itu 75.000 dan di 3 peserta itu 110, lalu di 4 peserta itu 145.000. Nah, untuk di online-nya harga persatuannya tadi adalah 30.000 dan harga yang berdua itu 50.000, bertiga 65.000 dan berempat itu 80.000. Nah, jadi semakin banyak nih teman-teman sekalian, ngajak teman-temannya juga untuk ikut mengikuti kegiatan seminar ini, bakalan semakin murah juga dengan benefit yang tidak sedikit teman-teman. Tentunya benefitnya bakalan sama seperti harga-harga satuannya juga. Kayak yang tadi, ada pengetahuan, tentunya juga relasi. Juga kita bisa bertanya langsung nih kepada pemateri mengenai apa yang akan teman-teman sekalian tanyakan, yang teman-teman penasarankan terkait dengan politik ataupun juga tentang kepemimpinannya nanti. juga udah termasuk nih teman-teman di snacknya dan juga makan siangnya. Jadi untuk harga segitu kecil kemungkinan untuk yang pastinya tidak akan ada teman-teman tidak dapat apa-apa gitu dari acara ini. Tentunya bakalan banyak benefit-benefit yang tidak terduga juga.
0: Oke, berarti teman-teman wajib banget ikut nih di kegiatan kali ini YSL Chapter 2 ya, bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi, kalau kamu pengen ikut boleh ke Instagram mereka tadi seperti yang disebutkan, isi giveaway-nya, bayar HTM-nya sampai di tanggal 5 September ya. Ingat ya, 5 September dan cuman sekitar 250 orang peserta. Kalau kamu beruntung kamu bisa dapat lebih ya, tapi kalau lebihnya juga sudah terisi mau gimana lagi gitu kan. Mau enggak mau kamu harus ikut yang secara online karena online tidak ada batasan ya. Nah, tapi lebih seru offline. Jadi euforianya benar-benar terasa, teman-teman. Nah, oke, yang ketinggalan jangan lupa tonton siaran ulangnya di YouTube kita Perempat Palembang ya. Terima kasih ya teman-teman dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga kegiatan YSL Chapter 2. Nah, untuk kamu yang masih kepo-kepo, boleh Instagramnya diulangi lagi sekali lagi Cantika?
1: YLS.official.
0: YLS.official. Oke, berarti Mita yang salah nulis di sini teman-teman. Oke, nah berarti di Instagram mereka YLS.official untuk tahu informasi lebih lanjut. Kalau MPM Polsri ada Instagramnya juga nggak nih?
2: Ada dong.
0: Harus sepaket dong, follow-nya harus sepaket gitu. Apa nih nama Instagramnya?
2: Untuk MPM sendiri tuh di mpm.polsri.
0: Oke, nah follow lah ya keduanya ya. Jadi kamu bisa tahu-tahu informasi tentang Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan siapa tahu tahun depan kamu menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kan gitu. Biar seru sama-sama kenal sama kakak-kakak yang baik ini. Tapi Nanda selesai ya? Sebentar aja ya. Oke, nanti ketemunya masih sama Cantika sama Diana aja. Oke, terima kasih ya sekali lagi hadir. Bemita. Sudah kasih tahu kita tentang kegiatan mereka YLS Chapter 2 ini dan juga buat teman-teman jangan lupa diikutin kegiatannya. Dan kalau kamu ketinggalan obrolan kita hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Dan juga pastinya kamu jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Sriwijaya Siang bersama Cek Yohan. Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sedari tadi pukul 5 sampai ini mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mita Duwina Sari pamit, sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Lihat tuh, asapnya tebal sekali. Kayaknya ada kebakaran ya di lahan sana.
1: Iya, bahaya banget ya. Kebakaran lahan bisa cepat menyebar loh. Apalagi musim kemarau begini.
0: Aduh, kita harus apa ya? Ngeri juga liatnya.
1: Pertama, kita harus laporkan ke pihak berwajib dulu, seperti pemadam kebakaran atau pos.
0: Kebakaran lahan tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencegah dan tanggap terhadap bencana ini.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan di antaranya adalah salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Dikitnya resapan air dikarena alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Memang, penyebab dari timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
0: RRI Radio

Lama-lama kawan Pak Rompar Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cak Ewang yang bakal ngerewangi dulur di udara ini selama 5 jam ke depan dari jam 10 ini sampai jam 3 kaget. Pecak biasa tinjauan acara hari ini dimulai dengan rompok kita yang mano Cak Ewang bakal ngasih ke informasi tentang seni ya, hiburan dan informasi. Terus di jam 11 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke teras UMKM. Di jam 12 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke hiburan dan informasi dulur ya. Lanjut lagi di jam 13 kita bakal relay ke RRI Pro 4 Jakarta dalam siaran budaya belajar, siaran budaya Nusantara. Dan di pukul 14 bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke Besanjo, dimana dulur pacak Sanjo tempat Cak Ewan lewat telepon di 0711351656 dulur ya, atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah itu tadi tinjauan acara untuk Sriwijaya Siang edisi hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama kau mampu perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Iwan dulur ya. Nah kalau kali ini kita berada di rompok kita edisi seni yang mana Cek Iwan bakal ngomongin tentang lagu-lagu nasional. Apa bae sih makna dari lagu-lagu nasional? Nah salah singkatnya yo kalau misalnya kita denger kekat lagu Halo Halo Bandung ya, mungkin yang langsung terbayang itu iyalah suara perjuangan, semangat kemerdekaan. Namun tau gak dulur-dulur kalau sebenarnya ya di balik lagu yang begitu akrab di telinga kita itu yang tersimpan ini tersimpan kisah sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan rakyat kota Bandung. Jadi lagu Halo Halo Bandung ini diciptakan oleh komponis besar Indonesia Ismail Marzuki pada tahun 1946. Lagu ini tuh lahir di tengah suasana perjuangan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Saat itu terjadi peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Rakyat dan para pejuang itu membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung sebelum meninggal ke kota. Langkah tersebut dilakukan agar Bandung tidak dapat dimanfaatkan oleh pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian penting yang melekat dalam kisah lagu Halo Halo Bandung. Di dalamnya tergambar kerinduan terhadap kota Bandung yang harus ditinggalkan sekaligus tekad untuk kembali dan mempertahankannya. Sosok Ismail Marzuki Dewe ini dikenal sebagai salah satu komponis yang banyak melahirkan karya bernuansa kebangsaan. Selain Halo Halo Bandung, ia juga yang nyiptake sejumlah lagu Pecak Rayon Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga. Nah, dulur, dari kisah ini kita belajar bahwa perjuangan kemerdekaan itu tidak cuma disampaikan lewat pertempuran. Musik dan seni juga jadi sarana untuk membangkit kesemangat, nyampe ke pesan persatuan, serta nanam kekecintaan terhadap tanah air. Sampai hari ini Halo Halo Bandung tetap dikenang dan dinyanyikan oleh berbagai generasi, bukan cuma sekedar sebuah lagu tapi juga pengingat bahwa kemerdekaan itu lahir dari keberanian, pengorbanan, persatuan dan semangat untuk mempertahankan Indonesia. Mari kita kenang perjuangan para pendahulu kita dengan terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan lewat hal-hal yang positif. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cak Ewan di Rompok Kito edisi seni. Kalau tadi kita ngomongi tentang makna dari lagu Halo Halo Bandung, kali ini kita ngobrolin tentang Garuda Pancasila, dulur. Jadi kemerdekaan Indonesia ini tidak cuma kita rayakan lewat upacara bendera dan berbagai kegiatan Agustusan. Semangat kebangsaan juga terus hidup melalui lagu-lagu nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya ialah lagu Garuda Pancasila ini ya, karya komponis Prohar Sudarnoto. Lagu yang sebelumnya dikenal dengan judul Mars Pancasila ini diciptakan pada dekade 1950-an dan kemudian jadi salah satu lagu wajib nasional yang begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Pecak namonyo, lagu ini punya pesan kuat tentang Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan bangsa. Garuda sebagai lambang negara ini jadi simbol yang mengingatkan kita terhadap identitas dan jati diri Indonesia. Pesan berikutnya ialah tentang semangat pengabdian, karena menjadi patriot itu tidak cuma berarti berjuang di medan perang, karena setelah kemerdekaan diraih, perjuangan juga dilakukan dengan cara jago persatuan, mengisi pembangunan serta memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Nah, dulur, lagu ini juga mengingatkan bahwa Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal ke ya, tapi perlu diamal ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan, gotong royong, saling menghormati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari semangat Pancasila. Ajakan untuk terus maju dalam lagu tersebut juga dapat dimaknai sebagai dorongan kepada seluruh masyarakat agar tidak berhenti berkarya dan berbuat baik untuk Indonesia. Jadi pas lagu Garuda Pancasila berkumandang, bukan cuma melodinya yang terdengar ke, ada pesan tentang cinta tanah air, pengabdian, persatuan, dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Dulur, mari kita jadikan semangat dalam lagu ini sebagai pengingat untuk terus jago persatuan dan ngamal ke nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini Cik Yon kutip tentu baik dari rri.co.id ya, kalau misalnya nak baca lebih lengkapnya, tetap bersama kami di Perempar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih berada di Rompok gitu dulu, Rey. Kalau tadi kita ngomongin halo-halo Bandung sama Garuda Pancasila, kali ini informasinya tentang lagu Berkibarlah Benderaku dulu, Rey. Jadi lagu ini selalu ngebawa suasana yang berbeda. Warna merah putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Ingat ke kita ada perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu lagu yang begitu erat dengan semangat tersebut ialah Berkibarlah Benderaku karya Ibu Sud. Lagu nasional ini lahir pada masa awal Indonesia mereka ketika semangat mempertahankan kedaulatan bangsa itu masih begitu kuat ya. Lewat lagu ini Ibu Sud menyampaikan pesan tentang patriotisme, persatuan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air. Merah putih dalam lagu ini bukan sekedar sehelai kain dengan dua warna. Bendera merah putih merupakan simbol kehormatan, keberanian sekaligus identitas bangsa Indonesia. Pesan untuk ngejago agar merah putih tetap berkibar ini gambar ke tekad rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Artinya menjaga kehormatan bangsa merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, dulur, kecintaan kepada Indonesia ini juga tidak selalu harus diwujudkan lewat perjuangan di medan perang ya. Di masa sekarang kita dapat nunjukkan rasa cinta tanah air itu dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta memberi kemanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Lagu ini juga mengajarkan kita untuk tetap teguh menghadapi berbagai tantangan. Semangat pantang menyerah dan rela berkorban untuk kepentingan bersama ini merupakan nilai yang tetap relevan hingga hari ini. Ketika Berkibarlah Benderaku dinyanyikan, mari kita tidak cuma nikmati melodinya, tapi kita hayati pesan di dalamnya bahwa merah putih ialah simbol perjuangan, persatuan, dan kehormatan bangsa. Nah, dulur, selama merah putih masih berkibar, semangat perjuangan para pahlawan itu akan tetap hidup di hati kita. Mari jaga merah putih, jaga persatuan, dan terus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mau di sini kan bau tuh ya?
2: Ya? Gelap. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Masyarakat suku Nias menggelar upacara menolak bala untuk mengusir malapetaka dari kampung mereka. Mereka memulai ritual ini saat wabah penyakit menyerang atau pertanda buruk muncul seperti bencana alam yang mengancam. Pemimpin adat memimpin doa dan persembahan khusus kepada roh leluhur agar melindungi seluruh warga. Warga desa berkumpul di lapangan terbuka sambil membawa sesajen berupa makanan dan hewan ternak. Upacara ini memperkuat solidaritas dalam menghadapi kesulitan bersama. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Magong ialah tradisi menyalakan pelita oleh suku Tidung untuk menyambut datangnya Ramadan. Pelita dipasang di halaman rumah sepanjang jalan kampung. Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam pertama Ramadan atau saat dimulainya puasa. Maknanya erat dengan rasa syukur, kegembiraan, dan penyambutan bulan suci. Pelita yang digunakan bisa berasal dari bambu atau kaleng bekas yang dipasang minimal 3 batang di setiap rumah. Keterlibatan masyarakat bersama-sama menyalakan pelita mencerminkan kebersamaan dan nilai budaya Islami. Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Veloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Veloi, acara selanjutnya.

jamak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo tak baca lagi ngato kenyau.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama ke Mampak, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baru kayaknya kita dengar ke kuliner Palembang dari Klempang Liur featuring Afif Amaris ya. Nah, kalau ngomongin kuliner nih, gak lengkap kalau kita gak ngomongin UMKM Palembang yang makin hari makin banyak ya dulur. Nah, tapi setelah itu ada kabar menarik nih bagi para pelaku UMKM di wilayah Sumsel ya, khususnya Sumatera bagian selatan, bagi yang sedang merintis usaha, ngembang ke bisnis atau punya ide usaha yang pengen dikembang ke lebih jauh, kini ada kesempatan untuk dapat kepembinaan sekaligus memperluas jaringan bisnis dulur. Karena PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang ini sedang menghadir ke program inkubasi dan kompetisi wirausaha bertajuk Musik Competition 2026. Menariknya program ini bukan sekedar kompetisi untuk mendapatkan hadiah atau tambahan modal. Musik Competition ini dirancang sebagai ekosistem pembinaan UMKM agar para peserta tuh bisa benar-benar mempersiapkan usahanya untuk naik kelas. Peserta terpilih KG itu berkesempatan dapat ke berbagai bentuk pendampingan mulai dari pelatihan usaha, penguatan tata kelola manajemen, pembinaan legalitas, hingga perluasan jejaring dan akses pasar. Program ini terbuka bagi masyarakat umum yang sedang merintis maupun ngembang ke usaha di wilayah Sumbaksel. Selain itu, program ini juga nyasar masyarakat di wilayah ring satu perusahaan lewat skema Kampung Sehati. Dulur ya, pendaftaran musik competition ini sudah dibuka sejak 7 Agustus kemarin dan akan berlangsung sampai 26 September 2026. Jadi masih ada waktu untuk nyiap ke proposal ataupun portofolio usaha sebaik mungkin. Kagetnya ide usaha yang memiliki nilai ekonomi, inovatif serta memberikan dampak positif bagi lingkungan itu bakal jadi bagian dari proses seleksi. Buat dulur kita pelaku UMKM Sumbaksel, jangan lewat kesempatan ini ya. Karena usaha kecil yang dikelola dengan serius itu didukung pengetahuan, legalitas, manajemen, dan jaringan yang tepat, itu bisa berkembang jadi bisnis yang lebih kuat dan mandiri. Informasi dalam pendaftaran dapat dilakukan secara digital lewat kanal resmi PT Pusri Palembang. Nah, mari kita manfaatkan peluang ini untuk membawa UMKM Sumsel dan Sumbaksel naik kelas, berkembang, dan semakin berdaya saing. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Dulur, makasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongi tentang musik competition yang diadu ke oleh PT Pusri, kali ini kita meloi perkembangan UMKM dulur. Jadi perkembangan teknologi digital saat ini tuh ngebawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pelaku UMKM. Cara masyarakat belanja itu sudah berubah. Promosi pun tidak lagi cuma ngandel ke toko fisik atau pemasaran dari mulut ke mulut. Karena itu pemerintah Kota Palembang tuh terus mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi agar usaha semakin berkembang dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat membuka seminar UMKM Kota Palembang bertema Palembang Berdaya UMKM Kita Level Up. Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM didorong untuk meningkat ke kemampuan khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan usaha. Karena sekarang teknologi itu bukan cuma, bahkan kecerdasan artificial atau AI itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bisnis. Misalnya ngebantu buat materi promosi, nyari ide konten, sampai ngembang ke desain kemasan hingga ngebantu mengelola usaha secara lebih efektif. Namun tentu baik teknologi hanyalah alat, yang paling penting ialah cak mano pelaku UMKM itu mampu menggunakannya secara kreatif dan tepat sasaran. UMKM punya peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu semakin banyak pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, semakin besar pula peluang produk lokal Palembang dikenal dan dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Penguatan UMKM juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas hingga masyarakat dapat bersama-sama membangun ekosistem usaha yang mendukung perkembangan UMKM. Jadi buat dulur pelaku UMKM, jangan takut dengan perubahan zaman. Mari manfaatkan teknologi untuk belajar, promosi, meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Karena UMKM kita ini bukan cuma harus bertahan tapi harus naik level.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: 84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Iwan di Hiburan Informasi. Kalau tadi kita ngomongi Cak Mano biar UMKM tuh bisa bertahan ya dan memanfaatkan teknologi. Nah kali ini kita Cak Iwan ada cerita inspiratif. Jadi dulu ya siapa ngomong sih kalau mulai bisnis kuliner tuh harus selalu dengan modal besar. Karena kisah Hanum Kekeri Palembang ini membuktikan kalau usaha tuh bisa dimulai dari sesuatu sederhana asalkan ada kemauan untuk belajar konsisten dan berani nyubo ya. Pemilik Hanum Kekeri Rosita mulai usahanya tuh sekitar 6 tahun lalu dengan modal Rp100.000 dan sebuah oven tangkring sederhana yang diletakkan di atas kompor. Nah, dari modal tersebut Rosita mulai buat bolen pisang dan masar kenyol lewat media sosial. Salah satunya Facebook. Usahanya tuh berawal di pesisir barat Lampung sebelum akhirnya ia melanjutkan perjalanan bisnisnya di Palembang. Menariknya perjalanan Hanum Kekeri ini tidak selalu berjalan mulus ya. Rosita pernah berhenti berjualan selama beberapa bulan. Dari pengalaman tersebut ia belajar bahwa ngebangun bisnis tuh tidak cukup cuma dengan punya produk yang lemah. Karena menurutnya sistem usaha itu harus dipersiapkan terlebih dulu, termasuk kesiapan mental pemilik usaha sebelum memutus ke ngembang ke bisnis atau ngerekrut karyawan. Mak ini hari Hanum Kekeri terus berkembang dengan produk seperti kue sus dan martabak kentang. Produksinya mencapai sekitar 30 hingga 40 piece per hari. Rosita juga berencana memperkenalkan salah satu kuliner khas Lampung kepada masyarakat Palembang, yaitu tart kue Lampung. Kue yang biasa hadir dalam acara adat maupun pernikahan masyarakat Lampung. Nah, dulur, dari kisah Rosita ini kita bisa belajar bahwa modal itu memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan usaha. Yang tidak kalah penting ialah kemauan belajar, keberanian mengevaluasi kesalahan, kemampuan beradaptasi, dan konsistensi untuk terus mencoba. Jadi buat dulur kita yang sedang merintis usaha, jangan terlalu takut mikir ke apakah produknya itu bakal laku atau tidak. Karena mulailah dari kemampuan yang ada, terus belajar dan jangan berhenti memperbaiki diri. Karena usaha besar tuh bisa banyak berawal dari modal kecil, peralatan sederhana, dan satu langkah keberanian untuk memulai. Tetap bersama kami di Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, gak jangan.
2: Jauh kira apa,
1: kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa, kira apa

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Yola Kawai Maju, yang merupakan istilah dalam tradisi Komring yang berarti baju pengantin mempelai putri. Nama ini menggabungkan kata kawai yang berarti baju dan maju yang merujuk pada mempelai putri. Baju pengantin suku Komring ini pada umumnya berbentuk baju kurung yang longgar dan nyaman. Baju ini biasanya dihiasi dengan motif khas yang mencerminkan identitas budaya dan keindahan tradisi setempat. Selain fungsinya sebagai pakaian, kawai maju juga memiliki makna simbolis. Pakaian ini menunjukkan status mempelai putri dan menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan adat Komring. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjenguk ialah tahap kedua dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tahap lamaran atau siraman adat selesai. Pada prosesi menjenguk, keluarga mempelai pria dan wanita saling bertemu secara resmi. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Menjenguk juga diiringi dengan berbagai simbol dan adat istiadat khas Palembang. Tahap ini menekankan rasa hormat, sopan santun, dan keselarasan antara kedua pihak keluarga. Sekian info dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ar, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita berada di hiburan dan informasi, Dulur Rena. Informasinya dari Kota Palembang. Jadi Dulur, ada kabar menarik ini. Kawasan di bawah Jembatan Ampera ini direncanakan bakal dapat penataan baru dan dikembangkan jadi ruang kreatif bagi masyarakat. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan kawasan tersebut sebagai skatepark, arena, dan panggung kreatif. Rencana ini dibahas melalui peninjauan teknis lahan di Kelurahan 7 Ulu dan 9-10 Ulu pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Penataan kawasan ini direncanakan mendapat dukungan lewat dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari pihak swasta. Desain penataannya juga telah mendapat persetujuan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Dulur, kalau kagetnya terrealisasi, kawasan ini bukan cuma jadi tempat untuk main skateboard, panggung kreatif juga diharap ke dapat jadi wadah bagi anak-anak muda Palembang untuk nyalur ke bakat dan kreativitas mereka, mulai dari kegiatan seni, pertunjukan, komunitas, hingga berbagai aktivitas positif lainnya dapat punya ruang untuk berkembang. Pemerintah Kota Palembang ini target ke pengerjaan kawasan tersebut mulai direalisasi ke pada tahun 2026 ini dengan tetap melakukan koordinasi bersama instansi terkait dan pihak swasta yang mendukung program. Penataan kawasan juga akan memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang selama ini beraktivitas di sekitar lokasi. Artinya pengembangan ruang publik ini diharapkan tetap memperhatikan kondisi dan aktivitas masyarakat di lapangan. Nah, Dulur, kawasan bawah Jembatan Ampera ini memang punya potensi besar ya. Selain berada di salah satu ikon Kota Palembang, kawasan ini juga berada di tepian Sungai Musi yang punya daya tarik wisata dewe. Kalau dikelola dengan baik, skatepark, arena, dan panggung kreatif ini dapat jadi ruang publik, ruang ekspresi generasi muda sekaligus destinasi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Semoga rencana ini dapat realisasi dan menghadirkan ruang kreatif yang nyaman, tertib, serta memberikan manfaat bagi warga Palembang ya. Informasi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama Cek Ewan di hiburan dan informasi pastinya. Nah, kali ini kita ada informasi untuk melindungi anak dari paparan paham ekstremisme di dunia digital. Jadi Cak Manon di sini. Jadi perkembangan teknologi digital ini memang memberi banyak manfaat bagi anak dan remaja ya. Mereka bisa belajar, nyari informasi, komunikasi, dan mengembangkan kreativitas dengan lebih mudah. Namun di balik manfaat tersebut ada pula tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah paparan konten ekstremisme di dunia maya. Dan Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap adanya 10 anak di Sumatera Selatan yang sempat masuk dalam grup WhatsApp yang berisi konten radikal. Nah, 6 anak ini berada di Palembang sementara 4 lainnya tersebar di beberapa daerah. Yang penting untuk dipahami, anak-anak tersebut diposisikan sebagai korban yang membutuhkan pendampingan, bukan untuk diberi stigma atau dikucilkan. Mereka diketahui cuma jadi pembaca atau silent reader dalam grup tersebut. Nah, anak dan remaja ini memang berada pada fase pencarian jati diri. Kondisi ini dapat membuat mereka tuh lebih mudah tertarik pada berbagai informasi di internet, terlebih ketika mereka sedang menghadapi masalah, mengalami perundungan atau merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita. Karena itu, peran keluarga tuh jadi sangat penting. Wong tua diharapkan tidak cuma ngawasi aktivitas anaknya baik, tapi juga ngebangun komunikasi yang terbuka dan membuat anak merasa aman untuk bercerita. Ada prinsip sederhana yang bisa disampaikan yaitu ABA, awasi, batasi, dan arahkan. Awasi aktivitas digital anak, batasi akses terhadap konten yang tidak sesuai, dan arahkan mereka kepada informasi, lingkungan, serta kegiatan yang positif. Nah, dulur, ketika kita nemukan perubahan perilaku pada anak tuh jangan langsung ngehakimi ya. Dengar dulu, ajak ngomong dulu, dan kita bisa cari solusi bersama. Sekolah dan masyarakat juga memiliki peran penting lewat penguatan toleransi, nilai kebangsaan, serta kegiatan bersama yang positif. Mari kita ciptakan lingkungan digital dan lingkungan pergaulan yang aman bagi anak-anak kita. Karena lindungi mereka dengan perhatian, komunikasi, dan pendampingan, bukan dengan stigma. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Suara Budaya Nusantara.

Lama-lama ke Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara bersama RRI Banda Aceh dengan tema promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal. Narasumber Sakti Aprilian, Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025, host Jakarta. Ada Empok Nopa Kalista dan host RRI Banda Aceh ada Mbak Inong Nurul ya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 4 RRI Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Benernya, Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu? Coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Lo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba.
2: Sudah?
1: Ah sudah. Oke. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
3: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
3: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
3: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
3: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
3: belum ini ya, belum di apa di
1: di-upgrade, di-upgrade, ya? Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
4: Sakti
1: ya. Yeah. Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
3: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
3: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya. Setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
3: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
3: Anginnya lumayan kencang nih Mpo.
1: Okay,
3: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
3: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
3: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
3: Iya betul,
1: ya.
3: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar enggak sih?
4: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
4: Kan Abang None ya.
1: Abang None
4: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu.
1: Kalau
4: misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
4: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
4: Lumayan ya.
3: Dari Sabang ya Bang ya?
4: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
3: Oh, di
4: gitu.
3: Prada. Iya. Dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
4: Iya,
3: membelok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
4: Benar.
3: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
4: Masih aktif ya.
3: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
4: Iya benar.
3: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
4: Iya.
3: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
4: Boleh.
3: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
4: Siap.
3: Silakan Bang.
4: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuma mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
3: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
4: bukan Bang. Cuma pakai selempang.
3: Jawab besar ya, benar, di balik itu ya. Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
4: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Yeah. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
3: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
4: Ada di mana saja, benar.
3: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
4: benar,
3: gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
4: Iya, benar. Gitu,
3: iya. Ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
4: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Itu karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangannya, ya, hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
3: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
4: Iya, boleh.
3: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
4: Iya.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
4: Iya.
3: Itu adat ataupun hal slogan ya,
4: bisa
3: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
4: Benar.
3: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
4: iya,
3: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah di kadang dinaikkan ke konten media sosial,
4: benar,
3: begitu ya,
4: benar,
3: oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
4: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti dan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
3: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
4: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
3: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
4: Iya, benar.
3: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
4: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
3: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
4: Iya, benar.
3: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
3: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
3: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
3: 0651470554 dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
3: boleh kok.
1: Iya, oke. Okay.
3: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay.
3: Jelas ya, Po ya.
1: Ya. Itu nomor begitu teleponnya, ya? Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
3: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
3: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Sudah ada ya, lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Liani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
13: Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu
2: ada
0: ya
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri khususnya di Kota Banda Aceh banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau, bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti, demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya, kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu
0: ya. Iya, kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul, ya. Betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Gitu. Karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis itu juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasanya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
2: Iya.
0: Baik. Kak Nurul dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Yeah. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur itu depan ya.
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau nagasari kan putih ya.
2: Iya putih.
0: Iya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: ya,
0: kan ya.
2: Iya benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
10: Okay mungkin deh. Ya.
2: Iya mungkin ya. Kami nggak tahu lepet nih.
10: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
14: Udah, ponopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
14: Oke, udah.
0: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
14: Assalamualaikum, ponopa di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
14: bukan. Sama kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
14: Agam Sakti sama Nam Nurul.
0: Iya. Yeah,
14: Nong apa Nong? Kalau Nong itu orang Betawi Nong itu.
0: Jenong gitu ya.
14: Jenong. Bukan Nong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
0: Oh gitu.
14: Iya.
0: Ya.
10: Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan Pak Haji.
14: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi,
14: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Yes, sampai Malabo doang Pak Haji.
14: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
2: Okay.
14: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa?
14: Kapal.
0: Oh kapal ya.
14: Laut ada di atas rumah itu.
0: Iya. Iya, oke.
14: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman sama Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
2: Baiturrahman.
0: Baiturrahman. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
14: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
14: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
14: Sabang, nah yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang.
14: Itu
0: simulasi aja. Harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
14: Soalnya
0: Pak Haji Ansor, maaf.
14: Saya,
0: Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
14: Ya, makanan aja enak banget, Pak.
0: Ya.
14: Sama kampung Ponopa di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik, Pak Haji.
14: Asal enak, Ponopa.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita terima tidak nyaman di telinga kita.
14: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak Haji, ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar.
0: Ya, kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi, harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Nah,
2: menyeberangi lautan lagi ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar.
10: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
2: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, mm-hmm. habis itu juga
0: perihal tsunami,
2: uh-uh. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Hmm. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, uh-uh. bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda. Yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
0: Yeah.
2: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Mm. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Yeah. Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
2: Jangan ya.
10: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
0: Iya.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
2: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
10: Oke
0: deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
10: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yon. Inilah info selengkapnya.

0: Ngocek bawang ialah salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi. Pada ngocek bawang, keluarga mempelai wanita menyiapkan berbagai perlengkapan dan hantaran untuk mempelai pria. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan kedua keluarga. Ngocek bawang juga menjadi momen mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan rasa saling menghormati, gotong royong dan tradisi yang dijaga turun-temurun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Niro Nanggo ialah merupakan tradisi penangkapan ikan secara massal di sungai menggunakan alat tradisional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Penangkapan ikan dilakukan secara gotong royong oleh banyak orang. Tradisi ini menekankan kebersamaan dan kerjasama warga. Niro Nanggo melambangkan rezeki dan solidaritas komunitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Sekian info sedengar ingat perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lama-lama ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cik Ewan di Besanjo. Buat dulur yang Sanjo tempat Cik Ewan digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484 ya. Ini telepon Cik Ewan lah berdarang-daring, tak sabar lagi Cik Sanjo ya. Payo kita buka ke telepon sama buka ke pintunya pula lah. Halo Besanjo.
3: Assalamualaikum Cik Ewan.
2: Waalaikumsalam Cik Pipit ini ya.
3: Iya mampir oh.
2: Payo masuklah dulu, panas gak di luar tuh kalau.
3: Oh panas nian.
2: Kalau gak kamu item di luar tuh ya.
3: Iya pak, payungnya nih cuma salah tipis.
2: Nah salah nian.
3: Yang tipis itu.
2: Beli yang agak tebel dikit cubo Cik.
3: Iya jarang tapi sekarang payungnya tebel tuh.
2: Mahal pulo agak.
3: Tapi kalau yang hadiah-hadiah itu nggak tebal ya?
2: Iya, galak
3: dari itu. Dari instansi-instansi itu nah.
2: Iya, dia custom. Wah, custom. Ada logo dikit.
3: Iya, tebal tapi.
2: Iya, ya Allah. Cak mano, talang betutu kita.

0: Apa itu?
1: Cak mana lah itu ya?
0: Karena jiwa semangatnya kali ya.
1: Iya. Apa gara-gara hadiah ember besar itu ya? Ember, ember buat nampung banyu itu. Jangannya.
0: Ini banyu yang 5 liter.
1: Ay, kecilnya 5 liter, minta yang 20 liter.
0: 20 liter ya?
1: Sama pantinya, Pak. Bisa kelikin biar kami ini mama semangat omong ke.
0: Kalau beda dapetin kan jadi
1: surprise. Iya. Iya.
0: Surprise senam kalau kami di situ itu gentong itu, Cek.
1: Oh, senamnya ya?
0: Yo, pagi senam. Nah, tadi nah, salah satunya gentong besar tadi.
1: Nah, iya, itu yang bikin semangat tuh. Sehatnya bonus.
0: Centong.
1: Sehat tuh.
0: Lah,
1: jadi kan motivasinya tuh sehat tuh bonus, yang penting door prize ya. Agak terbalik caknya nih.
0: Idola masuk dalam situ.
1: Muat, kita masuk-masuk, kita lipet di dalam sana.
0: Berasan lagu, Be, kalau mak itu siang bolong nih.
1: Laju, Cek, nak lagu apa?
0: Minta lagu yang slow, Be, emak.
1: Emak, yang mana nih?
0: Yang Turisman. Yang
1: dari Turisman ya, oke deh.
0: Berewang siapa, Cek?
1: Berewang Dewean ini.
0: Oh, sudah, hati-hati yo.
1: Iya, ngapa hati-hati? Alami. Curiga aku nih. Ngapo nih?
0: Hati-hati baik.
1: Hati-hati ngapo?
0: Alat-alatnya kepanasan.
1: Oh, tidak.
0: Agak AC-nya dikecik ke alatnya yang kepanasan.
1: Nah, kau ngapo pula itu? Agak
0: iyo.
1: Agak cak mana ya kita ya senggahnya ya?
0: Jaka sembung ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak nyambung aja.
1: Jaka sembung naik ojek dia. Oke.
0: Mudah-mudahan banyak tamunya ya.
1: Hai. Kita nak rajin buka pintu nih. Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit Telang Betutu ya. Tamu perdana Cek Ewan di siang hari yang berengkang ini ya. Lanjut lagi ada siapa selanjutnya? Tadi buka ke pintu nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi. Oh, ya apa?
2: Lagu be, paketku dikit.
1: Oh, laju.
2: Lagunya enggak di Palembang, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cek Sisi. Oke deh, aman lah itu, makanya tuh gadis Palembang Pami Sahab ya. Ida di itu lagi, lanjut nih. Lanjut lagi, penelpon ketiga, halo. Mas Anjo, masuklah dulu.
3: Mas Anjo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah dulu.
3: Apa sih, gak dikejar apa?
1: paketnya dikit, gak apa-apa.
3: Oh, galak ego maki yang paket dikit. Awak ada paket belum, banyak.
1: Belum isi bae itu tuh. Ah, oh, jangan tahu Cek Sisi ya, bae.
3: Iya. Dasar dia tuh bae galak maki yang paket banyak.
1: Ai, biasa lah Cek Sisi tuh wong kayo lah mau perkara paket mah dana nak itu kan.
3: Ada paket biasa.
1: Oh, iya, beneman 4 jam ngomongnya apa itu? Dari
3: Cek Iwan kami nih kadang dari siang sampai maghrib itu.
1: Ai. Kuraso kalau sambil nguras banyu Sungai Musi tekering Sungai Musi lantak kamu berdua nih. Ye, yeah, sambil lepena sambil nguras eh sur.
3: Kami komprenan di situ tuh.
1: Iya, nah abisnya banyu Sungai Musi.
3: Bandara Sriwijaya pokoknya.
1: Iya, bener lah. Man kamu galo-galo digabung ke konferensi itu sambil cerita sambil nguras banyu di sungai, kering sungai itu. Asli. Kering sungai itu. Sangkin ke lampu itu. Iya, istilah katanya tuh ya dak ya, sangkin ke lamanya tadi tuh gawe tuh.
3: Bukan lagi.
1: Dak
3: gawe nih,
1: oh, udah. Sehat, Celi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Mana suara bocil nih, ngapa udah kedengeran?
3: Udah tahu lagi diem gak lah, Cak.
1: Idak main layangan apa? Nah. Oi, panjang umur kalau kamu deh. Ya Allah, anakku.
3: Panas-panas keluar kalau. Oh, yuk, ini, Cek.
1: Memang harus Cak itu.
3: Heeh. Panggil Cek Iwan nih, yuk. Ini.
1: Enggak apa-apa, Dek. Diayu ke ku adek ke nih? Nak ngapa? Diayu ke ku adek ke?
3: Cek Iwan, telah makan belum, sayang?
1: Oi, jangan tanya soal makanan, Cek. Kau jing enggak semangat nan aku. Berarti apa? Kenyang.
3: Ya, makan apa?
1: Nasi.
3: Lauknya
1: ayam.
3: Tak jauh-jauh dari ayam.
1: Tak jauh dari ayam, tak jauh dari tempe. Itulah hidup aku nih. Ayam tempe.
3: Lemak pula
1: ya. Cintonya nak aku caknya sama ayam sama tempe tuh. Katik lauk lagi.
3: Katik. Katik cintonya lagi untuk aku lagi.
1: Apa dek? Nah masa apa itu? Main masa-masaan apa?
3: Itu ini apa ngepuk batu es.
1: Oi panasnya kawan. Sabar enak es ya, kedengeran. Iya, pok. Itu yuk. Lagu apa, lagu apa, Cek Eli?
3: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
3: Dek, lagu apa, Dek?
1: Tabola balik. Seju-seju.

0: Ada nak lagu apa?
1: Oh, ada nak dengar dia.
2: Dah baiklah, berarti
1: lagu ini becek apa ya?
2: Jatah mamak ke ni?
1: Ya, Pahmi Sahab tu.
2: Pahmi Sahab tadi Cik Sisi sudah?
1: Oh, kau sih gocok.
2: No, nak segocok dulu, janganlah. Teleponan, Bay?
1: Tak boleh, dua ikut, Cik.
2: Nah, apa judulnya?
1: Pening buntu, Cik.
2: Pening buntu?
1: Iya lah, pening buntu pun, Cik. Kamu pening.
2: Ajul, macam itu.
1: Kira beli ke, Cik, ya? Apa banyak?
2: Tidak. Spesial, Bay, ini.
1: Spesial, Bay.
2: Iya,
1: Spesial ini, Cik.
2: Apa tuh? Ya, untuk siapa?
1: Ya, untuk anak keempat Iko itu.
2: Oke, deh.
1: Jangan berbala, kayak kecobit. Ya, sikok sikok.
2: Ya, wah, sedihnya, dicobit mama. Amuki, dek, menaku tuh, dek. Tangis ke itu? Ya, yeah? Adik-adik ke? Tangis ke?
1: Menangin
2: juga
1: duit, dia diem.
2: Oh, jajan. Beli es di warung depan.
1: Bukanlah itu, beli batu es, ya. Tinggal beli rasanya, Cik.
2: Yang rasa-rasa, ya.
1: Rasa apa, Cik?
2: Jeruk.
1: Salah.
2: Apa? Strawberry.
1: Rasa-rasanya rasa yang pernah ada, Cik.
2: Ya, wah, curhat mama. Aduh, dah. Dah itu aja tuh spesialnya untuk keempat anakmu, Cik Eli.
1: Salam sayang, salam cinta, salam segala-galanya.
2: Oke deh.
1: Itu baik, Cik Iwan, Cik.
2: Oke
1: apa
2: deh.
1: Masih ada, Cik Iwan.
2: Itu dulu, Bay, ya. Agak lanjut. Agak itu omong ke, pacaklah itu.
1: Nomor HP Cik Iwan ada gak? Boleh gak?
2: Aduh, Cak Mano ya, nomor HP aku jarang buka WA ini.
1: Tidak usah nomor WA, Cik. Nomor biasa, Bay.
2: Nyambung galau itu, Cik. Aduh, nyambung galau itu, Cik. Dah.
1: Biarlah nyambung, kan. Gak komprenan dengan Cik Rasid.
2: Oh, itu memang aktifnya itu. Mamang Siko itu.
1: Agak minta nomornya ya.
2: Aduh, cak mana ya?
1: Pelit.
2: Aduh, cak mana ya? Ya
1: jangan di radio, kan telepon aku dari belakang.
2: Insyaallah lah.
1: Itu Cik Iwan yo.
2: Oke deh.
1: Untuk Cik Iwan semoga sehat selalu. Kapan siaran lagi?
2: Besok siaran
1: di
2: sore
1: bepadu. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Cik Iwan yang cantik kan.
2: Iya, wah. Oke deh.
1: Selalu jangan lupa minum kalau Cik Iwan.
2: Iya, minum ini pasti.
1: Nur terlambat.
2: Tak boleh balik.
1: Itu deh Cik Iwan yuk.
2: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 3 penelpon kita diendang ke dulu ya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama Mama Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan di Besanjo. Dulu ya, Pak, yuk kita buka ke dulu pintu nih. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo.
1: Iya Cik Asmi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Cik, aku jarang sakit Cik.
1: Alhamdulillah, menjarang sakit. Jangan iyo, jangan. Iya dak?
2: Iya. Olehnya pagi-pagi bergerak sakit.
1: Gerak terus ya?
2: Gerak terus Cik, jam 11 baru berhenti. Selesai kalau baru tinggal makan lagi baru.
1: Oi, aktifnya singgah kata ya.
2: Alhamdulillah Cik yo.
1: Cak mano waitam?
2: Alhamdulillah Cik, panas berengkah.
1: Ada hujan-hujan dak?
2: Woi dak Cik.
1: Oh kate eh.
2: Belum kadang-kadang.
1: Belum berarti ya, belum berarti belum, emang ya. Baru yang Cik Yon baca berita yang modifikasi cuaca itu belum berarti. Mungkin baru nak direncanake kali ya.
2: Tapi di mana-mana banjir Cik.
1: Hah, banjir?
2: Iya.
1: Iya ya, ngapu ya?
2: Gak tahu di mana itu, waktu itu kami nonton di berita di TV, dengar berita di TV, banjir.
1: Oh, itu yang di Sumbar itu, di...
2: Nah,
1: iya. Iya juga ya?
2: Iya.
1: Baru pikir aku, padahal kita di kemarau.
2: Nah, lo ada yang longsor rumah wong.
1: Benar juga Cek, baru terpikir lah aku.
2: Tempat kita kemarau.
1: Itu tempat kita panas bedenggang kemarau, banyunya berkurang.
2: Wong. Untung baik Cek. Kadang-kadang malam mandi kami.
1: Wah, memang panasnya memang tidak nyalakannya. Tidak nyalakannya.
2: Ledeng di sini tidak pernah mati Cek.
1: Nah, alhamdulillah itu rezekilah.
2: Cek di sini mati jarang ledeng mati.
1: Oh, kalau tempat Cek Yawan ada jadwalnya Cek. Do dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh mati dia.
2: Nah, di sini 24 jam Cek.
1: Kaget, hidup lagi dari Cek Tuna. Jam 4 subuh itu hidup lagi dia sampai jam 9 malam.
2: Iya,
1: di sini udah pernah, Cek. Oh, lemak juga, Cek, itu ya?
2: Kalau udah 2 tahun, udah pernah mati, Cek.
1: Oh, lemak juga, berarti ya?
2: Jarang mati, Cek.
1: Oh, iya sih. Lemak, Cek, itu, Cek. Jadi, apa, kita tuh udah, nak jam berapa pun, nyerupa baju tuh ada banyu, Cek, itu ya? Alhamdulillah lah, berarti emang termasuk rezeki juga, Mbak Ledengnya udah tidak mati-mati, gitu. Nah, suara itu, eh. Batuk-batuk gatel ini.
3: Batuk
1: gatel. Batuk gatel. Sehat Jasmin? Sehat dah Jasmin?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Wow, mentang-mentang
2: pempek
1: itu, Cek. Oh, pantas bedahem-dahem. Rupanya nak mamer pempeknya itu.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Kepedasan dia.
1: Minum dulu es.
3: Dipajak, dah pajak masih banyak. Marah RI itu Palembang 1. Kalau masih banyak dimarah oleh Palembang 1.
1: Oh, iya, daerah sana ya.
3: Di belakang sana dia.
1: Iya benar juga ya.
2: Iya mati Cek lah 2 tahun, tak pernah mati Cek.
1: Iya ya.
2: 24 jam hidup terus.
1: Tempat kami jadwal.
2: Barangkali sini dekat istana hewan dulu Cek.
1: Iya benar dekat Geri Agung ya. Oke lah. Nak lagu apa Cek Asmi?
2: Lagu ini baik Cek. Kau rantau menjemput mimpi.
1: Rantau menjemput?
2: Iya.
1: Dari siapa itu?
2: Lalu poplo Cek nyanyinya dulu telah hafal ini tak lagi.
1: Rantau menjemput? Ah?
2: Mimpi.
1: Menjemput mimpi Kak. Yang dari Andra Respati itu bukan?
2: Nah, iya benar Cek.
1: Oke.
2: Iya lah itu yang.
1: Manjam.
2: Iya, ada Cek.
1: Ada.
2: Ya, spesialnya untuk Cek Iwan ya.
1: Oke deh.
2: Ya, selamat bertugas Cek Iwan.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut lagi nih. Halo, Besanjo.
4: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Putra Banten, Cek Iwan.
1: Iya.
4: Lalu buat terus.
1: Tidak. Tidak lupa, Cek.
4: Tidak lupa. Cuma lali.
1: Lali. Cek Wano kabar? Ya, sehat?
4: Putra Kelaku ini dari Jawa Barat.
1: Apa judulnya?
4: Nah, apa nih lah jabatannya ya?
1: Apalah?
4: Potret manehna bae dari Neneng Meida.
1: Potret?
4: Potret manehna.
1: Potret manehna, bentar gue cari dulu.
4: Mm-mm.
1: Potret.
4: Potret manehna.
1: Oke, ada dong.
4: Nah, itu dia.
1: Mm-mm.
4: Itu betul ya, yang di belakang ada masuk juga kan?
1: Oke deh.
4: Nah, oke, okay, makasih untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon terakhir Cek Yohan, Cak Nyo ini ya. Halo, Besanjo. Halo. Halo. Tidak ada suara. Ini ada apakah gerangan? Ini tidak mau ngomong apa Cak Manu nih. Ya sudahlah, maafnya yang terpaksa nih Cak Iwan mati ke dulu ya. Sebelum dimati ke memang dimati ke rupanya. Iya. Halo, Besanjo.
5: Halo, Besanjo.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Cak Iwan.
1: Bukan, enggak kate Cak Iwan di sini.
5: Oh, iya di sana Cak Iwan. Di sini Cak Iwan, Cak Iwan.
1: Iya, siapa nih?
5: Cik Iwan.
1: Cik Iwan Kertapati.
5: Iya, tetanggo.
1: Tetanggo kita.
5: Tapi cik ada tanggo palsu cik Iwanannya.
1: Bukan nah, alamat.
5: Tetanggo palsu tuh ini katanya banyunya hidup jam 9 mati, subuh hidup.
1: Iya, mati jam 9, hidup jam 4. Itu kalau tempat aku cek, banyu ledeng.
5: Kalau di satu lun 24 jam cik Iwan. Asa galak muka keran.
1: Kok cak itu sih? Kok beda gitu eh?
5: Itu lanjut kok dalam hati aku tadi berarti Cik Iwan ini palsu juga di Kertapati ini.
1: Ya bukan Kertapati nian sih.
5: Iya, ulu-uluan kan.
1: Ulu-uluan nih kak.
5: 5 ulu, 4 ulu, apa 3 ulu.
1: Nah, kok lain ya kita beda jalur apa kita nih.
5: Segala muter keran satu ulu.
1: Kok beda jalur gitu nih apa ya? Aneh juga.
5: Ngapo
1: ya? Beda jalur kita nih Cik apa Cik? Banyu kita
5: nih. Ini dulu, susuri dulu ya. Saluran kamu
1: yang. Kalau jam 9 memang mati Cik, gak bisa lagi kalau yang dari ledeng.
5: Kalau di sini, tidak bohong aku, 24 jam di sini Cik.
1: No,
5: lain dari apalagi malam aja kamu jam 8-9 itu tambah terus itu.
1: Dah jam 9 dia mati Cik, pokoknya paling paling kenceng tuh ya 9:30 lah Cik Tunah.
5: Iya, di sini gak tahu siang, gak tahu malam ya, 24 jam pokok di sini.
1: Pas jam 4
5: sama dengan pengaspin tadi di
1: iya, nak subuh tuh ya, hidup dia Cik Tunah.
5: Kalau sini tidak katik jamnya Cawan, tidak katik tempat nak nampung banyunya sini.
1: Oh.
5: Kalau isi rumah tu nak di depan kerana penuh banyu.
1: Wow. teko cangkir-cangkir ya, mana diisi ke banyu penuh galau ya.
5: Cangkir derum manja.
1: Iya derum penuh.
5: Iya.
1: Nak nampung lagi pakai cangkir ya tu.
5: Pakai cangkir kali ya.
1: Benar.
5: Iya masak akal ya Cawan. Langsung minum Cawan.
1: Masak dulu tak?
5: Oh apa?
1: Nah dimasak dulu dah.
5: Dulu lah, iya.
1: Masak dulu bahannya tuh. Hai dah.
5: Lagu Cik Iwan eh?
1: Lagu nak lagu apa Cik Iwan?
5: Nanya ini jangan. Kemarin ada Budi kemarin eh.
1: Budi mana?
5: Ada tak Cik Iwan dipoto itu?
1: Budi mana?
5: Kampung Cik Gaya, katik ya?
1: Kapan?
5: Kemarin.
1: Hari apa?
5: Hari sikoknya eh.
1: Kalau kemarin
5: Cik Senen, aku... Senen.
1: Oh Senen, katik aku.
5: Oh, katik Jawan.
1: Iya, ndak melok aku.
5: Kalau rombong ngecek gaya rombong siapa kan ada foto, aku tuh penasaran dengan Cik Jawan kan. Apa yang paling muda nih jago kan?
1: Sudah
5: banyak.
1: Ndak melok.
5: Kok rasanya betinonya?
1: Ndak melok aku.
5: Oh, ndak melok Jawan, katik ya.
1: Tidak ada saya.
5: Iya, kalau ada nak kutanya Budi yang mana Cik Jawan kan? Iyalah, lagu Cik Jawan ya?
1: Lagu apa Cik Iwan?
5: Lagu apa lemak? Oh, ini be. Amat Diraga be.
1: Apa tuh?
5: Miang Hembung.
1: Miang Hembung, Pak Yo.
5: Itu baca Iwan ya.
1: Oke deh.
5: Semoga sehat selalu Cik Iwan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Ya, balik hati-hati ya.
1: Mm-mm.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan Kertapati, tanggo aku yang banyunya hidup juga 24 jam tapi ngapa aku tidak ini ya. Agak aneh nih, agak lain caknya nih. Ya sudahlah. Daripada pening-pening kita dendang dulu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. 50 menit lepas dari pukul 14 yang mana berarti Cik Iwan bakal undur diri dari ruang dengar dulu ya. Tapi jangan kemana-mana karena di Sriwijaya sore bakal direwangi sama Cik Rasid untuk berpadu ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cik Iwan bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulis Jarasid, inilah info selengkapnya.

Dari Sabodaya, informasi pertama, Polda Sumatera Selatan membangun sumur bor untuk membantu sekitar 250 kepala keluarga di Sukajaya, Palembang yang kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau. Pembangunan fasilitas tersebut berlangsung di lingkungan Masjid Baitur Rahim, RT 42 Soak Permai, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, 11 Agustus 2026 kemarin. Pembangunan sumur bor tersebut merupakan inisiatif Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho sebagai bentuk pedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari ketika pasokan air bersih mulai terbatas. Dulu Sobodayo, untuk masih selanjutnya, terik matahari menjadi bagian dari keseharian Firdaus, sopir ketek yang melayani penyeberangan di perairan Palembang. Di atas perahu kecilnya, ia menunggu penumpang datang sambil berharap setiap perjalanan membawa rezeki untuk keluarganya. Warga Lima Ulu, Palembang itu merupakan kepala keluarga dengan 3 orang anak yang seluruhnya masih bersekolah. Kondisi tersebut membuat Firdaus tetap bekerja meski pendapatan sebagai sopir ketek tidak selalu menentu. Kepada RRI saat ditemui di Benteng Kuto Besak hari Selasa kemarin, menjelaskan, Firdaus menceritakan perjuangannya mencari nafkah di tengah kebutuhan keluarga yang terus berjalan. Menurut Firdaus, salah satu tantangan yang kini ia rasakan adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak BBM. Kenaikan biaya operasional tersebut cukup memberi beban karena jumlah penumpang tidak selalu ramai.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dululur pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke senyum persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobodayo. Di ruang dengar dulu lur, masih tetap baik perumpak Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Edisi hari ini Sriwijaya sore. Hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama Kulo Cek Rasid. Dulu sahabat Dayong, ada pun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk Marimbang Indo dulu di ruang dengarnya. Ada tadi ingat informasi sedikit yang telah Cek Rasid baca ke, kemudian dilanjutkan acara kita selanjutnya berpadu berbintak lagu dangdut. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid dengan telepon ke Pro 4 di 0711-301-656 atau bisa chat WA di 0897-7884-884. Kita acara berpadu berbintak lagu dangdut. Dulu pacak minta lagu-lagu dangdut dan berkirim salam untuk dulu kita yang lainnya. Acara ini selama 2 jam dari jam 15 ini atau jam 3 ini sampai ke jam 17 atau jam 5 sore kaget. Dulu sebelumnya dilanjutkan di jam 17 kaget kita ada pelesiran wisata lokal yang di sini Cek Rasid akan spill ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Kaget Cek Rasid pilih ke di salah satu 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan ini. Kaget daerah mana tunggu kebaya kita . Dilanjutkan di jam 18.01 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori kita Kiai Agus Hafizun Hamdan STHI dengan surat Al-Isyraq ayat 78 sampai 85. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib di jam 18.09. Dilanjutkan di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita yang acara ini berupa hiburan dan informasi tentang adat-adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan seperti yang saya dibawa ke adat budaya yang ada di 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan ini tentunya . Di sesi terakhir di Sriwijaya sore kita ada tepian batang hari 9 yang bagi dulu kita yang senang dengan acara ini kaget ditumbuh kebaik. Baik dulu sebudaya, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meremedi dulu di ruang dengarnya di Pro 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut ke acara kita pertama, acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Tanpa berlama-lama baik, langsung baik ketuk ke acara kita berpadu dah.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

Baik dulu, kita masuk ke cara-cara berpadu berpintak lagu dangdut. Tapi untuk menghangatkan suasana kita di berpadu sore ini, kita rengek dulu lagu dari Bicek kita, Ice Trisnawati, Merinding Aww.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke cara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik, langsung baik kita terima lain telepon kita. Siapa nih an? Gerangan dulur kita. Halo, halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpadu,
0: wah, dengan siapa Iko?
1: Dengan Mang Fer.
0: Mang Ferry mari ini.
1: Mang Ferry di luar ini.
0: Wah, bukan musuh dah pacak langsung masuk pertama Walah, mantap.
1: Benar lagu dari Roy Hanafi.
0: Roy Hanafi, judulnya?
1: Rindu Lagi.
0: Wow, Rindu Lagi ya.
1: Dari Roy Hanafi.
0: Rindu Lagi ya. Ntar kita jingok dulu ya. Nah,
1: kirim-kirim dulu ya.
0: Siap.
1: Buat Adinda Lupenku sekeluarga besar. Buat Mang Arah, Mang Usman B, Pak Dede yang mendengarkan radio ini, Rudi dan Erlan yang lagi mungkin lagi monitor. Buat TV, buat Cik Yasin, buat Wapen, buat Adi ini KM12, buat Iwan di Kereta Pati, buat Robi, buat Eli anak beranak, diakuin Cik Asmi, buat Pania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga, buat Mang Pen kedua-duanya, buat Bi Harni, buat orang tua dia lagunya Cik.
0: Oke, siap ado.
1: Buat Cik Ratik, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Murah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Bisa saling mendoakan, jangan bayangkan yang marah bini Cik. Bayung, bukan marah bini.
0: Hai. Asli Cik. Oh, udah.
1: Ayo lagunya ditemu Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ferry Hanapi pula laju. Cik Ferry mau ready meh. Kita terima lupa ke belakang Cik Ferry. Halo, assalamualaikum, berpadu.
2: Berpadu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, berpintak lagu?
2: Pintak lagu, dangdut.
0: Dangdut, wah, dah lama
2: dah jempolnya, bang.
0: Wih, dah lama dah masuk kancoku.
2: Iya, susah masuknya.
0: Susah masuknya, wah, kekira lagi merantau kemana?
2: Merantau di inilah, di Roma.
0: Kalau di aku, cak seminggu lebih ya. Hah? Lah seminggu lebih, tak masuk di aku ya?
2: Wah, 17 purnama.
0: Itu dah eh?
2: Ngapain pagi lagi cara
0: pagi aku bulan ini sudah habis. Kemarin kan dapat 2 yang pagi subuh maksudnya.
2: Iya
0: pagi subuh dapat 2 kali tandem sama itu Mita kan.
2: Iya
0: nah ini tukar pulok besok mestinya besok aku tuh tapi pagi. Iya tapi dolar ngajak tukeran.
2: Dolar
0: dolar jadi.
2: Apa kabar cara
0: alhamdulillah baik.
2: Mendingan saya batuk pilek lah.
0: Jadilah bi, dah ada pulau ibaratnya secara ritmenya tu dah ada terus menerus ada jedanya orang. Tapi masih bi batuk ni.
2: Baunya nasab
0: lah. Iyo, tadi lah ke.
2: Baunya.
0: Lah berobat tadi bi.
2: Berobat di mana?
0: Di puskes pertama dulu di puskes Tapi kalau saya
2: dah.
0: Eh? Bukan posyandu bu, kalau posyandu yo. Oke bi. Mantap deh. Kalau aduh galak juga aku bi. Bi nanti kalau gak apa bi?
2: Panas yang minta ampun ya Rasid.
0: Oh ya asli bi bukan musuh.
2: Woi ini yang nguling di Amik ini. Amik ya melo panas
0: ya. Oh ya aku tadi bi. Di rumah tadi. Aja aku. Wong rumah pengajian deh, ketubuh dewean, bagi pas masih panas, juga sudah lemak datang cepat bayar kantor ya.
2: Oh iya, ngadem.
0: Ngadem.
2: Pas anginnya
0: kok
2: anginnya panas.
0: Iya bener bi, kipas anginnya panas.
2: Anginnya kok melok panas.
0: Iyo, dah. Pak Yubi. Kita
2: rasit atau kantor rumah ngadem.
0: Ngadem bi. Iyo.
2: Aku pengen apa yang ngadem masih
0: tuh? Jadi tenang baik. Kapan kau ngadem sini kegek? Dengan aku dinas sini lah. Kau ngadem sini dengan aku. Raya pakai gojek. Oh, pakai itu bi, pakai Grab, pakai Gojek segala macam itu no.
2: Ah, bicara sih, ada pacar mesen yo aku nih.
0: Ay, tak tolong sama dulu. Nah, ada banyak dulu tak?
2: Ada dulu.
0: Ada dulu. Bi. Okey, nak dengar lagu apa bi?
2: Lagu apa lah
0: cerita? Sorry nih bi.
2: Ngomong pengen lama tak dengar lagu Dayu Age.
0: Nah boleh bi. Cak model kawan kita Peri tadi lagu Roh Hanafi udah lama nih tak dengar nyoi.
2: Oh Dayu Age lu.
0: Apa bi judul lebih? Tabah. Tabah. Ya aku pernah dengar aku lagi nih Tabah zaman dulu eh.
2: Oh, lama enggak dengar enak.
0: Iya. Dari Agi Tabah, ada bi.
2: Ada
0: kan? Ada bi.
2: Ah, benar pak judulnya.
0: Benar. Ah, benar bi, aku pernah dengar dulu Tabah ini. Zaman-zaman SMA dulu ini bi. Tabah. Oh. Oke bi, kirim-kirim.
2: Kirim buat Eli, digantung buat Mang Peri tadi.
0: Yo.
2: Mang Peri terus ada Mang Pen Angkat Dalam, Mang Pasing, Pak Akbar, Ayah Sebari, Buta Banten, Sisi yang Mairin, Ujo, sama Siti Aisanya.
0: Yo.
2: Mang Simon. Rebut. Terus ini apa? TPP nih. Terus apa lagi ya? Bang Iwan, Bang Hendra Widodo, Nadia, Adi Pitung, Andra, Anggi. Apa yang di Mata Merah tuh? Iya apa?
0: Oh, iya, bentar.
2: Kayak Harun.
0: Kayak Harun, benar bi. Kayak Harun.
2: Kayak Harun, Terus Wapet, Dodong, Topik yang Boy Lampidaro, Terus siapa lagi cara sih? Bantu cara sih, namanya jarang masuk. Banyak lupa.
0: Aduh Arifin.
2: Arifin Tabung nih.
0: Wah, iya Pak Pet.
2: Pet sudah.
0: Sudah tadi ya. Yasin, Iwan.
2: Iwan sudah.
0: Jaga lu Andrew
2: Widodo. Cerita,
0: Iya, iya.
2: Tani. Galau-galau
0: aja. Oke, siap galau-galau
2: Oke. Kampanye jangan ngirup asap ini saya
0: sih. Oke.
2: Jangan dihirup bahaya.
0: Yo, ngirup cukup baik. Gitu. Ngirup cukup pot-pot baik gitu.
2: Hah?
0: Ngirup cukup pot-pot baik juga. Jangan dihirup asap. Pot. Oke, Bi.
2: Yo.
0: Yo. Amin. Kita galau sambil doa galau-galau Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Kita entip ke di WA kita dah di sini ada Wapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rasid, sehat galau-galau. Dah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Cik Rasid, lagu dibuat berapa empat galau-galau Buat di Wapet sebab semoga sembuh. Ah, biasa lagu oncak. Kenyataan dia ke Rita Regesugato Sama Arifin Tangguh Buntung. Dari Tangguh Buntung Cik Rasid, request lagu Arapix Si Miskin Bercinta. Wow, untuk pendengar perempat galau-galau baik baca kasih selamat bertugas dan terima kasih. Baik dulu sobat ayo. Kita rengit ke lagu pertama dari Cek Ferry Tuli. Aku rindu.

0: Dulur, kita hentikan sejenak acara kita berpadu. Kita akan mengikuti beduk dan azan asar waktu untuk Palembang dan sekitarnya.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran RPP RRI Palembang dan Purwama 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulu Sabudaya, setelah kita dengarkan tadi ampunanmu dari Wans, kemudian Qadarullah dari Wali. Kita lanjut acara kita, berpadu pepitak lagu dangdut. Kita langsung putar ke lagu-lagu pilihan dari dulur kita tadi, dari Cek Robi, dari Wapet, juga dari Arifin Tonggo Buntung.

0: Baik dulu, balik lagi kita acara kita berpadu pepintar lagu dangdut. Langsung baik kita terima di line telepon kita. Ada dulu siapa ni dulu kita ni? Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo.
0: Berpadu. Berpintar.
1: Pintar.
0: Lagu.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dengan siapa di mana ni?
0: Dengan wong yang agak miring dikit.
1: Oh, dengan Cik Rasid ini yo. Oh, dah lama tak masuk. Ke mana bae,
0: Cik? Oh, gaya-gaya kopi.
1: Entah putar lagu apa, Cik?
0: Oh, lagu Tak Kusangka. Cik, mana apa kabar hari ini?
1: Hari ini?
0: Biasa.
1: Sehat, makan nasi bubur.
0: Ah, Cik mana?
1: Punya terus.
0: Lokak kita macam mana? Lokak kita lancar hari ini?
1: Alhamdulillah, meningkat 50% lah.
0: Alhamdulillah.
1: Dari yang kemarin.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma belum normalnya.
0: Apa, Dad?
1: Tempe.
0: Ah, sudahlah, ngomong ke baik.
1: Nanti lah katanya.
0: Ah, iya.
1: Kantangnya aja Rasid.
0: Mana pajak? Oh, ya aku lagi siaran.
1: Aku tak kira anu dulu yang cara di sini.
0: Perintasan jadi gitu, eh?
1: Biar kami jamu si Admi bae yang siaran.
0: Nah, itu, eh.
1: Cara di sini.
0: Oh, payo.
1: Ya ke rumah kan?
0: Payo.
1: Nah, nanti nyuruh turun mesti lah.
0: Sabar,
1: Mar. Kan?
0: Kan? Mungkin nyuruh turun, bukan nyuruh turun.
1: Kan?
0: Oi, Pin.
1: Oi.
0: Bukan nyuruh turun.
1: Nyuruh apa?
0: Dia nak sesuai rencana kita kemarin, dia nak pindah.
1: Marahnya Ita. Dan ini saya itu masuk marahnya.
0: Marah lagi.
1: Oh. Aku tak tahu jawab. Keluar sasanya.
0: Oh, dah.
1: Damai.
0: Peace.
1: Berkawan.
0: Dulu kita cerita.
1: Iya, dulu gitu.
0: Ay, biasa cerita, kakar buntu nih cerita.
1: Kakar buntu lah.
0: Iya.
1: Ujar aja, aku dengar aku di TikTok yang uang daerah Cik Rasid itu, Cik. Pahala banyak dia dapat hadiah.
0: Daerah mana?
1: Yang lagu nyanyi, ya apa dah? Janda sebut CD sana yang panjang bulu hidung.
0: Oh, yang uang tinggi batu tuh?
1: Iya, dia di TikTok, oh Cik, banjir mengasih hadiah-hadiah.
0: Wah,
1: dia yang... Aduh, 20-30 mawar rumah hadiah-hadiah yang lain.
0: Ay, dia mesti nyengjok kita rezeki juga, Pin.
1: Iya,
0: mungkin
1: kan semua lah TikTok.
0: Ya bukan, Cik Aspin kan kemarin sering minta-minta lagu itu kan?
1: Iya, pastinya.
0: Gitu tuh masuk juga, miral kenyudah, eh?
1: Dia pintar, Cik, yang masuk nonton TikTok dia, misalnya Cik Aspin ngasih mawar dulu. Di senjangnya.
0: Misalnya
1: jalan-jalan ke Kota Palembang, jangan lupa ke mana kan. Terima kasih kepada Cik Rasid yang telah membeli mawar duo.
0: Wata
1: ya, nah, jadi disenjangin terus ya.
0: Senjang terus.
1: Cuma banjir ya, aku bayar lemak nih anjari dulu dia.
0: Iya.
1: Kalau si. Tengah jam dulu nak baru 100, mawarnya bayar belum yang lain.
0: Siapa? Dodik namanya itu ya?
1: Iya, Dodik.
0: Dodik.
1: Tapi dia masih hitam kan.
0: Iya. Kalau
1: kacamata merah ada
0: tuh. Iya. Kalau di yang di kita ni itu tidak pakai kacamata.
1: Oh. Makasih lah dia sama aku selalu naik lagu dia dah.
0: Aku sekarang Pin, kalau lagu Tepi Petang Hari 9 ni. Banyak lagu-lagu dia yang putar.
1: Iyalah lagu daerah Cerdas itu lah.
0: Iya.
1: Termasuk RR ini lah yang pasti naik dia.
0: Iya. Pak Ayu, Ted, lagu apa Ted?
1: Ted lagu apa Ted? Lagi mikir lagu apa
0: ni? Mikir.
1: Hah? Duri penghalang.
0: Wah, bukan musuh siapa ni kan ngalangnya pakai
1: ya,
0: duri tu.
1: Apa ngalangnya?
0: Iya, pakai duri pun lo.
1: Iya, berduri pun lo.
0: Nyoco, oi.
1: Kristina, Smackdown ke?
0: Kristina ya.
1: Badan besar, bontet lo.
0: Aduh, jangkit bontet. Oke, kirim.
1: Lem jangan, jangan. Mungkin. Itu Cik, mena cepat sembuh.
0: Hai, kacau. Hai, kacau.
1: Tidak, paling praktis susah nih, dah dulu lah.
0: Hai, dah, tambah kacau lagi nih.
1: Jangan Cik, iya, masih muda. Masih banyak tanggungnya.
0: Iya. Nggak, denger gak kemarin itu kau tuh?
1: Apa?
0: Yang kami ngomongin kau semalam tuh.
1: Dengar galau lah.
0: Dengar galau.
1: Tapi tak apa aku.
0: Iya.
1: Makin dekat tu ikan ini dia makin senang. Makanya nanti satu dalam ngata aku dia.
0: Iya.
1: Muji dah galak ngata dah galak. Dah galak itu takut kalah tenar dia.
0: Wow. Ayo cekir mirang.
1: Hah?
0: Kirim lah.
1: Kirim.
0: Ya.
1: Kenapa enggak ada dia aku nganggung-nganggung.
0: Oke, aku kecil dari coba aku kecil dari aku eh.
1: Enggak, biar aja.
0: Nah, ida lagi.
1: Di dalam kamar aku di luar.
0: Oh.
1: Nak masuk dengung dia.
0: Nah, terus ledak lagi terus aku kecil dari. Ya,
1: Jasmine dua dia tadi ikut luar ikut dalam. Ya, kirim-kirim aja.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, lagi yang lain berutuk dulu. Yang pertama yang tak lupakan untuk Ayang Nadia.
0: Oh ya.
1: Sabar, dengar lagi yo.
0: Ya.
1: Alak turun sudah ini. Alak nak dia nengat ya.
0: Tak apa.
1: Untuk Wida Deta Dede. Untuk Wain di KTP. Boy Lambidaro. Papa MG. Wapet. Mang Bus Big Bus. BMI. Cek Ita Sungai Lait. Akbar, Pak Uzan, Irin, Pak Putra Banten, TC, Ayat Bari, Sahrul Lara,
0: Pin,
1: Adi Pitung.
0: Oh, Jaspin.
1: Woi,
0: suruh lah Mang Bus itu, Pin. Mail aku hari Senin besok, Pin.
1: Oh, banyak maksudnya yang menembus itu. Mang Badrin itu usaha juga.
0: Usaha apa dia?
1: Mang Badrin.
0: Usaha apa?
1: Itu sayur apa? Sayur apa namanya?
0: Oh sayur ponik. Usaha ponik ya?
1: Ponik.
0: Ponik ya? Oh iya. Pernah dengar aku sih. Kemarin cek ayah kemarin.
1: Masuk dah UMKM itu?
0: Masuk.
1: Mintalah nomornya di Widodo. Aku tak nyimpan nomor Badri Lupo. Minta iya. Mang Agus pengusaha pula UMKM pula.
0: Iya. Nadia Lupis eh.
1: Nadia nah. Nadia apa ya langsung?
0: Iya.
1: Suruh Nadia dulu. Dia pengusaha Lupis.
0: Pengusaha Lupis.
1: Banyak cek dia tu pengusaha. Banyak usahanya.
0: Payunat agen melaku nak deh, Arsenal nak deh.
1: Bagi aku ngawalnya mendadak mendadak lah.
0: Iya, datang pin deh.
1: Iya, biar aku ngawalnya.
0: Iya, iya.
1: Dua kita datang. Beri jual ke Budi ya, marah-marah. Iya, marah-marah datang lagu hitam Budi.
0: Oi,
1: iya, tunggu dia nasi bungkus kau tuh.
0: Ais. Nasi bungkus tunjang eh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Untuk mengujuk dua-duanya, Adi Sukarami, Adi Pitung. Temu, lah sudah galau kalau galau.
0: Iya.
1: Oh, ya Simon pribadi. Johan, Helmi, Demi. Oh, Tiana lupa.
0: Eh, cak balik lagi pin itu pin. Si apa? Si Simon dengan si Aisyah ya?
1: Ayo mantap jangan ndak lagi dan nelpon aku.
0: Iya.
1: Lagi amun diribut nelpon lagi berdua tu.
0: Aku semalam tu caknya saling spesialan. Ay, iyalah. Mantap jago.
1: Tua mau ngelaju lah jangan lama-lama.
0: Iyo.
1: Agak Aisyah demi uang.
0: Nah.
1: Iya mon gak mon.
0: Pas epis tak 17 Agustus sudah es kalian apa deh?
1: Iya langsung lah memeriahkan.
0: Iyo.
1: Paling enggak itu dulu tukar cincin lu.
0: Nah, iyo Mas. Iyo. Dah usah banyak-banyak cerita lagi ni.
1: Ambil uang mon, enggak mon.
0: Nanti tua
1: kau.
0: Ajaklah orang tua langsung sana.
1: Ya lah cek. Okay. Dia berutuk lagi.
0: Iya.
1: Yo, untuk kita selalu murah urusan murah rezeki cek.
0: Okey.
1: Yo, makasih cara
0: sih. Yo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aspin Asmi, Pak Jo eh. Kita terima lagi di belakang Asmin Pak Jo. Halo, assalamualaikum Bupadu.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa ini, Cek?
2: Bu Guyur. Siapa tadi itu?
0: Aspin Pak Jo.
2: Oh, Mang Aspin.
0: Itu siapa, Cek?
2: Siapa lagi, Cek Rakit? Siapa lagi yang jual coto di Demang?
0: Wuiii. Bukan musuh. Suara itu agak bergema, makanya aku tak perlu itinian.
2: Iya, ini dikasih Mang Aspin ekor.
0: Wis, mantap.
2: Salam kangen deh, Jekasit.
0: Samu, iya. Aku kangen juga.
2: Iya,
0: eh.
2: Sehat deh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Malam tak masuk nunggu.
0: Iyo.
2: Sampai keting. Ya lagunya sudah ada di cek aja.
0: Kirim-kirim pak ya.
2: Kirim-kirim deh, fotokopinya itu deh, mengaspin deh. Untuk pada sehat-sehat ya lo
0: eh. Yo sama-sama.
2: Yo salam kangen deh
0: cek Asin. Sama cek, sama ke salam kangen juga.
2: Pokoknya buat galau-galau lah eh. Nadia, cek Eli, cek Ita. Mengidodo, mengaspin, pokoknya fotokopi mengaspin.
0: Iyo galau-galau eh.
2: 2000 be bolak-balik.
0: Mantap.
2: Salam kangen be.
0: Sama-sama, salam kangen moga juga.
2: Sehat-sehat galau.
0: Eh. Amin. Untuk salam untuk om rumah ya. Eh.
2: Oke.
0: Siap.
2: Alhamdulillah. Besok rapi lagi.
0: Siap.
2: Terima kasih sehat-sehat.
0: Oke, Pak Pet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kita Pak Pet di Kenten eh. Wah. Di belakang Pak Pet Payu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rupa di kita lagu dangdut.
0: Wah. Jam ada dia.
3: Siapa yang rasanya aku tadi?
0: Wong Pak Jo.

0: balon je rasa dah.
1: Lanjut, lanjut, lanjut.
0: Ya, punya udah tu, kaki cek rasa kita selekan pulau, ke? Alang tuan, nemen ya cek rasa. Kalau kita sembong pun.
1: Okey, okey.
0: Wah, ada yang agak ijaknya.
1: Iyo. Dolar nak ajak tukaran. Besok subuh laju lah ajakku.
0: Dolar.
1: Iyo.
0: Ngapo dia?
1: Dia dia siangnya udah gawe. Ah. Oh, jadi dia maju, aku mundur.
0: Oh,
1: eh,
0: bisa diatur.
1: Terus aku bisa macam diatur gitu. Yo. Cak do, cak wong tua dia ngomong bolong ulang. Sekali bae masa aku tu bolong ulang ngomongnya.
0: Oh, dia tak yakin ke?
1: Iya, benar, benar dia tu yakin ke, takutnya dia tu kaget. Aku dak datang, dia dak datang pula. Mak itu maksud dia tu.
0: Betul bang, cak rasa.
1: Tidak, aku jam subuh dia, aku jam 10, jam 10 jam 9 3.
0: Oh.
1: Iya,
0: iya. Iyalah.
1: Jadi cak mana?
0: Lagu dulu.
1: Payo, lagu apa?
0: Kalau ngomongi di ke wong sikok itu dak dak tiap habis-habisnya itu.
1: Iya.
0: Iya, lagunya ini beda dari Cita-Cita Tai.
1: Ah, judulnya?
0: Cita-Cita Tai apa siapa ya?
1: Judul
0: Pernikahan Dini.
1: Oh, ay. Cak mana cerita pernikahan dini itu? Setahu ku itu apa Agnes Monica sama Nikita Willy. Oh, dengan pernikahan.
0: Ya, ini bukan sedang dangdut ini.
1: Ah, jangan sih kan.
0: Dangdut ini.
1: Iya. Pernikahan dini cita-cita ta.
0: Cita-cita ta ya.
1: Oke, okay, ada nak.
0: Ada kan?
1: Ada nak. Apa, apa iya sih yang tidak untuk ayangnya Budi?
0: Aku diminta yang ada lagu dak Cak Simon yang dak kasih kalau diminta. Iya. Ayo aku nak berkirim Cak Rasid.
1: Boleh.
0: Ya. Yeah? Iya. Tak salah kita merumpi sore ni. Merumpi gibai bang. Kadang-kadang ada rasa bosannya juga merumpi gibai bang.
1: Oh ya Allah, ya Allah.
0: Iya. Untuk yang baru turun tadi ya. Kan tidak perlu sebut namanya, kan tidak tahu kan siapa yang baru turun tadi kan.
1: Tidak penting juga sih.
0: Tidak, waktu tadi yang baru.
1: Oh ya, asal sih.
0: Sebelum Wakpet tadi.
1: Oh ya, sebelum Wakpet, maaf, sorry, maaf, maaf Wakpet. Sebelum Wakpet tadi maksudnya.
0: Iya, Wakpet, tadi sama Cik Miminyo ya.
1: Nah,
0: terus ada lagi Mang Ngapi, Jaga Raja.
1: Iya.
0: Cik Ita juga, Mang Hendra ya. Nah, mau cek Kartininyo. Nah, terus ada lagi Bu Wati ya. Mertua itu ya. Nah, ini sakur rambutnya, ini ada Cik Diva galak monitor ya. Nah, Cik Diva, ada Ujuk Besi juga situ ya, Ujuk Sol. Nah, terus ada ini, siapa? Carol Fauzan Irene, Raranya juga ya, Mbak Akbar Marisa ya, Pak Zana Bu Siska, Pak Asnu. Nah, aku senggol loh Pak Asnu. Ada Mang Agus juga, monitor sore-sore ini ya, sama Cik Manyo. Terus ada siapa ya? Anggi ya. Di Pitung, Andra ya. Terus Mang Adi Sukarame. Ada lagi Mang Adi Saputra. Terus ada Pak Salimun, Mas Sukur. Putra Banten, Mang Joon ya. Pak Santana Mas, Pak Darmawan. Terus ada lagi Mang Ferry Sungai Rotan, Mang Yus di Jalur. Terus ada siapa lagi? Sisi ya, Rian Sudirman. Ada Putra Banten juga, terus ada lagi ini Mbak Yuni ya. Mbak Yuni galak monitor ya. Mbak Yuni, terus ada Mang Bos juga sama Big Bos ya. Dia tuh galak Mang Bos tuh, cuma dia harus ngajak Big Bos tapi.
1: Gak masalah.
0: Iya. Pergilah Mang Bos. Boleh ngajak Big Bos.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang tukang lupis tuh kapan kira-kira galak?
0: Tukang lupis? Tukang lupis lagi mudik dia.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Aku pengen ngajak tukang lupis juga.
0: Iya, kalau tukang donat ada galak ada Cik Rasid.
1: Galak?
0: Cik Nora. Bini Jemang Badril dia tuh.
1: Nah.
0: Dia buka usaha kue juga kebetulan. Kayak kami ngomong ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Dia galak ya.
1: Oke, okay. Hari Senin.
0: Itu selain usaha sayur menyayur itu, dia tuh buka ini juga sekarang.
1: Donat juga ya? Donat.
0: Kue-kuean pokoknya.
1: Wah, mantap nih donat.
0: Donat, apem, apa lagi dia tuh? Roti goreng.
1: Nah, kau pastinya
0: itu.

0: geng.
1: Wish, mantap.
0: Banyak
1: kepacaan
0: dia.
1: Pacak
0: tuh. Iya, kadang-kadang kalau benar genteng juga bisa udah tuh ambil lah. Dari sumur juga jadi.
1: Hai kawan.
0: Panggilan juga, eh. Terus ada siapa lagi?
1: Hendra.
0: Oh, Hendra sudah.
1: Rizwan.
0: Terus ada ini siapa,
1: Rizwan.
0: Yang di itu siapa?
1: Dermawan.
0: Mang, iya Pak Dermawan sudah.
1: Mang Tosai.
0: Oh, Mang Tosai. Oh iya, yo yang di ini ya, doma BMI.
1: Oh iya di OI.
0: Ada Andut eh. Mang Helmi. Oh, nak jalan-jalan ke sana. Kira sih. Oh, Andut itu Bangun Jaya.
1: Nadia melok juga.
0: Aku. Aku wallah walam bisa wap ya. Insya Allah kalau segala sesuatunya memungkinkan mendukung, Insya Allah. Iya. Kalau aku pergi, Cik nak pergi apa?
1: Agak susah juga sih Nat. Kami tuh lewat itu Nat. Kalau nak lurusin itu Nat, ada dua alternatif, lewat kebun tebu atau aku balik arah lagi lewat Meranjat.
0: Oh.
1: Lewat kebun tebu tau dewek kalau lewat kebun artinya kan?
0: Iya, kebun.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya
0: lah, tak kayak di ini lagi.
1: Iya.
0: Informasi.
1: Oh iya, aku sekarang juga tahu yang di hari tanggal 6 itu. Itu untuk umum juga. Maksudnya untuk umum dalam dalam artian tuh untuk penggemar kita, untuk komunitas kita maksudnya itu. Keluarga besar RRI kan, begitu dah eh.
0: Ini kan banyak yang dengar kan, mungkin pengen tahu juga kan siapa tahu ada yang berminat. Berarti dia tuh daftarnya hari H tuh bisa ya Cik Rasete.
1: Bisa memang hari, memang itulah, memang hari H itu kan, di hari Minggu itulah.
0: Oh, di hari itulah ya.
1: Iya. Kaget jadi langsung dikoncang.
0: Ini enggak katik juri-menjuri ya, biar jadi
1: katik nah.
0: Karaoke celanya main rezekian wae koncang-koncang.
1: Iya, tapi bukan maksudnya tapi untuk penggemar RRI mah itu ya.
0: Oh, penggemar.
1: Bukan RRI, bukan untuk yang enggak kenal RRI bukan.
0: Iya. Iya. Soalnya kita kan banyak yang pendengar kita kan Cik Rasid. Kalau yang luar-luar ai Cik Guru ini langsung.
1: Oh, kalau untuk umum kan enggak tertampung kita nak.
0: Iya.
1: Jadi untuk orang penggemar kita baik apalagi yang perempat kan yang khusus perempat yang dangdut ini dah. Perempat satu tidak lagi kan?
0: Iya.
1: Perlu dua apa lagi? Baik nah.
0: Iya, siapa tahu yang kalau minggu malam ini kan pengen pulo.
1: Nah, iya. Artinya yang dulur-dulur kita yang perempat baik barani kan kalau yang keluarga-keluarganya jangan diajak nah itu.
0: Iya. Untuk anak-anaknya ada juga dak?
1: Anak untuk anak-anak
0: mewarnai.
1: Iya ya. Kaget aku cari lagi nih. Heeh.
0: Tadi Mang Hendra dia pengen nak melok sama mewarnai.
1: Oh, si Anissa.
0: Tidak
1: mau hentai. Wah, kata ngolak.
0: Iya, nih tanya. Iya, Cik Rasid itu belah.
1: Oke.
0: Sampai ketemu di lain waktu kesempatan.
1: Spesial dulu, spesial dulu.
0: Spesial. Ya, spesialnya untuk yang itulah. yang gua agak yang Cik Rasid temui kemarin itu kan. Besar, tinggi, putih.
1: Kan? Bajunya putih.
0: Fishbag kan. Cik Rasid buat drum band dia kemarin.
1: Oh iya.
0: Buat drum band.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kamu, tapi ngomongin ngapa dah salam sama aku mengenai.
0: Oh dia tuh pemalu memang.
1: Iya.
0: Dari jauh pemalu, kalau deket malu-maluin gitu kan.
1: Cek gaya disalaminyo, Hendra, Kartini, cek asik dia tidak salam.
0: Ah
1: iya. Oh iya.
0: Yaudah Cik Rasid.
1: Oke, lanjut.
0: Boy Lambe Daro nak masuk di belakang.
1: Mantap.
0: Iya itu Cik Rasid.
1: Oke. Okay.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Hutagalung. Hai. Toke Lupis. Baik, kita terima lagi di belakang Nadia Hutagalung. Halo, assalamualaikum, Bupadu.
2: Bapinta, Tiba Gudang.
1: Wah, dengan siapa, Iko?
2: Wididi.
1: Wididi. Tak tega.
2: Mati. Malam jodoh kan, Jawa. Kalau Padang, Widede.
1: Widede.
2: Ada lah itu, Cik Rasid. Siapa? Yang bau turun tadi, Nenek.
1: Itu langsung ngalikan ke itu
2: siapa? Dia itu maluan dia itu, betak malu dia itu.
1: Oh, Nat. Dengar Nat, kau tuh Nat.
2: Iya, dia itu Tera CT selain agen kue. Dia ada usaha catering juga dia itu.
1: Si Nadia?
2: Iya.
1: No, Nadia nih galak nian. Iya,
2: memang ibunya kan, tapi ya sama
1: baik. Sama baik, iya.
2: Sama mie kan datang.
1: Iya, bener.
2: Nah, itu lagi. Nah. Ya lah, aku ke sana Senin ini kalau galak.
1: Masa aku tuh sekalian temu kangen kita dede eh.
2: Nah,
1: iyo. Oh, Nadia.
2: Kenal saja ini.
1: Kenal saja. Enggak meninggal ku baik. Kaget dia banyak ngok, banyaklah dia ngocenya.
2: Iyo, heeh. Mati kuping kalau dia ngomong. Ngomonglah dulu Nadia dengan Umi dulu Senin, masih lama Senin kan?
1: Masih lama Senin tu.
2: Iya Senin Kage, kakak Budi jemput aku bukan Umi. Aku kan?
1: Aku.
2: Iya. Makan di kantin ya kayak
1: mulai. Tenang baik.
2: Iya.
1: Pacak kasbon di situ.
2: Baca.
1: Malu ke atin mae. Dah.
2: Atin kes pula dia.
1: Oh, kat kes tu eh. Ah jangan gitu. Dak lemak bawa tender audio.
2: Iya.
1: Masih tak tega-tega dulu ya jadi. Rana ni.
2: Iya.
1: Iya lanjut.
2: Lagu yang WA tadi lah.
1: Heeh, baik kirim-kirim lah.
2: Kirim untuk Nadia Huta Galing tadi eh.
1: Heeh.
2: Atin jalo ge. Mau cak minjem ni, ada pentung ni dari Kuala ni Pak Darmawan Bukit ni, titik ni, titiknya mengenapi Jasa Raja ni, mengbus mengaku ni, betul juga ni, pemateri Pak MJ, ada sisi Jusul ni, Ozan, Andra ni, Anggi ni, Eli sama Tony ni, Rabi ni. Putra Banten, Putra Kelana, Putra Jalul, Putra apa lagi? Galuh Putra.
1: Galuh Putra.
2: Mangat itu tabung ni sekarang lah, mana tahu dia.
1: Arif pindah sudah tadi itu ke dia. Yang masuk ini itu Hendra, Ado Rizwan, Ado Dermawan. Tapi aku Rizwan dulu sudah Hendra ni eh.
2: Ya, Rizwan. Banyak semua paraan dia.
1: Paraan eh.
2: Rumahnya dah jauh.
1: Oh, ais kau tu bingung aku lucu.
2: Untuk ini, Ozan sudah.
1: Satu karakter.
2: Mang Pen,
1: Mang Pen,
2: ya.
1: Satu karakter kan, kalau sama itu emang aleh, agak mirip pelakar kamu dulu nih.
2: Iya, kami ini
1: satu gunung. Satu gunung kamu nih.
2: Iya, dia guru silat, aku guru ngaji.
1: Ay, lemak kau kan.
2: Iya, aku ini memang Islam ngomongnya.
1: Iya.
2: Sudah tu siapa lagi ya? Mang Pen sudah, Mang Akbar juga ya, Mang Renal ya, Mang Gun juga ya. Aku kau gagal lagi, rasa banyak ya.
1: Banyak gagal ya.
2: Sudah senggol ya.
1: Iya, untuk untuk Yohan juga, Yohan. En.
2: Oh.
1: Yohan tak senggol.
2: Oh, tak lewat.
1: Iyo.
2: Aku lama tu ada bingung
1: juga. Oh.
2: Ada ini kan bintang tamu ya kan.
1: Dia gayanya. Yo,
2: sudah tu ke depan aku.
1: Iyo.
2: Depan dia ngilang. Bintang tamunya ngobrol sama aku.
1: Oh.
2: Iya di ruang itu kan. Yohan, pokoknya semoga sukses ya, Yohan.
1: Ah, Yohan.
2: Langsung sama kakak lopnya.
1: Wah. Langsung dia itu bebeknya, Hen. Langsung jebel itu, Hen. Alang seksi bebek itu.
2: Iya. Gak aku dingok nih, mikirnya tuh di YouTube
1: ya. Oi, dah.
2: Oke,
1: siap.
2: Terima kasih, Cek.
1: Oke, Han.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di telepon kita bersih jenak kita jenguk di WA pulo eh, kita goyo ge sikok dulu ge. Respon dulu kita baca ke dulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau request lagu beku dari Roma Irama. Wah, beku eh. Dikirim buat semua-semuanya bae. Ucapannya selamat sore dan salam kompak selalu buat Cek Rasid. Selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Jangan lupa lagunya. Insya Allah pasti ingat eh. Iyo dulu gitu deh. Padahal lupa. Baik dulu sob bro yo. Gitu langsung baik. Kita rengek ke lagu permintaan dulu gitu. Aldo Christina dengan Duri Penghalang. Kemudian ini cita-cita tak pernikahan dini. Rana Rani tak tega. Kemudian lagu beku dari Roma Ilama.

0: dulur, balik lagi kita acarakan berpadu berpintak lagu dangdut. Pede atau gigi sini di 0711-31656. Nah kalau di WA kita lah sudah ada Pak Dermawan, Assalamualaikum Cik Kasid, dari Pumpat, dia memang Cik Dermawan di Bukit eh. Tetap sama Cik Kasid, kalau ada waktu tolong putar ke lagu Suami Yang Kejam dari Apple Sukesi. Baik, Cik Dermawan eh. Cik Iwan juga monitor terus dari tadi eh. Oke, terima kasih Cik Iwan. Lanjut, kita terima telepon kita. Halo, Assalamualaikum, berpadu.
1: Bupadu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang diri itu. Oi.
1: Kesiren.
0: IBM iko. Aurel.
1: Iya. Oh, iya. Syukur alhamdulillah kalau kesiren ya.
0: Ah, tak pacat tak ciren ai orang diri. Kalau kurang aja gino. Iya, kurang aja gino. Tak kejar tak diciren.
1: Iya. Apa kabarnya Cik Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Alang panasnya,
0: Cik Rasid. Bukan musuh, ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Eko yang saru tu, iyalah panas, saya tak naru.
1: Oh, kami yang menaik ada, Cik Rasid.
0: Wow.
1: Kalau nak mandi ya.
0: Iyo, ah, lemak mbak itu.
1: Iyo. Apa di situ susah ya?
0: Kami ko tak tahu kemarau, tak tahu musim hujan saru tu lah, iyo.
1: Ay, tak mada, Cik Rasid.
0: Nggak tak wajak juga, mbak itulah. Pak Yo, Pak Emi, nak nenggara lagu apa?
1: Lagu apa, Cik Rasid, ya? Lagu. Petang-petang, mbak Iko,
0: ya? Iya, lagu lama-lama dengarnya apa, yuk, kira-kira?
1: Iya, lagu apa, ya, Cik Rasid? Dari Bisa lah, sudah, ya?
0: Sudah, pertama, ya?
1: Roma lah, sudah. Ice?
0: Ice tadi yang pembukaan pemanasan tadi itu merinding.
1: Oh, sudah ya Ice.
0: Iya, lagu lain enggak apa-apa dari Ice-nya.
1: Anu itu be Mega Mustika.
0: Yang apa judulnya?
1: Godain Aku.
0: Wow, benar bae. Ai dah. Jangan tuh lah Ego Aris.
1: Bagus ya rasa goyang gitu.
0: Goyang itu ya? Wah, wow, payo. Bae itu nak langsung rengek kelah itu.
1: Iya, payo.
0: Tapi kirim dulu ai kalau.
1: Oh iya ya. Iya. Saron yang cerasan masuk nih.
0: Ai, tak ajarin ke Aspi nai.
1: Iya, pernah belajar di si Asmi lah. Iya. Itulah masuk ikon ini.
0: Baik itu ya.
1: Iya. Ya
0: sudah baik itu. Laju payu.
1: Ya kirim cerasan. Iya,
0: laju.
1: Punya si Asmi, si Aspinya, si Adia, mungkin kalau ada lagi. Walaupun dia tanya
0: engkau
1: lah
0: penyenggol. Iya, mbak itulah nih, yang cara diri.
1: Iya, cara diri, bedolur ya.
0: Iya. Yang penting dari diri tuh loh, Kaki.
1: Iya. Untuknya, apa? Teti, bareng topiknya ya. Terus, apa lagi? Pokoknya galau-galau, Andra, Anggi, Adi Pitung.
0: Nah, iya.
1: Terus, apa lagi? Pokok yang belum kenal salam kenal.
0: Iyo.
1: Yang sudah kenal salam kompak.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih yang sudah nyenggol ya. Iya. Ya itu baik Cik Rasid ya.
0: Itu ya.
1: Ya jadilah dulu Cik Rasid.
0: Iya,
1: yang lain langsung.
0: Ayo.
1: Iya, Sisi ya. Iya, Pian.
0: Nah, Pian Helmi, Johan.
1: Tahu say,
0: iyo. Kalau kaki dinyak yunco diri kelebih dia.
1: Yang di Semura siapa? Mang Johan.
0: Johan.
1: Iya, Mang Johan. Iya, Mang Donung Utan ya.
0: Donung Utan, Mang John, Mang John. Lubuk Bandung ya?
1: Itu Peraman dia tuh.
0: Peraman ya.
1: Iya, kita kecamatan Peraman.
0: Iya, sama bae. Wah, kami lubuk kelihat.
1: Kamu itu.
0: Lubuk kelihat.
1: Iya. Oh, masih
0: diakui
1: ya?
0: Masih ya. Baca diri ya. Bisa-bisa diri.
1: Baca tak ditinggal kena hilang kan.
0: Oh, mau bak diri duit itu.
1: Nah iya. Alhamdulillah. Ya jadilah Cik Rasid ya.
0: Baik.
1: Kalau yang lain nak masuk.
0: Baik.
1: Terima kasih Cik Rasid.
0: Sama-sama.
1: Waktunya, ya.
0: Hai, dah aku senang nih anai.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BMI alias Aurel. Nah, Aurelnya AA-nya Aspin ini nih. Baik itu di belakangnya Aurel atau BMI. Halo, Assalamualaikum, berpadu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Wah, caknya langsung erotan ini.
2: Kusak sedikit, Bang Rasid, suaranya kecil di HP.
0: Dari aku ya. Payo.
2: Iyo, kecil suaranya di HP, kecil.
0: Ha, wah itu. Kalau dah di Cik Gasit lah offer ni.
2: Dah kedengaran itu.
0: Iyo, mungkin dari
2: pedih kau baru.
0: Oi, baik. Hmm. Baik kalau di aku. Baik. Baik
2: aja. Kamu. Kalau tak kena angkat dari nasi, kalau tak angkat sial, tak masuk aku hari ini.
0: Hai, okey, sago deh.
2: Iyalah.
0: Cik Andra, nengar lagu apa dulu? Cari ke, baru kita itu cerita.
2: Baru kita bercawa.
0: Iya, bercawa.
2: Iyalah kau bercawanya.
0: Apa dia kira lagunya?
2: Lagunya, coba minta goyang dumang gue, Cik.
0: Goyang dumang, dumang,
2: dumang, dumang. Biar panas-panas ini agak berkeringat.
0: Cita-cita aja. Tapi gue cita tadi langsung udah tadi.
2: Udah. Nyapa ya?
0: Siapa lagi? Itu ayo yuk Nadia tadi. Ngambilnya.
2: Iya Nadia tadi.
0: Apa lagi?
2: Aku si cantik aja.
0: Wis si cantik. Siapa itu?
2: Iya. Aduh, kemarin Cik Rasid yang muternya.
0: Iya, aku tak lupa ingat si cantik Si cantik.
2: Aduh kan?
0: Aduh, tenang banget.
2: Aduh lah, Cik Rasid tu lah kemarin cari kenyataan.
0: Yang ni si cantik aku
2: Iya dong.
0: Nina Nadira
2: Iya dong.
0: Wah, si cantik aku. Ay, pasti itu dedek lep tu lah ini. Si Anggita ini gaya-gaya.
2: Saya
0: lagi saya itu. Okey, Andra silakan kirim. Kirim lah.
2: Kirim ya.
0: Okey.
2: Ya buatnya kita kirim yang handal-handal dulu ya.
0: Yo.
2: Oh, Helmi ya. Ada, nah ada yang ini komentator di samping ini Cek.
0: Siapa?
2: Aurel katanya.
0: Aurel, yang baru tadi benar. Aurel.
2: Aurel garis miring.
0: Iya garis miring BMI.
2: Nah itu, aku nak ngomong ke nyoy.
0: Iya.
2: Terus buat nyoy Juma Diau ya. Lama udah dengar mamang itu ya, kemarin sempat masuk dia.
0: Siapa
2: tuh? Siapa sih kau itu, kedundung hutan ya?
0: Iya.
2: Iya, lama itu udah masuk. Kemana mamang berapa kau itu ya?
0: Lagi sibuk dia.
2: Iya, ada Mang Johan ya?
0: Iya.
2: Jodoh di tangan Tuhan, caknya
0: tuh. Jodoh di tangan Tuhan.
2: Bareng kawan-kawan di situ ya,
0: tanpa
2: terkecuali. Terus buatnya Mang Akbar ya, sekeluarga. Ada Mang Putra sekeluarga. Ada juga Ayu Sobari sekeluarga. Ada Mang Ujuk Sako, Mang Ujuk 035. Ada juga Mang Pen, ada Wak Pet, ada Mang Pen Gasing. Yang Mang Pet tadi ada yang di Langkan ya.
0: Iya, Mang.
2: Terus
0: Adi Sukarami.
2: Yo, Bang Adi Sukarami.
0: Koyong Madi.
2: Yo, Bang Adi Sukarami sekeluarga ya. Barang siapa itu ya? Siapa ya? Nama anaknya tuh lupa aku. Andre ya.
0: Andre ya.
2: Yo, barang keluarganya sehat selalu di situ ya. Aku lupa ingat nama mamang itu tuh. Ayah Sobari ya.
0: Oh iya, Ayah Sobari.
2: Ada juga buatnya Mang Tupik bareng istri ya. Keluarga juga sehat selalu. Ibu Marsito bareng keluarga sehat selalu juga ya. Tak ketinggalan juga buatnya Mang Dodong ya. Ada juga Mang Rizwan di Bukit bareng kawan-kawannya di situ ya.
0: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali. Tak ketinggalan juga buat Mamang kita ya yang bercawa tadi ya.
0: Siapa yang mana?
2: Mang Iwan ya.
0: Oh.
2: Iya. Ya sehat selalu Bang Iwan, barang keluarga ya. Wak Pet juga, barang keluarga ya, sehat selalu. Ada juga Bang Hendra Widodo, barang keluarganya ya, sehat selalu. Tak ketinggalan juga buatnya, Sahrul, barang Rara. Ada juga Fauzan, Rian, Sudirman, ada Adi Pitung ya. Tak ketinggalan juga buatnya, Yuk Nadia ya. Ada Yuk Ita di Lais ya. Mbak Pipit, barang keluarga ya. Ada Bang Robi bareng Eli. Terus siapa lagi? Yasin ya, ada juga Simon pribadi bareng Aisyah ya. Tak ketinggalan juga buatnya siapa lagi, Bang? Mang Putra Jalur ya.
0: Yo.
2: Ada juga Mang siapa lagi tuh ya? Siapa, Bang? Bantu, Bang.
0: Putra Banten.
2: Ayo, Mang Rasid.
0: Putra Banten, Putra Kelana.
2: Sudah Putra Banten.
0: Sudah
2: Putra Kelana, yo dia jarang monitor dia sekarang.
0: Iya.
2: Ya lagi mudik jaknya.
0: Iya iya. Putra Jalu.
2: Iya dia di salam kemarin, tak masuk dia jadi. Mm-mm. Buat kawan-kawan yang ini kan, dia di salam katanya. Terus apa lagi ya? Apa ya? Bang siapa itu? Yusuf ya di Jambi ya.
0: Oh iya iya.
2: Ada juga buatnya Hamka Rian Yusuf. Ya.
0: Mm-mm.
2: Di Rian apa Dian? Apa siapa itu? Yang di OI itu?
0: Dian.
2: Pian ya, Dian, Bang Pian ya, barang kawan-kawan.
0: Oh Pian,
2: ya.
0: Pian. Pian, iyo, Talang Balai, Talang Balai Pian.
2: Iya, dia Pangkalan Balai ya.
0: Iya, Talang
2: Balai. Ada Uma itu ya, Uma Asma juga ya, situ kalau salah ya. Iya. Mau pengingat Bang, dia galak monitor katanya.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Tapi dah galak masuk, dia tuh saro katanya masuk. Iya. Padahal pun terakhir sama aku nih Bang, bukan?
0: Tidak, masih sikok lagi.
2: Oh masih sikok lagi, berarti jadilah dulu Bang. Masih sikok lagi ngomong Bang. Nyikup penelpon terakhir tadi.
0: Masih.
2: Ya udah ya, coba emangnya buat Abang sehat selalu, banyak umur doa yang terbaik. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Spesialnya Bang ya,
0: okay.
2: Buat Anggita, salam sayang selalu ya, sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik ya pokoknya ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Rasidnya. Lagunya doh?
0: Aduh, tenang Bang.
2: Ah, aku tunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, selamat merdeka Bang ya. Selamat merdeka Indonesia.
0: Oke.
2: Gitu Bang ya, aku pamit. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wai, Andra, Sungai Rotan ya. Lanjut kita terima di belakang Sungai Rotan. Halo, Assalamualaikum. Bapak Du.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, penutup kita eh.
3: Adalah
0: dapat bagian. Adalah, alhamdulillah.
3: Ini dong ini.
0: Oh,
3: dah.
0: Oi.
3: Nah,
0: sih.
3: Saya jadi lajar saya tak
0: boleh tak ngaji tak
3: kan?
0: Tidak.
3: Apa kabar Rasid? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang ibu di rumah ya, sehat ya, keluarga ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Langsung deh, aku minta lagu.
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
3: Uplonya datang. Bukit indah berbunga.
0: Wah, yang ciptanya, yang ciptanya Fitri Karina bukan?
3: Iya.
0: Hah?
3: Ya itu
0: baik. Ya itu siap.
3: Kirimnya galau-galau baik, fotokopi yang lah nenek tadi. Kalau lengkap galau itu.
0: Iyo.
3: Andra.
0: Bagusnya cait, iyo caitnya bagusnya yang duit awal itu caitnya yang nama caitnya. Nah, yang selanjutnya kopi-kopi be caitnya.
3: Nah iyo, jadi kan banyak yang terbagi.
0: Bener, banyak yang terima caitnya.
3: Usul dikit.
0: Hai. Iya, kami berdua ngusul ke. Iya.
3: Jadi kalau awal tuh enggak apa-apa lama-lama.
0: Lama-lamuk lah, banyak-banyak lah. Nah, yang ketiga sudah asar itu langsung itu bae. Nurut bae. Tambahin dikit-dikit .
3: Dan juga yang penutup ini nah sudah. Nih, galau-galau.
0: Ya galau-galau.
3: Lengkap itu kan. Walaupun belum tersebut pokoknya masuk di galau-galau.
0: Iya.
3: Cek Rasid
0: ya. Oke, siap.
3: Lagunya ditunggu. Cek Rasid, selamat siaran baik. Selamat bertugas. Doa yang terbaik ya.
0: Oke, makasih Cita.
3: Spesial ini.
0: Nah, abangku jauh pasti.
3: Iya, abangku. Pokoknya doa yang terbaik ya. Cek Rasid juga ya.
0: Oke.
3: Cek Rasid ditunggu lagunya. Makasih, cantik.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Doyong. Tanpa terasa 55 menit lepas dari jam 16. Oh kita timu suka lagi deh palangannya. Kesian caknya. Halo Assalamualaikum Bapak Du.
4: Waalaikumsalam.
0: Wow.
4: Aku ini baru masuk.
0: Nah kau yang mandi kak ya?
4: Galunia. Galunia.
0: Nah apa dia pita lagunya dulu. Aku biar aku cari ke dulu.
4: Aku minta lagu baru. Doa lho. Aku minta lagu dulu lah.
0: Dengan apa? Okay, kira.
4: Masa kembali.
0: Basa. Oh iya. Basa kembali.
4: Jadi standar, duit sama megang
0: sikal. Iya. Bahasa kembang. Ah, galak-galak mula ih dia. Oi, dah dia ni. Basah kembali. Iyo. Okey, lanjut.
4: Mana ini cerita gitu?
0: Kak.
4: Apalah dapat untuk aku
0: yang kahwin. Ah, tak usahlah. Oh, belum.
4: Belum.
0: Iyo.
4: Terima dah uang kahwin untuk apa? Baby sister.
0: Baby sister eh? Baby sister eh?
4: Aku
0: tak
4: aku
0: kan baby sister. Oh, okey, siap. Iya, iya, iya.
4: Galo-galo baik, kata cerita tadi kan. Terakhirnya galo-galo baik. Kan lah dikirim galo-galo.
0: Iya, enggak ngerti lah wong tu.
4: Banyak galo-galo yang sudah masuk, masuk, galo-galo. Mendengar seluruhnya.
0: Okey, siap.
4: Semoga sehat selalu dan
0: siap. Okey, siap, siap, siap.
4: Ini balap gomil, lanjut
0: Balap
4: satu.
0: Kalau baik, doa mujarab deh.
4: Doa mujarab
0: baca nanti deh. Ayo, Bang Madi.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, Sobudoyo. Di akhir penghujung acara ini, Cik Asik mempamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada WA yang tidak terbaca, insya Allah sudah terbaca juga lo. Mungkin kalau ada salah-salah lagu, kaget omong kebaya, ke konfirmasi cek dengan Cik Asik. Kalau ada salah lagu, kaget insya Allah Cik Asik ganti dengan lain kesempatan. Akhir kalam, Cik Asik mempamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, saya Budayo masih di Perpat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada Sukat Malang dari Dewi Asta. Dulur Budayo, kita laju berangkat lagi ke acara selanjutnya, yaitu wisata lokal daerah kita, pelesiran wisata lokal maksud Cek Gaseda, Di sini Cek Gaseda sudah sudah pilih-pilih ke lagunya, informasinya tentang objek wisata yang ada daerah kita. Nah, hari ini kita balik ke daerah kita lagi, Palembang, balik ke asal, Karena kemarin ada 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, kini kita balik lagi ke kota kita, Palembang. Kalau di sini yang lagi nge-hitch mainnya lagi, terutama daerah Ampera, wah, jembatan Amperanya deh. Mainnya lagi yang lebih termasyur lagi di hari Minggu pagi ada aja FN Capri Day deh. Jadi di sana dulu Pak Bulayo, Pak Bulayo. Pagi-pagi dari jam 6 sampai ke jam 9 itu kita bebas kendaraan. Di situ kita banyak selain jogging, jogging-jogging, cuci mata, foto-foto, macam-macam deh, sekali-sekali banyak itu deh. Dari jembatan Ampera ke bundaran, nah itu nah. Kalau belum nyobo, dulu masuk dulu ayo. Cubo ke. Ajak ke situ deh. Anak kita, bini kita, wong rumah kita pokoknya deh. Kalau Cek Gaseda lah berapa kali deh. Ujung-ujungnya makan tu lah. Dulu sebelah aja di situ ada juga cornernya, corner untuk UMKM-nya itu. Nah, jadi situ ada tempat-tempat makannya. Jadi dulu sebelah aja setelah kecapean, kita makan-makan. Di situ ada macam-macam kuliner kan, dari yang kuliner zaman-zaman dulu sampai zaman-zaman dingin sampai kuliner main lagi ke Korea-Korean main ini deh. Banyak nih di situ deh. Nah, betul-betul Cik Iwan. Nah, Cik Iwan ajak anak gadis Cik Iwan jalan ke Ampera pagi-pagi. Iyo, jangan ngotek-ngotek kaki. Kaki tu bener Cik Iwan tu ngotek kaki itu. Tapi kalau di Ampera tu Cik Iwan lebih ngotek lagi Cik Iwan, bukan cuma kaki. Tangan, badan, mata ngotek juga di situ. Banyak penyinguan tu tamu Cik Iwan, mak itu boleh Cik Iwan situ deh. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, kalau Benteng Kutub Pusat ini lagi proses renov kaget tunggu kebaya. Kalau sudah selesai kaget, insya Allah kaget jadi kita dah tempat rekreasi, terutama untuk pada saat malam ataupun sore-sore hari ketika tak panas lagi. Kalau dang siang-siang hari panas berdengkang situ. Oke, lanjut ke Pulau Kemaro. Itu Saudara. Pulau Kemaro ini kalau Jiwong tu, kalau ke Palembang dak ke Ampera dan ke Pulau Kemaro rasanya dak lengkap. Selain kulinernya ada wisata kulinernya. Jadi Pulau Kemaro ini wisata budaya dan juga sejarah yang terkenal dengan pagoda khas Tionghoanya serta legenda cinta Siti Fatimah dan Tan Bun An. Di Pulau Kemaro ini memiliki pagoda 9 lantai yang ikonik ya. Tapi Cik Gaseda belum pacak naik di situ deh, belum pernah naik maksudnya itu. Kalau di tangganya sampai kandang gerbangnya itu sudah, tapi tidak pacak naik pucu. Mungkin kalau kita jadi pejabat kalau pacak deh, mungkin hari-hari tertentu kali. Belum begitu tahu nih kan kapan pacak dinaik pagoda itu, tapi kerasa caknya tak pacak lagi takut lagi rubuh apalagi cak model-model Cak Aspi nih sama si ontetnya langsung rubuh nih kan itu. Baik deh sobat ayo, lanjut kita dengar ke informasi tadi, kemarin kita dengar ke pulau lagu-lagunya.

0: Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Namun, ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: Baik dulur sabudaya sayang selaya. Wah, dulur sabudaya ya. Dulur sabudaya, tempat wisata lanjut yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Ijayo Wukromo. Wah, ini masjid agung kita ya di Palembang. Nah, jadi dulur sabudaya, kalau kita lah jalan ke Ampera, jalan BKB, jalan ke Pasar 16 kalau dia aku mampir solat zuhurnya ke Masjid Agung. Nah, dulu sebelumnya Masjid Agung ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dengan arsitektur perpaduan Melayu, Cina dan juga Eropah yang sangat megah Masjid Agung ini menjadi pusat wisata religi Palembang karena interior dan bangunannya sangat estetik. Kemudian laju lokasi strategis dengan kawasan Ampera Di sini merupakan titik 0 km di Palembang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar kota Jadi main lagi banyak duduk kita dari luar kota bebes-bis datang ke sini. Sekarang juga sudah sholat di sini langsung pasar 16 langsung makan pempek tumpah. Woi, ngomong-ngomong pempek tumpah kemarin cek kasih lagi apa kemarin ya bangun rumah ke 16 biasa belanja untuk itu untuk hari Sabtu untuk kalangan ini rumah coba kita makan pempek tumpah ini kemarin pigal-pigal karena dibikin mungdak lemak akhirnya agak sepi main lagi. Sekarang kita nak ngerami ke lagi kalau pacar ada pempek tumpah apa yang tumpah ke pempeknya pempek simpul cukur jadi budaya pacar lagu ini cocok untuk wisata religi dan edukasi sejarah itu dah jadi dulu anak kita tuh jangan dibawa ke tempat kami baik tapi tempat-tempat yang religi kita ajak juga jadi imbang lanjut dulu sobudoyo tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang itu tetap Taman Kampung Iwak cenat iyo ajak dulu kita ke Taman Kampung Iwaknya pagi-pagi minggu terutama kalau nak rami terus tiap hari tiap sore terutama untuk jogging nak jogging, nak senam, laju galau di sini nak cuci mata, nak belanja, nak jajan, nak ngenyang ke perut, ada galau di sini pokok di sini kawasan ada galau. Kita kungku-kungku, nak ngopi-ngopi kungku, ada tempat di sini Nak makan berat, nak makan ringan, ada galau di sini. Nah, sekali nak nginep di hotel, ada pulau di situ. Wah, itu tergantung lawat citak tu lah kalau jejak gaya lawat citak mah ikan musuh kalau jijik aspin tu tergantung dompet ulah isinya tapi maksudnya itu kalau dompetnya tergantung isinya itu yang penting tu kalau cik aspin tu kano blue bag duitnya pakai tas dia kalau mana pakai tas kalau cik aspin tu saking kebanyak duitnya tu bola cik aspin ni nak dikawan ini begitu kita ajak kemana baik dia pokoknya jangan habis di setas dia tuh. Jadi budaya di Kampung Iwak ini pacak kita jogging karena memiliki trek yang luas terus itu banyak duduk banyak area tempat duduk tempat duduk tempat santai ketika kita capek banyak tempat duduk di sini. Jadi dulu budaya cocok untuk piknik dan olahraga pagi ataupun olahraga sore ramai dikunjungi saat sore dan malam harinya. Tapi kalau kita lah keluarga ni jauh usah malam. Mengapain malam nak kesini biasanya budak-budak muda. Tapi tak tahu kita model-model cak wapet tu dia walaupun lah agak tua tapi jiwa muda. Kan usul lanjut lagi. Nah, ini daerah Punti Kayu. Punti Kayu ini wilayah Cenat ini. Wilayah kekuasaan Cek Nadia Tagalung ini. Cek Nadia kalau nak kena ke Punti Kayu aja Cenat, dia jadi guide-nya Dusun budaya wisata alam keluarga dengan konsep hutan pinus yang berada di tengah kota Palembang. Tempat ini cocok untuk liburan santai bersama keluarga maupun teman. Jadi kalau ke sini nih ibaratnya itu itu tuh cak gaya-gaya nak model piknik baik itu nah bagusnya. Cak itu Jadi di sini nih banyak wahana outdoor dan permainan anak. Wah, ada monyet juga sini. Wah, aku tidak ngerti kau. Monyet, iya monyet. Jadi cocok untuk piknik dan wisata keluarga di sini nih. Jadi bawa bekal-bekal, cak model-model nak drill. Wah, ngedrill kita deh. Wah. Jadi selain di Punti Kayu ini, kita ada suasana adem. Karena di situ banyak pohon pinus ya. Pohon pinus yang teduh dan meneduhkan. Wah. Lanjut lagi, ada apa lagi Cik Asid? Ada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, dulu sebodoyo kalau nak nyengok-nyengok wisata sejarah, datang baik ke Taman Purbakala Sriwijaya. Wah, dan tempat wisata sekaligus taman hijau yang menawarkan suasana tenang dan edukatif. Area taman ini sering dijadikan tempat santai dan wisata keluarga. Wah. Tapi nak siang lagi deh, karena di sini cuman lah ya, agak lumayan sepi mak itu nak deh, jadi jangan terlalu sogenian itu. Jadi memiliki area dan luas dan asri, terdapat danau dan pepohonan rindang, cocok untuk wisata edukasi jaga. Banyak sepupu alami dan estetik ya, suasana tenang untuk healing dan santai. Wow. Dulu sobat ayo. Itu dulu dah kaget banyak sebenarnya tempat wisata yang ada di daerah kita Palembang ini Tapi kan berhubung waktu kita break dulu dah
1: Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahukah Anda, tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi Lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan, seperti balap karung dan juga panjat pinang, lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Baik dulur, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita Ki Agus Hanif Hafizun Hamdan SHI dengan surah Al-Isra ayat 78 sampai 85. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu ada cahaya ilmu daripada Dafa Alif dan Al-Artis. Ayo sholat ke masjid.

Baiklah dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan lantunan lagu-lagu yang bermuansah religi.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita. Lanjutnya pelesiran adat budaya yang ada di daerah kita.

Dulu Subroyong, kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 memainkan peranan besar dalam sejarah Palembang, menjadikannya pusat perdagangan dan kekuasaan yang mendominasi Nusantara hingga ke Semenanjung Malaya. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang menarik banyak pelajar dan ulama dari seluruh dunia, menjadikan Palembang sebagai tempat interaksi antar budaya lokal dengan pengaruh internasional. Pengaruh besar Sriwijaya ini memberikan julukan bagi Palembang sebagai Bumi Sriwijaya, yang menggambarkan betapa dalamnya warisan sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan ini. Jejak sejarah kota Palembang juga dapat ditelusuri melalui prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang. Di bagian barat kota ini, prasasti tersebut menyatakan pembentukan sebuah wanwa atau pemukiman pada tanggal 17 Juni 688 Masehi, menjadikan Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Prasetyo et al. Fakta ini memperkuat status Palembang sebagai salah satu pusat peradaban tertua di Nusantara yang memainkan peran vital dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Tidak hanya diakui di Nusantara, tetapi Palembang juga mendapatkan pengakuan internasional sebagai Venice of the East atau Venesia dari Timur. Oleh masyarakat barat, dijuluki munculnya karena Palembang yang berada di tepi sungai Musi, memiliki banyak kanal dan aliran air yang mengingatkan orang pada kota Venesia di Italia.

Sungai Musi sebagai nadi kehidupan masyarakat Palembang tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga pusat aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial. Budaya yang mencerminkan kemajuan masyarakat Palembang sejak zaman kuno atau budaya masyarakat Palembang. Kota Palembang dengan kekayaan sejarah yang tak terhingga menyimpan banyak kisah menarik yang tersembunyi di balik bangunan tradisional dan juga peninggalan budaya yang berasal dari masa kerajaan Palembang. Letaknya strategis di tepi Sungai Musi menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan internasional, sehingga tidak mengherankan jika Palembang pernah menjadi salah satu kerajaan besar yang berjaya di bidang ekonomi, politik, serta budaya. Kemegahan kota Palembang tidak hanya mencerminkan dari jejak peninggalan fisik, tetapi juga dari warisan budaya yang terjaga hingga saat ini. Perjalanan panjang pembentukan kebudayaan Palembang diwarnai oleh proses kreatif yang dinamis. Masyarakat Palembang mengalami percampuran dan asimilasi budaya yang intens, terutama melalui interaksi dengan kebudayaan asing yang datang dari jalur perdagangan dan penaklukan. Proses ini melahirkan sintesis budaya baru yang terus berkembang dan membentuk karakter kebudayaan Palembang masa kini. Dengan demikian, kebudayaan Palembang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan panjang yang rumit yang melibatkan pengaruh dari berbagai kebudayaan asing yang hadir di tanah kota Palembang ini, di bumi Sriwijaya. Pengaruh budaya asing dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya yang ada di kota Palembang. Salah satunya adalah dalam hal busana, di mana pakaian adat Palembang yang terkenal yaitu kain songket merupakan simbol warisan budaya yang diperkaya oleh pengaruh luar. Kata songket berasal dari kata tusuk dari cik dan cikit yang disingkat menjadi sukit. Seiring waktu, kata sukit lebih sering dihafalkan sebagai sungkit yang kemudian berkembang menjadi songket. Kain songket telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Palembang, di mana penggunaannya telah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dalam upacara adat, songket tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga mencerminkan status sosial pemakainya. Kain songket yang dibuat dengan tenun tangan sering disebut sebagai the queen of the Handon textile. Sebuah julukan yang pantas mengingat kerumitan proses pembuatannya, keindahan, dan juga kemewahan. Keahlian menenun songket di kalangan masyarakat Palembang berasal dari pengaruh para pedagang India. Mereka membawa keterampilan menenun di kota Palembang yang kemudian diterima dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang menjadikannya bagian integral dari tradisi budaya Palembang. Pada era Kesultanan Palembang, kain songket sering disebut kain besulam emas karena menggunakan benang emas yang berkualitas tinggi hingga biasanya 12 hingga 14 karat. Keistimewaan dari kain ini adalah benang emasnya yang bisa dipisahkan dan digunakan kembali meskipun kainnya mulai usang.

Secara umum, songket Palembang memiliki berbagai ragam yang dinominasi oleh motif tumbuhan, terutama bunga, serta motif geometris dan campuran. Bagian pinggir kain songket disebut tretes, lapisan kuah disebut umpak ujung, diikuti dengan bagian yang disebut pengapit. Sementara motif utama songket dikenal dengan sebutan kembang tengah. Terdapat sekitar 35 motif songket Palembang yang dikelompokkan berdasarkan jenis ragam hiasnya, antara lain songket lepus, lepus naga besaung, lepus bintang, lepus rakam, dan juga masih banyak lagi lainnya. Dalam konteks kebudayaan, bahasa dan kesejahteraan di Palembang, bahasa Palembang terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, baso Palembang alus dan baso Palembang tidak alus. Oke. Jadi saya budayo, itu dulu sementara yang bisa Cik Gasit bawa ke untuk mengetengahkan pelesiran adat budaya kita, yang terutama daerah kita Palembang. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, Cik Gasit akan melengkapi kembali tentang adat budaya dan sejarah kota Palembang untuk dulu galau-galau. Selanjutnya kita dengar ke lagu yang telah Cik Gasit pilih ke, ada Mutik Etihau.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Impus Ringgit Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasit Inal Impus Lengkapnya.

Dulu Sobrayo, informasi pertama, Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memikat wisatawan dengan pesona pasir putih dan air laut yang jernih. Wisatawan menjadikan pulau ini sebagai tujuan utama untuk snorkeling dan diving karena keindahan bawah lautnya yang menakjubkan. Setiap tahun, penyu hijau datang ke Pulau Derawan untuk bertelur di tepi pantai. Para penyelam juga dapat menjelajahi terumbu karang yang berwarna-warni dan menikmati pemandangan laut tropis yang masih alami. Selain snorkeling dan diving, wisatawan dapat menikmati keindahan matahari terbenam di dermaga atau berkeliling pulau dengan perahu kecil. Aktivitas seperti memancing, mengunjungi pulau-pulau sekitar, hingga berinteraksi dengan warga lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

0: Dulu Sobat Loyo, informasi selanjutnya, jaje leklak merupakan jajanan tradisional khas Bali yang bentuknya mirip serabi dengan ukuran lebih kecil. Kue ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna alami dari daun pandan atau suji. Dalam penyajiannya, jaje leklak disajikan dengan taburan kelapa parut dan siraman gula merah cair yang manis. Perpaduan rasa gurih dan manis membuat jajanan ini digemari berbagai kalangan. Proses pembuatan jaje leklak cukup sederhana dan bisa dilakukan menggunakan cetakan atau teflon anti lengket. Meski termasuk kue tradisional, jaje leklak tetap relevan sebagai cemilan rumahan yang praktis dan lezat. Sekian pusingan. Ingat, Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Dulu untuk menyampai sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-788-84884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kepekerjaan tugas, Kulo Cik Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
1: Ini nah Cek Rita, Cek Gaya ini minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di palak ni nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompak ya Cek?
2: Yo, di Pompak RI Plembang. Lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dodulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari Sembilan dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati, hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, kita sudah masuk sesi yang terakhir kita di tepian batang hari siuran di Sriwijaya sore bersama Kulo Cerasete ya. Jadi bagi dulur yang senang lagu tepian batang hari siuran, payu diatur. Lagu pertama kita ada Bini Melawan Laki. Ah, ini jangan ya. Jaspin, jangan tulah Jaspin nih.

Nah, kau ke kiri salah, ke kanan salah, bangun salah, duduk salah, guling salah, salah galo. Iyo. Jadi Jaspin salah galo. Bedul sobro yo. Lanjut cerita saya digunakan informasi. Lanjut ke tentang bakso Palembang tadi. Jadi dalam konteks budaya dan bahasa di dan kesusastraan di Palembang ini, bakso Palembang terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama ada bakso Palembang alus atau bebaso, yang digunakan di lingkungan keraton Palembang. Kedua ada bakso Palembang sari-sari. Jadi bakso yang digunakan dalam percakapan sehari-hari maksudnya. Jadi bakso Palembang sari-sari. Jadi bakso Palembang pasar ibaratnya, bakso yang digunakan dalam sehari-hari kita ini. Nah, kalau bakso Palembang halus ini jujur baik cek kasih belum baca deh. Karena agak mirip-mirip bakso Jawa. Jadi bakso Palembang halus ini memiliki akar yang kuat dari Jawa. Nah, benar kan ya, bakso Jawa Kromo Inggil yang ujinya yang menjelaskan banyaknya kesamaan dan dalam perbedaan kata antara bahasa Palembang halus dengan bakso Jawa. Hal ini dapat terbukti melalui ditemukannya koleksi surat resmi seperti Piagam Raja Palembang untuk Pangeran Purba Buana di Pasema. Yang tulis dengan huruf Arab Pagon dan menggunakan bahasa Jawa Rahim. Bahasa Jawa maksudnya. Bukti historis ini menunjukkan bahwa pada tahap awal transformasi budaya Palembang dipengaruhi secara dominan oleh unsur-unsur budaya Jawa. Pengaruh budaya Jawa ini terus membentuk orientasi nilai yang bersifat vertikal, yang pada gilirannya menciptakan pemisahan yang jelas antar kelompok sosial yang terdiri dari sultan atau rajo, priayi, dan juga rakyat jelata. Kita ini rakyat jelata,

dulu Sabudayo, kaum muslimin dan musliman. Telah kita dengarkan tadi beduk dan azan isya waktu in kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap kru dan jajaran program Ampa Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita hari ini dipandang Allah sebagai ibadah, dan semoga kita selalu dalam keridhaannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Tepi Bentang Hari 9. Selanjutnya kita dengarkan Kati Ambahan. Wah, Kati Ambahan ni anak mana eh? Ay, mungkin Mang Pen dilakukan dalam tahun ni ni lagu cak mana anak Kati Ambahan ni. Pai Mang Pen. Rengek kerikit Kati Ambahan.

0: Baik dulu Sabudayo dengan tergaranya Kaos Lampu Buruk Tergantung mengakhiri kebersamaan kita bersama Kolo Cik Rasid di Sriwijaya sore. Jadi Cik Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama 50 jam lebih ini dari jam 3 sampai ke jam 8 malam ini. Akhir kata dari Jalan Kawasan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cik Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Segilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan

0: Naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang ida denge di abang mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan akulah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yung. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
7: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur, ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, aku Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapa Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, aw. Mbak nak kumai dulu ye. Ndek ninggak ibu-ibu, kalu baik kene.
6: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, wang dusun ika. Bagi bujang.

0: lokal pun menjajal kehebatannya.
1: Permisi tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
2: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
0: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
3: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
2: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinkan dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahkan untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
1: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
1: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
1: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
1: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
1: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
1: Tanjung, jangan.
2: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
2: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
1: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabepetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
2: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabepetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
0: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya

0: Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman. Narasi Resti Chandra. Sutradara Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla. Dimainkan oleh Teater Wong Groh.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Ya, kembali kita dulu ya di program Sriwijaya Malam 88,4 Suara Budaya Sumatera. Selamat dulu pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara di malam hari. Kita buka dengan tadi legenda, dilanjutkan kali ini dengan Sumsel Berdendang. Kami terima sesi pertama 3 penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Nora.
0: Apa kabar dong?
1: Baik.
0: Dong, diaturi dong.
1: Lagunya
0: lagu apa dong?
1: Begarahan.
0: Hah?
1: Begarahan.
0: Begarahan, baik-baik.
1: Ya.
0: Itu baik dong?
1: Itu baik. Ya. Jadi orangnya semoga sehat, lancar untuk rezekinya.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Dan selalu tampil di televisi.
0: Wow. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek itu kegiatan apa dong tadi? Pagi siang ini ya, aku bisa dengar ke kita apa deh. Ayolah kalau itu kita lanjut penelpon yang kedua diaturi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cedola.
0: Oh, dengan siapa nih?
2: Cecak gak tahu pulo.
0: Mang Pen.
2: Iya, apa kabar Cedola?
0: Baik, Mang Pen.
2: Lampu juga dari dengar mati lampu sehari-hari.
0: Oh, nah kau laju sekarang?
2: Iya, dari jam berapa tadi sampai sore ini jam 5 tadi baru hidup.
0: Ya, wow, jadi diam baik di rumah.
2: Iya, diam baik lah, jalan-jalan dekat ibu.
0: Sekali-sekali keluar rumah deh.
2: Iya, tapi 17 ini anu pulau cek jalan, bukannya apa? Anu susah mikir ke banyak asap, banyak debu, jadi kan susah
0: juga
2: jalan-jalan tuh.
0: Benar-benar, iyalah.
2: Ya lagi menap di rumah baik lah
0: juga. Rumah ya, biar sehat ya.
2: Iya, kalau di jalan kan pasti kena debu gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya, kalau di rumah kan tak ada,
0: walaupun kena sedikit. Nah, itu.
2: Kalau di jengok di jalan ya pasti kena gitu.
0: Benar. Iya. Oke lah.
2: Iya, minta lagu anu ke jalan.
0: Lagu apa?
2: Lagu Cedola, baik.
0: Belum ada yang baru.
2: Yang baru aja dola, yang barunya lampu sama baik lagu. Yang penting bergoyang yo.
0: Waya.
2: Yo. Itu be salam untuk keluarga di rumah aja dola ya.
0: Yo.
2: Yo, terima kasih waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Telepon yang ketiga. Kita terima lagi ya di sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masuk mang, diaturi.
3: Apa kabar?
0: Baik, cek.
3: Alah kelesunya.
0: Kenapa?
3: Belum ngopi lo.
0: Bukan, suara mixer ini gangguan je kecil kan.
3: Halo.
0: Halo, nah kan kadang-kadang.
3: Besar suara aku di radio.
0: Besar lah. Okey. Ini.
3: Suara Cik Dolan juga besar.
0: Nah, ini. Halo. Besar tak?
3: Apa kabar Cik Dolan?
0: Baik, alhamdulillah. Baik.
3: Sudah ngopi ke? Sudah ngopi ya, Bu?
0: Alhamdulillah, belum. Mau mana aja?
3: Hah? Ala kepanasnya.
0: Iya, Pak. Iya, kalau di luar tuh panas sih kan, Cik. Kalau pas kami tadi berjalan juga panas.
3: Nah, tenggorokan ini sekarang lah berubah, hidung lah berubah.
0: Nah, sama Cik ini. Ada habis barusan bersin tadi. Bayar lah uga apa? Iya, sama Cik.
3: Diminum es sama serat deh.
0: Iya.
3: Bapak banyak angkat-angkat kuku dulu.
0: Nah, itu cocoknya. Payo.
3: Nak lagu? Cek, minta lagu aja.
0: Lagu apa?
3: Pantun Palembang aja.
0: Pantun Palembang, bayo.
3: Oh.
0: Iya.
3: Kan itu cerita dari Pali itu, Cek.
0: Iya, caknya.
3: Oh. Bahasa Pali itu sampai sama terus kayu,
0: Cek. Iya, caknya gitu pacak-pacak ke, ngomong bukan sombong sanu.
3: Oh. Ya kan ingat sih, lah saudara.
0: Ngajak budak-budak ya,
3: itulah ya, makasih ya.
0: Yo.
3: Untuk Cedola sehat selalu saya.
0: Yo, sama-sama yo.
3: Assalamualaikum Cedola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecil besar suaranya. Oke lah kalau itu. Langsung begitu dendang ketiga lagu untuk seluruh pendengar di mana berada.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya dulu kita lanjut kembali ya di program Sumsel Peredang 0711351656. Kami undang kembali 0711351656. Kita buka line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Dengan Pipi, Cek.
0: Apa kabar, Pit?
1: Alhamdulillah. Cedola, Cek Mano.
0: Alhamdulillah, Mak Itulah Citonya.
1: Sehat, Cek?
0: Iya, Cek.
1: Alhamdulillah.
0: Mana, Pit?
1: Tak berasan lagu, Cek.
0: Lagu apa, Pit?
1: Tak nak Cek Mano lagi.
0: Bayu, bagaimana lagi?
1: Memang siapa?
0: Sama Dewian kan sekarang?
1: Oh, ya hati-hati, ya. Bugoyor, Cek, ya.
0: Yo, hati-hati juga, yo.
1: Terima kasih banyak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pipit. Ya, tolong betul-betul. Ya. Diburinya, Pipit, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Cek Eli.
2: Oi, Wak Dola, apa kabar?
0: Baik. Ayo, mana enggak lagu apa?
2: Lagu Anak Beranak, baik, Wak Dola.
0: Anak Beranak, oke, okay. Siap. Itu aja
2: untuk Wak Dola, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, semoga sehat selalu juga, ya.
2: Iya, itu baik, Wak Dola.
0: Boleh.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Celi. Ya, digandus. Siko lagi boleh, ya, diatur nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Baiklah. Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Bunda Ida.
3: Yo.
0: Bayo.
3: Suka cinta lematang.
0: Iya, suka cinta lematang. Nah, lagu apa, Bunda?
3: Ngapola.
0: Ngapola Bayu, ngapola ngapolnya.
3: Enggak tahu ngapola sangkan jadi mak ini.
0: Oke lah kalau mau itu.
3: Waalaikumsalam. Wow. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cek Ida di Lematang, ya. Oke. Okay. Lalu kita kembali terima telepon. Telepon terakhir lah, ya. Nah, karena di penghujung program. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bayu, Jaturi.
4: Sehat, Kak Cidola.
0: Alhamdulillah, sehat, Rian.
4: Ting bedeting, ya.
0: Ting bedeting, boleh.
4: Iya, sehat-sehat, Kak Cidola, ya.
0: Yo, makasih, yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting bedeting, ya. Oke. Ting bedeting. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah dipinta. Dan ya, untuk dolar pendengar di mana berada, ini lagunya, ya. Kita lanjut lagi di program Behusek Bersama Liwar Semenda Panjang.

0: Nek, ngapo ditaruh situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewahku nih gak lecet.
1: Nah, Mang, di sini baik. Ini aran Pak RT.
0: Nek, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti senang.
1: Di sini baik, Mang.
0: Di sini baik, Mang.
1: Aidah, di sini baik, Mang.
0: Lah, di sini baik, Mang.
2: Lemak lah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini nah, Pak RT. Dia ni nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak ni, Yan. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai main nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami nih kacik tali, Pak RT, untuk ngikatnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, pakai itu baik.
3: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Kita lanjut kembali program acara selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Bang Sapan sudah hadir di studio dan kita langsung melalui program acara Bahusek Besemalibal Semenda Panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak kunang kanca di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Berusik di Jagat bersama Libal semenda panjang malam ini. Tanggal berapa ini, Mak?
1: Tanggal
0: 12 Agustus 2026.
1: Kita terima telepon mungkin.
0: Mudah-mudahan adik sanak kunang kanca dalam keadaan sehat gali-galinya.
1: Ya.
0: Ya. Ada, Bang.
2: Halo, assalamualaikum Bang Sapran dengan Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bertemu lagi.
0: Halo, Ibung Asmi.
2: Bang Sapran.
0: Halo, Ibung Asmi.
2: Yo.
0: Tapi sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Sapran sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula.
2: Apa Cik Dola diam, Cik Dola?
1: Lagi ngetik nama Asmi.
2: Oh, Cik Dola.
1: Ya, kami ngetik data nama.
0: Oh, siapa yang masuk di itu ditulis. Untuk laporan.
2: Minta lagu Bang Sapran.
0: Itu apa lagunya?
1: Lagu apa?
2: Lagu ini, lagu Damai.
1: Hah?
2: Lagu Nang Kemuda je, Cik Dola. Nang
0: Kemuda. Nang Kemuda.
2: Bang
0: Sabran,
2: Bang Dola. Jadi mamang kan, Bang Dola?
1: Yo.
0: Nanti kirim-kirim.
2: Tak usah ngirim-ngirim, Bang. Jemu nak masuk ke Bang.
0: Jadi.
2: Macam berbagi, Bang.
0: Bagi waktu.
2: Abang sihir lama-lama, Bang. Masuk lagi, Bang, Bang. Untuk Bang Sabran dengan Bang Dola. Selamat
0: bertugas,
2: semoga
0: sehat
2: selalu, lancar
1: rezeki.
0: Amin.
2: Mokilah Bang Dola, Bang Sapran. Assalamualaikum Bang Dola, Bang Sapran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Asmi di Waitam Nang Kemuda, kami siapkah. Di belakang Ibung Asmi. Iya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Sapran wa Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nining Digo.
3: Nining Digo di bawah batang kau ini. Lagi kemakau ni lemah oi di batang ke bawah batang kau oi.
0: Itu kami terima iluannya itu terang.
3: Ilu oi.
0: Pecat kamu tu di Palembang.
3: Minta lagu oi kata cewek ni oi.
0: Tahu apa lagunya?
3: Tangisan malam kata.
0: Tangisan malam. Nangis malam apa tahu ya?
3: Tangisan malam katanya.
0: Ada di dek, Mang?
1: Ada.
0: Tangisan ada. Malam ya?
1: Ada cak ya.
0: Nah, di kirim.
3: Kirim oi. Siapa yang masuk tadi Asmi jumlah oi tam salam kenal Nining Digoy. Oleh tu, anu malam minggu belakang ada masuk anu wei, kawan lama wei. Darmawan eh. Darmawan Kemang Manis eh.
0: Bukit Besar.
3: Lah lama mana aja ku dia bertemu enggak raban itu sore wei. Kacil lama ni. Langlang gal gitu ni.
0: Ada menghen itu.
3: Menghen dia tu selalu. Dia aku nak masuk dia masuk ada.
0: Ke studio dia.
3: Oleh tu ngege menghen tadi dia tu Mang Darmawan ai. Kan celamu ni. Oleh tu enggak jemu Prabu Muleh ni Mang Dewi.
0: Mang Dewi.
3: Mestian. Udah tu jemu suka cinta tadi Mbak Ida tu, Mbak Ida. Udah tu banyak oi kancik-kancik ni. Udah tu di Semenda ni Arni Lawati enggak tersidi. Amu dengar masuklah, sini amu terdengar. Jangan anu dengar saja kau. Mikir-mikir tu lah.
0: Sekali-sekali masuk. Mau pacak.
3: Aduh tu kami di simpang ni tak berani kan celamu ni. Ati ni kan celamu ni memang Sapran gawak dula. Ati ni lah banyak. Adilah pikot.
0: Adilah
3: matik. Aku ni lelam buat dolahnya se anu ni masuk sini ni.
1: Oh, mang.
3: Jadi mang, malam ni rindu, woi, dia masuk kera aja.
1: Oh, iya, mang. Mang, siapa nyanyi tangisan malam, bang?
3: Tangisan malam.
1: Tidak ketemu siapa kita.
0: Lanang. Itu Lanang, bukan gitar tunggal, bukan?
3: Gitar tunggal.
0: Gitar tunggal. Apa, mang?
1: Nangis malam nanti.
0: Kalau nangis malam ada
1: nangis
0: kan?
1: Malam ya. Coba ke nangis malam ya.
3: Tarak kalau nangis malam eh mak cetek.
1: Iya kita cari, kita cari.
3: Iya mana ada, itu nangis. Tak guna.
0: Kalau nak. Oh.
3: Bisa dirantau tu di jalan, nampi beli katanya.
1: Ya kalau nangis malam kita coba ya kita.
3: Jalan sah udah tu anu, anakku dia anu tadi, tu masuk tangin tadi. Senang mengganakku, Ili Gandos.
0: Oh, Ili Gandos.
3: Oh, Ili Gandos tu senang mengganakku kecil.
1: Oh,
3: salam kenal, ini laki milah ini, yang enggak milah ini pacar. Enggak dinding digo ini kurang kenal ni ada. Oh.
0: Marwi itu,
3: jadilah,
0: Marwi Fernandes.
3: Bagi anu tadi, Asmi tadi, kalau dia nak masuk pola, itu lawak dolah enggak mangsa peran. Selamat sehat kita.
1: Pokoknya. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau atau nanti, Pak Terbang, besar di rantau?
0: Besar di rantau di jalan.
1: Oh, kita dua-duanya kita putar ya.
0: Di belakang Nining Digo. Kami tunggu.
1: Ya.
0: Iya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dalam tidak bergelik akan bakal cepat di kuah bang. Sudah lama tidak bergelik dengan bang seperti yang jadi dolar. Kapan bergelik hati sudah di bang.
0: Nah, itu mantap.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Oh. Pacak ketemu lagi. Nining Digo tadi ya?
0: Nining Digo tadi.
4: Woi, lah kesantuknya beliau tu. Cuma ada kainnya tu dan dia tersangkut pucuk ini, pucuk pagu lagi ya.
0: Di bawah batang kawat.

0: ini baik itu lagu kita tu lah.
1: Ribu Rambang.
0: Au.
1: Payo.
0: Au kita ngambil kotak kopi ni di goda juga ya. Itulah cepat kita laga habis. Nah, dan bila habis keram ni, semakin cepat kita ni semakin bagus. Padahal berempat kita ni semakin
1: rami. Ada ni Anita.
0: Alat kepacarannya, cik dah lah pakai cik mati.
1: Nah.
0: Makanlah pulut dengan ubi. Semakin pacarannya, cik dah lah kita ni berkata.
2: No.
0: Lemak di mulut, sedap rasanya.
2: Nah. Ayo.
0: Yo, mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sarkawi di Petanang Prabu Mulih. Nah, di sana kurang kaca kita istirahat sambil dengarkah tiga lagu berturut-turut Nang Kemuda. Ada tadi Mang Nangis Malam.
2: Nangis Malam
1: dan Ribu Rambang.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Gita. Cek Gaya ni minta aku makan.
2: Maknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek.
2: Yo, di Perompak RI Plembang, lewat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Dari sana gunakan je, kita lanjutkan lagi Bu Siti Jagat Bersama Libar. Semenda panjang kalau tadi nangka muda nangis malam, kemudian ribu rambang. Masih kami tunggu di 0711-351-656. Ya ada. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makasih Pak.
3: Iya. Baik, Alhamdulillah.
4: Batulah. Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
3: Ini dengan Amin. Dengan siapa, Mang?
5: Syukur.
4: Handayani.
3: Handayani. Mang Syukur. Mang Syukur Handayani.
4: Oi, lah berapa hari enggak bisa masuk? Malam enggak itu enggak bisa masuk dulu. Lemak sama dulur-dulur kafe yang dirempet titik.
3: Siapa yang cepat itu dapat itu ya.
4: Iya.
3: Tapi lagunya, Bang.
4: Lagunya boleh enggak coba dilihat itu dari lahat atau
3: dari lahat? Heeh, dari lahat.
4: Lahat ya?
3: Ha. Lahat Pagar Alam. Morenim.
4: Ini be.
3: Apa?
4: Gitu Bapanglah di alam surga.
3: Hah?
4: Hindu
3: Bapang, Hindu Bapang
4: alam surga.
3: Hindu Bapang.
4: Hindu Bapang. Hindu Bapanglah di alam surga.
3: Ya. Ada Bang eh?
5: Hindu Bapang.
3: Hindu Bapang itu ya. Judulnya itu.
4: Ada.
3: Iya, ya, Hindu Bapang itu Bapang. Judulnya itu.
4: Oh, Hindu Bapang ya?
5: Panjang ya.
4: Aku lihat kemarin lain dia panjang, maksudnya ada Hindu Bapang lah di alam surga masalahnya.
3: Iya, memang di dalam surga dia. Hindu Bapang.
4: Ya, agak ngeband ya.
5: Iya, kalau yang AI belum bisa kita putar ke yang biasa.
4: Oh.
3: Rindu Bapang.
4: Itu bukan akustik kemarin.
5: Ya, kita pakai yang irama Batang Hari bae.
4: Oh.
5: Ada.
4: Boleh Batang Hari ya?
5: Ya.
4: Boleh-boleh lah. Jadi.
3: Okay. Iya.
4: Boleh kirim apa?
3: Boleh.
5: Boleh.
4: Alhamdulillah. Kalau boleh.
3: Oh.
4: Pertama buat Mbak Nadia lah. Berapa kali ngerempet, tidak pernah bisa masuk aku. Iya. Salam lah buat Mbak Nadia. Terus Mbak Ita, Mbak Pipit.
3: Oh.
4: Nah, terus Mbak Sisi ya. Terus apa? Seaspin oh ya.
3: Mang Aspin.
4: Mang Aspin.
3: Ibu Asmi.
4: Dengan Mas Fauzan. Terus Mas Adi Sukarame.
3: Oh.
4: Yang agak-agak mirip sama Mas Fauzan suaranya.
3: Malam ini kita pakai Mamang panggilannya, Mang.
4: Oh, Mamang oh, ya.
3: Oh.
4: Oh.
3: Kalau
4: pakai Mamang berarti buat
3: Mamang dengan Ibung.
4: Oh. Kalau Mamang itu buat
3: yang lanang.
4: Mang Pen ya. Mang Pen Lankan sama Mang Pen Gasing laut apa
3: Oh.
4: Terus yang di Pemulutan Mang siapa ya?
3: Mang Ucu.
4: Oh, Mang Salimun.
3: Hah?
4: Ya, lah berapa kali ya masuk. Maaf ya, Mang. Terus
3: siapa lagi?
4: Mang itu apa? Anwar di Betung. Terus Mang yang di KM14, Mang D apa sih? Mang Suripto ya? Itu kalau Mang Suripto, Mang apa Magelang apa dak mano?
3: Iya, malam ini khususnya kita pakai Mamang. Mamang dengan ya. Ibung. Iya. Kalau malam lain lagi.
4: Gitu ya.
3: Kita ini berusik di Jagat Bersemalibau Semende Panjang itu ya. Jadi budayanya itu.
4: Ngomong ini Mas Dula sama Mang Sapran. Mang Dula sama Mang Sapran sudah ngopi ya,
3: Bo? Odem.
4: Alhamdulillah. Halo Sundang. Ya. Alhamdulillah lah. Jangan lupa ya Mang Sapran sama Mang Dula. Jaga kesehatan. Ya. Yang penting jaga kesehatan dulu baru.
5: Terima kasih.
4: Cari yang lain.
3: Cari yang duit. Benar.
4: Cari yang lain. Wah, yang selainnya lah.
3: Kesehatan
4: kamu
3: penting.
4: Kalau sudah sehat baru lah.
3: Kamu juga sehat.
4: Hati-hati, Man.
3: Ya.
4: Ya. Karena itu bingung lah. Pusing kepalanya, Mang. Nah, nyebut agak lupa pulau katanya. Buku telepon. Ya. Ya buat Mang Dula sama Mang Sapran.
3: Iya.
4: Ya, terima kasih waktunya ya.
5: Terima kasih kembali.
4: Ya, sekali lagi kalau ada salah apa kata-kata yang kurang berkenan di semua pendengar atau penyiar perempat, ya minta maaf lah.
3: Iya, sama-sama.
4: Dah, ya. Itu aja ya. Mang Dula, Mang Sapran.
5: Ya.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Syukur di Handayani.
5: Iya.
3: KM 14 akhirnya deh, Handayani.
5: Iya,
3: iya. Terima kasih. Kita terima lagi. Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Mang Dola dan Mang Sapran yang ganteng tiada taranya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pacarnya yang itu ganteng.
5: Ada rasa anu kena.
6: Apa kabarnya Mamang yang Biko yang belaga-belaga ini?
5: Nah, dua kali ya, Mang.
3: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa, Mang?
6: Papa ini Wendy. Dengan
3: Papa Wendy.
6: Papa Wendy.
3: Oh, di Metung ya.
6: Ye, di durian
3: daun.
6: Aku tak baca memang bahasa kamu cuma baca. Tapi ngerti aku nih bahasa itu tuh.
5: Pernah kamu pernah main kelahat?
6: Tak pernah.
5: Paling jauh kemana, Mang?
6: Paling jauh ke Palembang Tula.
3: Palembang Tula. Ye.
5: Kita ke nyimpang-nyimpang kemana-mana.
6: Berkeliling. Keliling Palembang tu lalcanya.
5: Nah,
6: lagunya Mang E. Kalau
3: apa lagunya?
6: Sukan Malang masuk dah, Mang.
3: Sukan Malang.
6: Iya,
3: masuk.
5: Yang mana irama pop apa Matahari?
6: Yang pop deh, yang jazz deh. Kalau yang Matahari agak lama caknya.
3: Sukan Malang.
6: Iya, Sukan Malang.
3: Malang.
6: Lam kita ini Sukan Malam ini pecahnya. Kita kirim buat gali-gali tu emang je. Uji ayam bebek pun ya cepat ya pak, ya gabus ni makin cepat makin bagus.
5: Benar. Salam tu ayam bebek ya.
3: Sukat Malang itu nasib Malang.
6: Nasib Malang itu mang. Lamun bahasa kami ini nasib.
3: Nasib.
6: Karena sukat ya mang.
3: Sukat.
6: Itu memang ya.
3: Ayo.
6: Mamang semoga mamang berdua tu sehat selalu. Kalau mamang
5: amin.
6: Sehat pakai siaran terus, kami milo dengarin terus walaupun keriting-keriting sampai dalu tak apa-apa. Yang penting kita happy
5: main berdua. Benar.
3: Mantap.
6: Itu memang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa ini. Papa Wendy ya. Nah, di durian daun.
5: Psikologi.
3: Sebelum kita dengar ke lagu.
7: Halo.
3: Iya.
7: Mang Dora dan Mang Sapran. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa, Mang?
7: Ini dari Mang Aldo di Pali.
3: Mang Aldo, Pali.
7: Iya.
3: Pali di mana, Pali?
7: Pali pas di pasar.
3: Di pasar.
5: Pasar mana?
3: Pendopo ya? Pasar Pendopo?
7: Iya.
3: Iya, di Pendopo artinya.
7: Iya.
3: Pendopo Pali.
7: Pendopo Pali.
3: Bukan Pendopo Lintang.
7: Bukan, jangan alang melintang-lintang, itu
3: baru mobil. Oh. Mama udah sehat di situ. Keluarga.
7: Sehat,
3: oh, iya.
7: Mamang berdua itu sehat.
3: Sehat kan, pula. Nak 17-an. Harus sehat.
7: Hah? Kalau nak milu lomba karung.
3: Nah, jadi
5: lomba makan sendok.
3: Makan sendok.
7: Kalau dia bergigi.
5: Bukan lomba makan kerupuk, lomba makan sendok.
3: Tak apa lagunya, Bang?
7: Lagu dari Arwah Delaga.
3: Lagu tau, apa? Tak apa.
7: Hebung Tua.
5: Hebung Tua, Bayu.
3: Hebung Tua.
7: Tau.
3: Bukan Miang Kebong, bukan?
7: Bukan,
5: eh? Kebong Tua.
3: Ada, ya?
7: Ada, ya?
3: Kebong Tua lah itu.
5: Tak lama lagi.
7: Lah jadi bulo.
3: Bulo, ya? Oh. Ya, nak dikirim-kirim, silakan, Mang.
7: Sebelum aku kirim, aku nak nanya dulu. Modola.
5: Yo.
7: Gak apalah kalau di Pali ini radio perempat ini dan dapat dijangkau kegiatan jam 9 jam mulailah jam 8 malam itu jelas banget ya.
5: Oh, rambatan apa namanya frekuensinya itu.
7: Oh.
5: Ada gangguan mungkin kayak tanya dengan teknisnya ya.
7: Oke.
5: Ya.
7: Oke,
3: kalau di situ radio lain yang pacak diterima juga apa? Terang dia?
7: Iya terang, nah, ya, persatu ya.
3: Bukan terang. Itu radio-radio radio-radio swasta misalnya dekat situ?
7: Terang.
3: Ada ya?
7: Ada.
3: Nah, terang.
7: Terang.
3: Mungkin di, itu agak di dapling dikit ya.
5: Iya.
3: Iya mana pemancar kuat.
5: Iya.
3: Iya itu.
5: Ya,
3: ya, dikirim-kirim silakan,
7: ya,
3: Mang.
7: Dikirim buat Ari ya.
3: Mm-hmm.
7: Buat Mang Simon ya.
3: Iya.
7: Bung Sisi di Pelaju.
3: Mm-hmm.
7: Buat siapa lagi? Buat Bang Napi. Bang Napi ya.
3: Mang Napi.
7: Buat Mang Robi. Buat Mang Uju. Buat Ibu Pipi.
3: Mm-hmm.
7: Buat Mang Adi Bitung. Buat Ibu Ngeli, buat Bang Andra, buat Mang Ardian, buat Ibu Anggi di Putri, buat Bang Zakaria di Kenton, buat Gale-Gale.
5: Gale-Gale.
7: Gale-Gale. Buat kamu hang dua.
3: Ya, terima kasih.
7: Murah rezeki panjang umur.
3: Amin.
7: Doa yang terbaik dari Aldo. Salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
5: Iya, Mang.
7: Kalau boleh hati-hati.
5: Makasih, Mang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tiga penelpon, Mang.
3: Iya, tiga penelpon. Nah, di sana kurang kancil kita istirahat kudai. Sambil kita dengarkan lagu Rindu Bapang.
5: Ya, Rindu Bapang lah di alam surga. Ada Bang tanya Bang.
3: Sukat Malang. Ya, kemudian Kebung Tua.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: Masih kita di perempat RRI Palembang, Pusik di Jagat Bersama Libau Semende Panjang. Kalau tadi Hindu Bapang, kemudian Sukat Malang dan Rebong Tua. Kita lanjutkan lagi.
1: Kita jelaskan tadi Bang, masih lagu AI tadi Bang. Kita terima cuma lagu-lagu yang irama batang hari, pop yang sudah direkam dengan apa yang memang penyanyi asli ya. Okay. Itu salah lirik ya Bang. Ada kita jadi
0: kita. Ya. Jadi jadi E.
1: Okay.
0: Halo.
2: Bu
0: Husik, si. Di Jagat Bersama Libau Semende Panjang.
1: Nganar. Nganar.
2: Aku bercakap panjang lagi.
0: Bersama Libau Semende Panjang. Bersama Libau Libau.
2: Bersama Libar.
0: Libau.
2: Bersama Libar. Bersama Libar.
0: Semende Panjang.
2: Semende Panjang, bukan Besar Panjang.
0: Jadi ada itu ada Libau ada Panjang.
2: Iya. Jadi ada Besar ada Panjang.
1: Ya.
2: Lupa.
0: Jadi Semende itu awalnya dari ini Bersama.
2: Oh, Bersama.
0: Iya.
2: Jadi Bersama itu termasuk lahat apa?
0: Iya.
2: Lawang termasuk juga. Mas, ya?
0: Tadinya masuk itunya tadinya kan.
2: Iya.
0: Kabupaten Lahat itu kan.
2: Oh, iya.
0: Sebenarnya kalau Bersama itu bukan Lahat bae. Oh. Termasuk di ke Durang apa itu ke Bengkulu ada juga kan. Ke Kinal apa itu Bintuhan masuk apa namanya Uku Selatan sebagian ke
2: apa kabar Mang Sapan Mang Dola?
0: Baik. Alhamdulillah baik sehat.
2: Iya alhamdulillah sehat ya.
0: Oke,
2: cak mano rencana kita cak ini mengabat cak Dola?
1: Mengabas. Rencana mengabas.
0: Rencana mengabas.
1: Bukan rencana kita.
2: Rencana 17-an ini.
1: Oh, 17.
2: Ini.
1: Ya, tadi melok lomba. Lomba makan sendok tadi kan?
2: Ya, makan sendok. Tapi lah meriah kan? Aku tu ngira ke ini Mang Sapan. So, FT kami dia bisa melok lomba.
0: Di depacak. Bukan di debiso.
2: Di depacak melok lomba.
0: Kenapa?
2: Ini apa? Kali kolor jadi paling wow di
0: nama sang bendera.
1: Nama sang melok badminton.
0: Pakai kawat bae.
2: Di depacak. Melok lomba dia. Jadi kolor tadi kawat.
1: Iya berarti.

0: Mana Pak RT tu?
1: Tak tahu mana Pak RT tu.
0: Ajar dulu Pak RT.
1: Aku apa dia? Tali
0: kolong
1: pengkawat itu
0: kalau keras ya. Ya, kan banyak masang pengkawat.
2: Oh.
0: Baca lagi kawan. Kawan kawan apa namanya kawan nyamuk eh?
2: Kawan
0: yang kecil.
1: Iya.
0: Ya. Bukan Edi.
1: Ini.
0: Edi.
2: Apa lagunya?
1: Ini aku ni ngakar ke ini suruh di suruh ini apa ibu juga ni ngakar ke ini di bawah dapur ini.
2: Woi jangan dicakar.
1: Tipu dapur.
2: Tipu dapur.
1: Tipu dapur. Jadi.
2: Oh. Mengadil. Tapi jangan dicakar bini.
1: Nyakar.
2: Cakar. Pakai rin. Kalau cakar enak dikerau. Timpe dapur.
1: Timpe dapur.
2: Nah.
1: Ini tadi ada yang masuk-masuk tadi ada apa? Bawa Wendy ya.
2: Ada Mang Aldo.
1: Mang Aldo, terus ada Mang Ado ini.
2: Siapa
1: nama tu? Nenek Digo eh.
2: Nenek Digo di Semende.
1: Di Gumila kan. Ya aku ngeje ke Nenek Digo di bawah Tegau tu. Sakit-sakit
0: nak ke
1: Ibu Mila?
0: Oh. Kan
1: dia
0: digigit semua. Gigit semua.
2: Semada.
0: Semada.
2: Oh.
1: Yo, Ibu Mila. Ini nak gigit.
2: Pacak bengkak keting. Digigit semada.
1: Dia buruk tekapar digigit semua itu. tidak lagi buruk tergantung. Terus ada siapa tadi?
2: Siapa?
1: Gumila, Pak Dining Digo, terus ada
2: Bang Sarkowi.
1: Bang Sarkowi tadi.
2: Ah.
1: Okeylah Bang Sarkowi tu kalau gua pantun ya. Gila dia. Kena galau gitu.
2: Oh.
1: Ada siapa lagi ya? Bang Sarkowi
2: terus Bang Syukur.
1: Bang Syukur tadi masuk ya.
2: Ah.
1: Ada Ibu Meli kan?
2: Ibu Asmi.
1: Asmi.
2: Ah, Ibu Eli belum.
1: Asmi ada Ibu Nadia terus ada bukan segala-galu banyak segala
2: oh.
1: Ibu segala mamang segala nining bukan jadi dikirim kan untuk mang dola dengan
0: orang ramai nah ngawang
1: yo selamat malam saya selamat tugas saya
2: oh.
1: Aktivitas pokoknya bersema tadi apa
2: bersema lebar semende panjang
1: tadi ini tu bersema pak lebar
2: berusik di jagat besemah libar semende panjang.
1: Semende panjang.
2: Oh.
1: Itu wae Bang Dola.
2: Payo. Oh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi ya.
0: Ya, Mang Adi.
2: Di Kertapati Mang Adi ini?
0: Bukan Sukarami.
2: Oh, Sukarami.
0: Ya.
2: Di belakang Mang Adi?
0: Ya, terima ya. Halo.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
2: Iya. Nah, ini Kertapati.
3: ABC Rasulullah itu.
2: Hah?
3: ABC Rasulullah itu.
2: Kertapati ini. Benang. Mangkarel.
3: Hah?
2: Hah? Bukan.
3: Bukan mulai itu Mesik ini Mangkaprang.
2: Mangkarel Simon.
3: Ah, oke.
2: Ma, oi.
3: Mana Bang Het aja yang ada, Mang?
2: Woi, minggu lalu.
3: Oh, enggak pernah masuk lagi.
2: Hah?
3: Enggak pernah masuk lagi
2: deh. Oh, dia bertandang, berhusik dia tuh.
3: Aku suruh siaran lagi, Mas.
2: Hah?
3: Suruh siaran lagi, tarik lagi dia tuh.
2: Ah, kelen di SK ke kudai.
3: Iya, Mas Prat tuh lah narik ya.
2: Woi.
3: Lepak nih karung itu.
2: Heeh.
3: Seluong ya.
2: Selu ya.
3: Masa Pratula.
2: Itu ya.
3: Ya sebelah 12 lah.
2: Bukan.
3: Kalau yang siswa itu enggak salah.
2: Enggak usah lah, ngapa?
3: Ya, 15 itu.
2: Bukan 11 12, 11 15 ya.
3: Masa Prat.
2: Woi.
3: Ada teka-teki.
2: Nah.
3: Ah, cuma sih kok.
2: Heeh.
3: Pada titik
2: Hmm.
3: Leher dicekek, apa kayak itu?
2: Badan ditijak, leher dicekek.
3: Au.
2: Nangka pulau.
3: Apa kah itu? Orang jemput orang tu hot mati kalau tahu dia. Kalau saja, siapa yang jemput orang tu ni?
2: Siapa?
3: Jemput orang tu siapa?
2: Mangadi.
3: Ah, kalau tahu jemput itu.
2: Oh, itu ya.
3: Ah, dia mabuk itu. Tahu tak siapa?
2: Siapa?
3: Badan itu ya.
2: Ha.
3: Leher
2: dicekek.
3: Apakah itu?
2: Entah apa ya.
3: Itu sulah nah, tolong, tak tolong.
0: Apa? Ngajak ngajak wong.
3: Ya, ini sam. Bos apa?
2: Woi.
0: Nang ngajak dia apa kamu? Sama.
3: Sama
0: itu
3: lah, dia dia.
0: Bukan.
3: Ngajak dia.
0: Ngajak dia apa ngajak kuis-kuis? Kuis pertanyaan tadi ada dianya apa sih? Heeh.
3: Hadiahnya, like proyek.
0: Bukan, bukan hadiah itu memang gawe gitu lewat situ.
3: Sudah terjun.
2: Ha? Hadiahnya dapat bendera, eh?
3: Aw, masuk awal bendera, masang bendera, muncul bendera.
2: Oh itu.
3: Aw, sudah terjun bendera, terjun payung.
2: Ah, tu kan.
3: Hadiahnya itu bang dola.
0: Iya.
2: Ah, ah.
3: Ada, bisa.
0: Apa bisa ulo?
3: Bisa.
2: Itulah tadi ulang
0: bisa,
2: tadi.
0: Bisa ulang.
2: Oh, bisa. Awalnya nyetok.
3: Baterai HP aku ni cuma ni kecil habis ini.
2: Tapi lagunya.
3: Cuma 10 menit sih. Banyak juga cuman.
2: Ah. Lagunya tapi.
3: Yang tadi di de kejar. Oh, cucuan hilang. Hah? Lagunya?
2: Nah, lagunya apa?
3: Lagunya Serai Serumpun, Pak.
2: Serai Serumpun.
3: Ya, dah lama dah dengar lagu itu.
2: Ha-ha.
3: Aku pingin saja.
2: Serai Serumpun.
3: Ya. Kirim-kirim pun dah, ya.
2: Oh, ayo. Oh,
3: kirim Mangkowi, kalau ada dia dengar, ya.
2: Tadi masuk tadi.
3: Lah masuk.
2: Nol langsung. Yang ketiga tadi.
3: Oh, Nining
2: Digo sama. Oh, Nining Digo bukan di. Jangan diganti Ugalu.
3: Bukan Nining Digo ya,
2: Bu. Nining Digo.
3: Oh, Nining Digo eh.
2: Ah, oh.
0: Digo, Digo. Digo, Digo, Digo.
3: Yo Digo no juga.
0: Bukan
2: Digo, di, di.
3: Di.
2: Ah, oh.
3: Digo, eh?
2: Oh.
3: Ajakku.
2: Bukan Nigo.
3: Ajakku N tadi, N. Bukan D, eh?
2: D.
3: Digo, eh?
2: Ajakku
3: tadi, Nigo, noju dah lama itu.
2: nama cucung gitu tu.
3: Apa?
2: Nama cucung gitu.
3: Oh, ini Nigo tu, eh? Oh, nama itu.
2: Digo tu nama cucung.
3: Oh, cucungnya. Ay. Apa cucung? Itu mang
2: nenek Nigel. Entah berapa tanya kang.
3: Bapak.
2: Oi.
3: Nomor Mang Dewi ada lah kamu. Dah aktif lagi nomornya yang ini.
2: Mang Deni.
3: Yang kosong berapa? Ujung 72 tu.
2: Oh lala. Mang
3: Dewi.
2: Hah? Mang Dewi apa?
3: Iya Mang Dewi di Prabu Mule.
2: Prabu Mule.
3: Oh.
2: Nah.
3: Dia aktif lagi nomornya.
2: Kalau ganti kalau eh?
3: 9672 ujungnya. Dia aktif lah berapa hari telepon tak dia aktif.
2: Kalau lah ganti telepon nomor.
3: Lah nomor ganti nomor 3 kali ini dia.
2: Tempoh hari kan lah itu HP baru dia tu.
3: Iya HP sih ke teluk di baju je dia.
2: Nah,
3: kasih bajunya bah. Oleh Mang Dewi. Kalau dia menitah Mang Dewi.
2: Mang Dewi.
3: Nomor ya dah aktif lagi yang 9
2: 9672. Hmm.
3: Biasanya aktif. Ada mang siapa?
2: Iya belum dicoba yang lama tu.
3: Yang mana yang lama? Yang pasal 821 itu.
2: Nah, lupa aku. Karena jarang itu teleponan.
3: 0813 apa? Bukan. Ah, biasanya betul pun anak gurunya dah siap malam lah.
2: Itu ya?
3: Dah aktif lah dua tiga malam ini. Dia segala pun anaknya mau ke
2: Pelaju.
3: Pelaju, telefon, ya kan?
2: Talang Petai.
3: Ah, ada lagi yang siapa?
2: Eh? Ada. Ayah, kirim kalah.
3: Buat ini Rizwan. Adik sekarang ini tadi. Adik itu aku ni lah kuatnya makan cukup mak
2: Kaplan. Wei, kirim aku dah. Minum cukup, bukan makan cukup. Ha?
3: Dalam ya, sebelah kiri dalam ya.
2: Oh.
3: Patah.
2: Oleh cukup tadi.
3: Patah gigi sebelah kiri dalam, bukan di depan. Nah, depan ya urusan.
2: Oh.
3: Kiri ke depan ini banyak masih. Nah, lapak lah. Oh, gigi depan dulu ini. Di samping yang sebelah patah. Namun makan cukup.
2: Makan pempek. Jangan makan cuke. Makan pempek.
3: Ah, pempek.
2: Ah, ngigop cuke.
3: Ah, banyaklah cuke le pempek. Aku ini yang ngigop cuke masa apa?
2: Habis yang dikirim tadi.
3: Kaki dulu masih ada. Cek ini ya. Siapa tadi?
2: Siapa?
3: Ada ingat lagi itu Mang Pendi Langka, Mang Pendi Gasing eh. Kalau monitor Mang Pendi Gat.
2: Nah, itu
0: putus.
2: Boleh minum cuku tadi.
0: Ini aku deh baterainya habis tadi.
2: Iya. Terima kasih Mang Simon.
0: Ya, kita terima lagi ya.
2: Iya, kita terima lagi di belakang Mang Simon. Halo.
4: Halo. Aku sih di Jagat bersama Libang. Semendo panjang.
2: Benar.
4: Benar kan?
2: Benar. Bukan benul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
2: Heeh.
4: Syukurlah Simon banyak igomong Simon. Simon. Iba itulah kalau dari sini Simon.
2: Sehat nah? Ibong?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Iya.
4: Iya, Mang Masapran sehat. Sebelum Mang Masapran
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Nah,
4: terdengar suaranya kan, terdengar sehat.
2: Sehat tau.
4: Nama aku lah dicatat loh.
2: Lah catat.
4: Ayo. Nah,
2: suka lagi, bangun.
4: Aku lupa kaki bangun kan. Ingat ke catat nama aku. Update pun keberapa aku nih?
2: Yang ke 11.
0: Yang ke 101.
4: 101. Dari bukan dari yang berapa tadi?
2: 789 yang ke 9. Ya, lanjut.
4: Ya, lanjut. Jadi, apa dia pembahasan Mang Sapran?
2: Apa yang nak dibahas? Apa lagu kedai kalau ini?
4: Lagu kedai ya.
2: Oh.
4: Nah, lagunya yang kemarin itu nah.
2: Nah, apa lagu yang kemarin?
4: Apa? Ya? Ada banjirnya kemarin ini judulnya.
2: Hah? Ada banjir.
4: Oi ngapu dek wangi. Aduh, nah yang itu nama apa?
2: Ayek Kerawang.
4: Nah, Ayek Kerawang. Kebukannya kira ada banjir.
2: Ayek Kerawang banjir lah. Rawang tuh banjir.
4: Ayo, aku tuh ingat ada nyebut banjir waktu itu. Ingat banjirnya.
2: Ayek ke.
0: Bukan Ayek Kerawang. Ayek Kerawang bukan.
2: Bukan. Ayek ke. Kerawang.
4: Kerawang itu Kerawang?
2: Sebelum banjir itu tuh.
4: Oh.
2: Ke Rawang. Rawang itu banjir. Naik itu. Ayo itu. Belum sampai. Tapi bakal itu.
4: Bakal
2: tuh.
4: Banjir.
2: Itu. Ininya itu. Ayo Kerawang.
4: Ingat Bang Dola.
0: Ayo Kerawang ini Irama Matahari.
2: Ini apa namanya? Karel Simon.
4: Yang
2: Hera Sopian.
4: Itu duet gitu, cewek cowok nyanyi. Nah iya. Asing lah yang mana bae Mang Sapran pilih ke.
2: Itu Karel Simon.
0: Biola deh.
2: Eh?
0: Idam Biola. Ntar cek dulu.
2: Ngapa nak nyabun ke seberang sana?
4: Ayo.
2: Itu Ladianta Ayik Kerawang.
0: Sambil sambil ngirim-ngirim cari.
2: Iya, gitu. Ah. Kirim-kirim ke deh. Boleh?
4: Boleh.
2: Heeh. Ah. Nah,
4: aku nak kirim sedang-sedang bela masa plan ya.
2: Heeh. Mm-hmm.
4: Ah. Simon tadi ya.
2: Iya. Yeah.
4: Tidurlah Simon kalau. Iya. Lagi aku dimarah Cik Ita tuh. Aduh, Cik Asmi juga sama Mang Aspin ya.
2: Nah,
4: terus ada ini siapa?
0: Tiga serangkai lah bang.
2: Iya.
4: Bang Hendra sama Ibung Kartininya. Ada lagi Ibung Ani, Ibung Rara.
2: Mm-hmm. Bang,
4: ini ya, Saro Fulton Irin. Ada dia ada Mang Syukur.
2: Oh.
4: Mang Salimun. Mang Nafi. Terus ada Mang Iwan juga. Terus apa lagi? Ada Ibung Sisi, Ibung Anggi.
2: Mm-hmm.
4: Nah, mamangnya ada mamang ini lagi ya. Bang Akar. Sama Ibu Ngalisa, terus ada Mang Pen 22, Mang Ujuk 22, Mang Seripto, Mang Asno.
2: Iya.
4: Yeah. Mang Asno nah, kalau sudah ada ini saja lah.
2: Haa.
4: Ya, pokoknya gale-gale.
2: Gale-gale.
4: Selamat malam ya lah, selamat beristirahat wey.
2: Oh.
4: Lagu?
2: Lagu?
4: Lade, melado.
2: Haa. Ayik Kerawang tiga serangkai.
4: Ya. Ya. Ya, untuk Mang Sapran sama Mang Dola. Awak bertugas be, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Banyak rezekinya.
2: Amin. Iya.
4: Nah, terus baliknya hati-hati.
2: Oh.
4: Ya, itu saja Mang Sapran.
2: Payu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah tiga penelpon lagi ya. Nah di sana gunakan je kita dengarkah lagu-lagu permintaan dari mamang-mamang ibang-ibang tadi. Timpe Dapo, Serai Serumpun, kemudian Ayik Kerawang.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Adik anakku nang kanca di mana saja berada, kita lanjutkan sesi terakhir di Bukusik di Jagad bersama Lipau Semenda Panjang.
1: Ya,
0: ya, kalau masih kita bangin. Terima. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, putus. Di Joka lagi.
1: Ya. Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mang Sapra. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Yang pasti pergi pulang nanti jangan lupa pakai masker. Kebetulan di daerah kami ini sudah turun asap kabut. Di wilayah Kecamatan Telung Selatan, mungkin sebagian Kecamatan Jawi mungkin sudah ada kena mungkin.
0: Lalu asid ya?
2: Kalau sebagian kecamatan kami ini, Kecamatan Rambutan, sebagian sudah disawai kan, bahan kabutnya.
0: Iya.
2: Cuman di luar Banyuas ini, mungkin di luar di Kecamatan Telung Selatan itu yang luas tuh, nanti ada berita di Pelopan kemarin tuh ya. Itu luas juga Mang Sapan, itu lahannya, lahan kabutnya.
0: Iya.
2: Kebetulan Sumatera Selatan ini kan lahan gambut dengan hutan, luas lahan gambut. Di bawah hutannya. Toh hutan juga sudah banyak hilang sekarang ini.
0: Lah dikupas ya. Jadi batu bara, diambil batu bara.
2: Ya? Mungkin era-era tahun 90-an kan masih banyak hutan kayu-kayu besar kan. Nah sekarang ada lagi itu. Karena suasana sekarang ini kan hutan gundul sekarang ini. Apalagi antara lahan gambut ini ya ketebalan ada 4 meter kedalamannya kan. Jadi kalau kan ada helikopternya, helimotik juga nih. Biasanya 2 unit, 3 unit, sekarang 1 unit ini cuman. Luas lahan selebar itu kan. Mudah-mudahan udah sampai ke Palembang lah nih Asam. Tapi kan katanya sudah sampai ke Palembang sudah nih ya.
1: Ya masih sedikit lah.
0: Sedikit ya. Belum
2: kiriman di daerah Jakarta Barat masih aman bene.
0: Tergantung dengan angin itu, itulah cuaca.
2: Ini cuaca angin ini arah ke kota nih jadinya.
0: Iya.
2: Apalagi daerah Indralaya itu luas juga tuh Mang. Dan gambutnya kan.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan kalau MKG katanya antara bulan 9 sudah ada hujan katanya. Mudah-mudahan.
0: Ya mudah-mudahan.
2: Jadi nggak terlalu lama tuh bencana keberasan nih ya. Ya pasti kami kalau melihat secara langsung teman-teman yang sedang kendaraan tuh pernah tuh buang puntung rokok tuh.
0: Ya.
2: Terlemparlah di sebab bukar setelah itu.
0: Ya.
2: Pernah tuh kejadiannya.
0: Oke.
2: Okay. Berapa minggu kemarin tuh kan?
0: Ya.
2: Kebetulan tugas ini sudah ada siap kan? Mudah-mudahan lah.
0: Ya,
2: di jam-jam segini sedang tebal ini kalau keberatan.
1: Iya, Bang.
0: Apa lagunya, Bang?
2: Pilih ke Bang?
0: Nah?
2: Dipilihkan saja, Bang.
0: Pilihkan.
2: Ini sudah meraja dalu nih ya. Mudah-mudahan pendengar-pendengar perempat khusus acara Bapak Malam ini kita doa sehat selalu, Bang.
0: Kita pilih ke Sarawak Enim.
2: Boleh. Yang tadi itu masuk ini Cik Nadia ya?
0: Iya.
2: Sama Bang Aldo dari mulai ini berarti ya?
0: Dari Pali.
2: Nah, juga Cik Sisi. Saya lupa juga nih ada di Sarang Kelapa itu ada Cik Siti sama ibunya ya? Salam bahagia, Be. Terus ada yang di Kereta Pati, salam hangat, Be, ya?
0: Iya.
2: Itu kita kirim semua, Be. Untuk Bang adalah...
0: Ya.
2: Dengan Mang Sarpan.
0: Sapran.
2: Sapran. Pulangnya hati-hati.
0: Ya.
2: Jangan lupa pakai masker. Sudah menjelang dalu ini, ketebalan asap ini kalau di tempat kami ini luar biasa ini sudah mulai bawa asapnya.
0: Iya.
2: Itu memang ya.
0: Ayo.
2: Mudah-mudahan bencana ini tidak bisa teratasi.
0: Oke.
2: Doa sama-sama, Mang ya. Hajat-hajat, doa-doa, insyaallah. Rahmat Allah terima kita untuk kita semua, Bang ya.
0: Ya.
2: Dilanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di ya. Rambutan ya. Hmm. Ada lagi kita terima. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Boleh minjem lagu?
0: Boleh. Apa?
3: Ribu-ribu sudah
0: belum? Belum.
3: Oke.
0: Hmm, ribu-ribu.
3: Kan.
0: Iya.
3: Eh?
0: Nah.
3: Galak-galak-galak ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi kalau masih ada?
1: Ya.
0: Iya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum mamangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Andra.
4: Masih ingat di dengan punaan yuk. Hehehe. Ayo dapat season terakhir kayaknya jamu ini.
0: Tapi sehat.
4: Belum ngantuk.
0: Hah? Belum. Dia baca ngantuk ini.
4: Ay, kalau lo ngantuk, bikin kopi pahit.
0: Iya, kita nih sesi terakhir ini, Mang Andra. Topo lagunya.
4: Pacak lama berarti.
0: Dide ke ditutup. Oh, dia tahu.
4: Aku kalau pacak lama cerita sampai pagi so.
0: Ah, sampai banyak, itu banyak subuh. Topo lagunya.
4: Lagunya Tanjal Tunggul.
0: Ibungan Tanjar Tunggul.
4: Oh.
0: Ah, itu ya.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Ah, jarang diputar lagu kita gitu, pesannya. Kalau nak Tanjar Tunggul gitu.
0: Tercelungkup di pucuk batu.
4: Ada kaca itu, Mang?
0: Hah? Ada.
4: Kaca itu mana? Ada. Kalau ini dia tuh lah lurus badannya tuh. Bangunkan.
0: Iya. Nah, kikim-kikim, kita tidak banyak bang, waktu lagi.
4: Biar kelah kan cuma memang tutup tidur. Kikimku dah emang ya.
0: Iya.
4: Buat Ibu Sisi, Ibu Eli, Ibu Tara, Ibu Nadia,
0: ya.
4: Ibu Ita, Ibu Pipit ya. Terus Ibu siapa lagi?
0: Siapa lagi?
4: Habis kalau ibunya.
0: Lah tidur lalu.
4: Oh, mamangnya pula ramai.
0: Oh.
4: Ada Mamang Hendra Widodo ya. Ada Mamang Akbar.
0: Iya.
4: Ada Mang Putra Banten. Ada Mang Putra Jalur. Ada Mamang Mang Pen ya. Di Langkat Ngandi Gasing.
0: Iya.
4: Ada Mang Ujuk Sako, Ujuk 035. Ada Sahrul. Pak Uzan, Irin, tak ketinggalan juga buat nyemang apa itu ya? Ay, siapa pula nama mang itu? Lupa aku mang Helmi ya?
0: Ya.
4: Ada ibungan BCMI, itu ketinggalan pula buat seluruhnya saja.
0: Ya.
4: Terakhir itu.
0: Terakhir, galu-galu.
4: Galunya mang di kami.
0: Oh.
4: Untuk juga lu mendengar yang dengan Nengka, yang didengar Nengka hidup ke radio.
0: Itu saja.
4: Oh, kirim spesial mang ya?
0: Ah, boleh.
4: Untuk Anggita sekeluarga, ucapannya sehat selalu barang keluarganya. Lagi monitor cuma tu bang dang rami di rumah tu. Tahu ada Penny, Penny siapa nama tu? Ah, siapa pula nama itu? Fahri.
0: Iya.
4: Barang ngading-ngadingnya di situ. Kita ngumpul. Buat mamang berdua ya, sehat selalu barang keluarga ya. Buat mong kaperan dengan mong Dola ya. Muka ke mong Dola tuh, jangan tidur saja kawan nih mamang tuh. Itu saja mang.
0: Itu saja, boleh.
4: Lagunya itu tunggu mang ada ya.
0: Ada.
4: Terima kasih waktunya, Mang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Antra di Gunung Megang. Nah, kini terakhir, Mang. Kita tutup, langsung tutup ya. Nah, di sana guna ganjil di mana saja berada, kita akhiri buku di Jagat Bersama Lipat Semenda Panjang. Malam ini mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita lanjut dulu ya. Setelah program acara ini kita isi dengan hiburan dan informasi sampai dengan pukul 23:55. Dulur, masih ada beberapa lagu yang belum sempat terputarkan. Kita lanjut dengan lagu yang berikut ini.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah, sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanya menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Ya Lur, kita lanjut kembali dalam rangkaian hiburan informasi di malam hari ini. Dan kali ini kita coba untuk mengklik ya, mencari informasi apa saja yang ada di program r.co.id untuk Dorgalo-galo di mana berada ya. Di antaranya kalau diklik r.co ini ya. Ya, nih kita ke arah ke budaya dulu ya. Yang mana informasinya yang mengenai mandi tradisi mandi salamun yang berebu atau mandi salamun merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Tidung dan dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan dan ungkapan rasa syukur berakhirnya bulan Sapar. Kegiatan ini menjadi momentum bagi warga untuk berkumpul, bersilaturahmi serta mempererat hubungan antar warga. Biasanya diisi dengan mandi bersama mandi salamun namanya, yang dimaksud oleh masyarakat sebagai simbol membersihkan diri dan menyambut kehidupan dengan semangat baru. Selain memiliki nilai budaya, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya agar tetap dikenal dan dilestarikan generasi muda. Kami kutip dari eri.co.id Malinau untuk Dorgalo-galo. Kita lanjut kembali lagu yang berikut ini di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mantan ikutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amin tak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompat ya Cek?
2: Yo, di Pompat RI Plembang. Lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dodolur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari Sembilan dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, alosi si Ripolo 2 ya, seperti tradisi budaya atau kebiasaan atau mungkin ungkapan kalau misalnya suami istri atau lagi pacaran yang mukanya mirip katanya jodoh. Nah, itu yang singgonyong yang apapun ya bisa ya, walaupun mungkin karena sudah diciptakan untuk berdua, sudah berjodoh mungkin ya, itu dari tradisi masyarakat bahwa akan ada satu hal yang sama seperti mata, hidung, ya, muka atau ya dari kebiasaan-kebiasaan tiap hari itu menjadi penanda juga yang katonyo yang. Nah, kalau tadi di masyarakat hidung ada mandi salamun, kali ini ada tradisi Rebo Wekasan Puncak Bogor dikemas dalam ketupat PES 2026. Dan tradisi Rabu Wekasan adalah tradisi masyarakat Islam tradisional memperingati hari Rabu terakhir di bulan Syawal dalam kalender Hijrah. Di Kecamatan Cisarua, tepatnya di Desa Tugu Selatan, memperingatinya dengan berdoa bersama dan karnaval budaya. Kegiatan ritual keagamaan dan budaya ini dilakukan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari bencana dan cobaan. Kegiatan berlangsung di Kampung Baru Keramat, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, dikemas dengan agenda ketupat PES 2026 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Diawali dengan karnaval, dongdang, pawai ketupat, berburu ikan hingga perlombaan tradisional yang diikuti oleh masyarakat. Ya, dulu kita lanjut kembali tentunya lagu-lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini.

Yeah, ditutup dengan satu lagu kembali kami putarkan. Setelah itu kita akan tutup program acara Sriwijaya Malam dan akan bersua kembali, kembali Sriwijaya Pagi nanti esok pagi bersama Kulo kembali di kesempatan hari Kamis esok pagi ya.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Selamat pagi, selamat pendengar di seluruh pesan dan saudara bahkan di mana saja berada. Inilah perempat RRI Palembang di dalam gelombang FM 88,4 MHz menjumpai di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Radio Nomor 2 Palembang yang mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terdara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berkar di mana berada, senang rasa di hati kulo channel baca bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, penuh dengan keceriaan dan juga semangat motivasi untuk lebih baik lagi. Dan dulu galau di Sriwijaya pagi, cak biasanya sebelum kita masuk acara demi acara bakal kami baca ketinjauan acara. Di antaranya kita buka dengan renungan pagi, rangkaian program acara, hikmah pagi, renungan pagi dan juga hiburan dan informasi. Pukul 6 hingga pukul 8 nantinya kita isi dengan cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 ada anjang sana pendengar. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi lagi dengan obrolan komunitas. Baiklah dulu rangkaian acara di Sriwijaya pagi, dan kita masuk yang pertama, hikmah pagi atau renungan pagi. Dan dengan diawali sama-sama kita bakal peloi dan dengar ke pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat As-Sajdah ayat 1 hingga 11.

0: ربكم ترجعون. صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Ya Lur, kita masih dalam rangkaian Hikmah Pagi dan sebentar lagi kita akan terhubung bersama Ustaz Gitong ya. Kita masih mencoba untuk menghubungi Ustaz Ahmad Fauzi ya, MAG, dengan renungan pagi ini. Dan sambil menanti terhubung bersama Ustaz kita di hari ini, kita bakal terus dendangkan beberapa lagu-lagu bernuansa religi dan juga informasi yang kami putarkan dari LM dan juga spot promo.

kegiatan yang di Perumpaan di Palembang. Dan selanjutnya dengan menyebut nama Allah bersama Omar San dan beberapa lagu lainnya.

Ya Dor, kita lanjut kembali dan kali ini mengenai informasi ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kami kutip dari eri.co.id dan kali ini informasi

informasi yang kami kutip dari kegiatan obrolan yang ada di Pro 1. Densus 88 anti teror Polri mengungkap ada 10 anak di Sumatera Selatan sempat masuk grup WhatsApp radikal. 6 anak diantaranya berada di Palembang, sedangkan 4 lainnya berada tersebar di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Nah, tim pencegahan Satgalwil Sumsel Densus 88 AT Polri Muhammad Al-Fatih mengatakan anak-anak tersebut masih berstatus korban. Mereka diketahui hanya menjadi pembaca atau silent reader dalam grup yang berisi konten radikal. Dan kondisi tersebut bisa semakin rentan ketika anak mengalami perundungan atau merasa tidak memiliki tempat bercerita. Situasi ini dapat membuat mereka mencari pelampiasan dan jawaban melalui berbagai konten di internet. Al-Fatih juga menambahkan anak-anak tersebut kemudian dapat diarahkan masuk ke grup percakapan tertentu. Di dalam grup tersebut, mereka berpotensi menerima konten kekerasan secara terus-menerus. Densus 88 melakukan pendampingan terhadap anak-anak tersebut dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Identitas anak termasuk sekolahnya dijaga agar mereka sudah mendapatkan agar mereka tidak mendapatkan stigma dari lingkungan sekitarnya. Dan Al-Fatih juga mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anaknya dan termasuk pergaulannya di dunia digital. Dan dia menyarankan juga orang tua menerapkan prinsip ABAH, yaitu awasi, batasi, dan arahkan. Dan komunikasi yang terbuka dapat membuat anak lebih nyaman menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Wong tua juga diharapkan tidak langsung menghakimi ketika menemukan perubahan sikap pada anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat juga dinilai memiliki peran dalam mencegah paparan ekstremisme atau radikal bebas tadi, dan penguatan toleransi dan nilai kebangsaan dapat dilakukan melalui dialog serta kegiatan bersama di lingkungan masyarakat. Hingga pikiran-pikiran radikal bagi generasi muda khususnya anak-anak ini tidak terbentuk dalam pikiran mereka sendiri dan bisa bercerita mengenai kebersamaan dan juga keberagaman. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Dulu Galo-Galo hiburan di pagi hari ini. Dan masih kita menanti untuk terhubung bersama Ustaz kita di pagi hari ini. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Ya, Lur, kita akan ikuti rekaman ya dari Renungan Pagi pada pagi hari ini bersama Ustaz Ahmad Fauzi MAG dengan judulnya Keutamaan Bulan Rabiul Awal ya. Dan kita lanjut kembali dengan program Renungan Pagi pada pagi hari ini.

siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang berkah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hari ini para pendengar setia ada yang masih di perjalanan, ada yang sudah di rumah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sungguh nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan. Banyak orang-orang yang hari ini mendambakan kesehatan, maka bersyukurlah jika hari ini kita diberikan nikmat sehat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam program yang luar biasa dari RRI, yakni Hikmah Pagi, semoga terus istiqomah memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Palembang. Kamis tanggal 13 Agustus 2026, dengan tema hari ini yakni keutamaan bulan Rabiul Awal. Para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah pada hari ini, tepatnya nanti malam, kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Dan telah kita ketahui bahwasanya salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, salah satunya bulan Rabiul Awal, disebabkan bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulannya kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan Maulidur Rasul. Ada beberapa keutamaan ketika kita berada di atau kita masuk dalam bulan Rabiul Awal. Salah satunya kita senang dan bahagia atas bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai penjuru dunia, banyak ekspresi yang dilakukan khususnya umat muslim ketika menyambut bulan Ramadan. Ada yang mengadakan Maulidur Rasul, yakni perayaan maulid Nabi. Ada yang mengadakan sedekah massal atas bahagianya datangnya bulan Rabiul Awal. Kenapa begitu penting ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal? Karena dengan

0: kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, itu tandanya kita juga berbahagia atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang sampai ia menjadikan aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan dengan orang tuanya, anak-anaknya, maupun manusia yang lain. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, dari hadis yang telah kami sampaikan, maka salah satu poin yang paling penting adalah kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dibandingkan orang lain, termasuk orang tua kita, anak-anak kita, maupun orang lain. Ini menandakan bahwasannya Rasulullah harus dijadikan panutan, harus menjadi tuntunan atau tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita pribadi maupun anak-anak kita. Ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mendatangi majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita tentang Sirah Nabawiyah, tentang sejarah dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada majlis yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, maka di situ insyaallah diterangkan, diberikan ceramah untuk mengingat begitu lembutnya, begitu mulianya akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal. Walaupun sebenarnya setiap hari kita harus datang ke majlis ilmu untuk terus mempelajari Sirah Nabawi atau kisah perjuangan Nabi Muhammad. Tetapi ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita lebih untuk bersemangat ketika kita ingin mengetahui akhlak-akhlak terbaik dari Nabi Muhammad itu sendiri. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga dengan adanya bulan Rabiul Awal, kita bisa lebih meneladani akhlak-akhlak terbaik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, atau kita melakukan sunnah-sunnahnya lebih banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya memohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siaran rekam yang baru ya dari Ustaz Ahmad Fauzi MAG mengenai keutamaan bulan Rabiul Awal ya. Dan tentunya galo-galo kita masih dari program rangkaian program renungan pagi atau hikmah pagi nih, dengan hiburan dan informasi. Dan kali ini kita masih dengan dendang lagu-lagu bernuansa religi.

0: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
0: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangda di Sriwijaya Pagi.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4 ya. Pukul 6 pagi. Puluhan pelajar SMP dan SMA SMK sekabupaten Banyumas meloi workshop lukis Sokarajaan di Taman Budaya Suteja 12 hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal karakter lukisan khas Sokaraja melalui pembelajaran dan praktek secara langsung. Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar Banyumas Amyati mengatakan workshop dirancang untuk meningkatkan minat bakat dan kreativitas peserta dalam mengenal seni lukis Sokarajaan, dan peserta bukan cuma mendapatkan materi tapi juga kesempatan menuangkan pemahaman mereka langsung ke atas kanvas. Ya, Dor. Informasi selanjutnya masih seputar tentang lukisan. Loman Park Hotel Yogyakarta kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap dan memadukan kenyamanan seni dan budaya, di mana peluncuran pameran ya dilaksanakan berlangsung Minggu 9 Agustus 2026. Dan kegiatan ini diadakan dalam dua sesi, yakni pukul 3 sore hingga pukul 5, dilanjutkan pukul 7 hingga pukul 9 malam. Konsepnya yang in-room painting exhibition ini menjadi daya tarik tersendiri karena karya seni tidak hanya ditempatkan di ruang pamer konvensional tapi dihadirkan langsung ke ruang personal berupa kamar hotel hingga memberikan pengalaman apresiasi yang lebih intim bagi para tamu yang menginap. Dan sejumlah karya pelukis ya, seperti pelukis Koko yang juga memiliki rekam jejak sebagai cenderamata bernilai tinggi yang diberikan kepada sejumlah toko dan institusi internasional. Dan pelukis Koko merupakan seniman otodidak kelahiran Yogyakarta yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia seni. Dan lukisannya masuk dalam pameran dalam konsep dalam kamar hotel yang digelar di salah satu hotel di Yogyakarta. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: La kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nih, ngapo ditaruh di situ, Mang?
3: Kalau tempat aku, ganggu penyingoan kembang 10 juta itu.
2: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewahku nih, gak lecet.
3: Nah, Mang, di sini baik. Ini aran Pak RT.
2: Nih, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti senang.
3: Di sini baik, Mang.
2: Di sini baik, Mang.
3: Aida, di sini baik, Mang.
2: Lah, di sini baik, Mang.
4: Lemak lah, pagi-pagi bagi lokak besar.
2: Nah, Pak RT.
3: Nah, Pak RT.
2: Ini nah, Pak RT. Dia ni nah. Dah galak masang bendera.
3: Woi, lemak nian. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
4: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mati nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
2: Kami nih katik tali, Pak RT, untuk ngikatnya.
4: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
5: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
4: Woi, bukan tali itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, make itu baik.
5: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bang Hartawan, puncak pelaksanaan karya Agung memuka ngentek linggih mapa dudusan Agung Madawaratna nubung padingan ngusaba desa dan ngusaba nini di pura desa Lanpuse desa Ekasarib. Ini berlangsung labda karya pada Selasa 11 Agustus 2026. Bupati Kembang hadir menyaksikan langsung jalannya puncak karya sekaligus menyerahkan bantuan pemerintah Kabupaten Jembrana. Ada sekitar 200 juta rupiah. Selain bantuan pemerintah daerah, Bupati Kembang juga secara pribadi turut memberikan sumbangan berupa satu ekor kerbau suci untuk mendukung pelaksanaan karya. Menurut Bupati Kembang, pelaksanaan yatnya yang melibatkan seluruh kerama menjadi gambaran kuatnya kebersamaan masyarakat dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya Bali. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Ya, dulu informasi saja kita ke Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir terus menghadirkan beragam destinasi wisata, kuliner hingga tradisi budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Gadis Ogan Ilir 2026, Dia Regina Angelia Bayani mengatakan perkembangan sektor pariwisata di Ogan Ilir semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu destinasi yang menjadi unggulan ialah ada Danau Biru dan beberapa tempat lainnya yang kini berkembang sebagai kawasan wisata air lengkap dengan fasilitas glamping dan berbagai aktivitas rekreasi. Selain Danau Biru, Ogan Ilir juga memiliki Desa Burai yang dikenal sebagai desa wisata berwarna-warni serta Danau Teluk Sarwo yang memiliki bentuk yang menyerupai kupu-kupu jika dilihat dari udara. Destinasi religi ini juga menjadi magnet wisata melalui Masjid Bayumi yang dikenal memiliki arsitektur megah dan menjadi tujuan kunjungan masyarakat. Di sektor kuliner, Bujang Ogan Ilir 2026, Muhammad Trinanda Kurniawan memperkenalkan ada pindang meranjat sebagai makanan khas daerahnya. Selain itu terdapat semprong, jongkong, hingga kemplang tunu dan juga kelembut yang menjadi sajian khas Ogan Ilir. Dan Trinari juga menjelaskan Ogan Ilir juga memiliki tradisi unik yang masih dilestarikan masyarakat seperti tradisi lepat ponter, yakni kegiatan memasak bersama menjelang pesta pernikahan. Tradisi lain yang masih hidup ialah beramu, kegiatan gotong royong masyarakat menangkap ikan di kawasan rawa saat air surut. Ada juga arak-arakan joli yang mengarak pengantin, anak-anak yang dihitan atau tamu kehormatan dengan joli atau sejenis tandu, dan arak-arakan ini berkeliling kampung. Menurut keduanya, pemerintah daerah juga rutin mengadakan berbagai kegiatan budaya menjelang hari jadi Kabupaten Ogan Ilir melalui karnaval dan juga pameran produk budaya untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik.

0: Qualcuno la moglie
1: e lei.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengar nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

lewat persembahan dari teman-teman dari Kampung Dulur ya, yang sudah merekam kebersamaan dengan satu dua buah lagu ya. Kampung Dulur pertama dan ini Kampung Dulur kedua. Dan dulu galo-galo kita lanjut kembali dengan informasi seputar Palembang kali ini ya. Kopi bukan sekedar minuman bagi masyarakat Palembang. Nah, di balik aroma dan cita rasanya tersimpan sejarah panjang yang berkaitan dengan perdagangan. Ada dakwah Islam serta kehidupan sosial yang tumbuh di tepian Sungai Musi sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini disampaikan pengelola kopi Cap Sendok Mas Abu Bakar Syukri dan saat berbincang-bincang dengan RRI. Menurutnya sejarah kopi di Palembang tidak dapat dipisahkan dari yang kedatangan para pedagang Arab yang berlayar ke Nusantara melalui jalur perdagangan maritim. Dari Supi ke Musi itu menceritakan bagaimana kopi masuk ke Palembang melalui perdagangan dan dakwah. Dan pedagang Arab datang melalui jalur laut, kemudian menetap di pinggiran Sungai Musi dan mereka membangun tempat beristirahat dan beribadah sekaligus menyebarkan agama Islam pada masanya. Abu Bakar juga menjelaskan para pedagang Arab membawa kopi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Minuman ini digunakan untuk membantu menjaga stamina saat beribadah pada malam hari dan perlahan-lahan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Menurutnya kopi kemudian berkembang menjadi media silaturahmi dan komunikasi. Melalui tradisi berkumpul sambil menikmati kopi, para pedagang memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Ia menuturkan masyarakat Palembang mulai mengenal budaya kopi atau minum kopi sejak kedatangan pedagang Arab pada abad ke-15. Sementara itu budaya kopi yang budidayanya berkembang lebih luas pada abad ke-17. Pada saat Belanda membawa bibit kopi yang mengembangkannya di berbagai wilayah Nusantara. Dan untuk Sumsel sendiri ya, Belanda membawa bibit kopi yang dan menanamnya terlebih dahulu di Jawa. Setelah berhasil, kopi kemudian dibawa ke Palembang, terutama ke wilayah Semendo yang Meniari dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya yang menjadi pusat penghasilan juga kebun kopi yang ada di Nusantara dan Sumatera Selatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari dengan lagu yang sudah kami siapkan.

bersama Serunting Jaya dengan Ngerawe. Ngerawe itu apa? Jalan atau yang ngobrol-ngobrol ya pada malam hari ya. Dan dulur, kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah Sumatera Selatan ya. Dan sampai nantinya pukul 8 pagi kita beralih ke lagu-lagu Nusantara. Ya, ini pengen bergabung, kami undang kembali di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita di 0897788484, tapi cuma baca berkirim informasi dengan diketik bae ya, kayak kita bacok ya. Kalau nak pengen ngobrol langsung melalui line telepon di 0711351656. Kayak kita buka pukul 7 ke pojok ya, 7, 8, dan 9 ya. Dan tentunya kita lanjut kembali dengan lagu yang berikutnya, kita menuju ke 4 Lawang.

0: Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya pukul 7 pagi. Dan kali ini pada Selasa siang 11 Agustus ya 2006, riuh suara penonton mengiringi laju roda-roda kecil yang meluncur di jalan protokol Bangkalan, Madura, di tengah parade yang syarat dengan warna budaya Madura. Puluhan anak dan remaja tampil berbeda. Mereka bergerak lincah, membentuk formasi lalu muncul kembali dengan penuh percaya diri. Dan adanya kehadiran dari komunitas Bangkalan Fansket atau BFS yang menjadi salah satu warna tersendiri dalam Karnaval Bangkalan 2006 yang diadakan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya dari Madura kita ke Sinjai. Bupati Sinjai Haja Ratnawati Arif melepas peserta lomba Karnaval kemerdekaan dalam rangka merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di hari Selasa kemarin, dan kegiatan yang berlangsung di depan rumah jabatan Bupati Sinjai ini mengusung tema semangat kemerdekaan kreasikan kebudayaan Sinjai bersatu. Karnaval yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme sekaligus mengapresiasi kreativitas dan kecintaan terhadap budaya daerah, di mana peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan unsur masyarakat, mulai dari PAUD, TK, SDMI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, ada juga SKB, PKBM hingga instansi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari masih 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.